0: Lagi guling ang kami pagi to.
1: Ya tentu ya, badu pagi wai pagi area 3, area ke 13 mega dalam bulan 5 2026.
0: Iya. Yeah. Okey, jadi ngarap ke pagi to kita sama bela gemuan tucum sama bela ransiang. Ngarap ke nadai ya ke kena sindrom KG ja.
1: Ah, KG nama KG ja.
0: Kagawai.
1: Oh, kagawai.
0: Iya, kayak SDT ja.
1: Kumai ko kilogram tadi ja.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang ke di bulan 5 tu mood kita tahu kita tadi cara kita ngerja tadi jauh rasa jauh beda dari bulan-bulan bukanya pada aku kalau bagi kita ke Dayak tu ja.
0: Amat.
1: Alah Siti, terubah ya. Kita itu ke Evan dulu ngajup ngadup ngawa.
0: Ya.
1: Laban satu ya, pemisi gak dikacau. Adanya tadi, utai mesti ketemu, adanya gawai itu mesti hati kengau kengau hati kelantang sama mat.
0: Awak, harap kepagai, harap kepagai, kan aku. Harap kena dailah pagi itu, benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar kebunyi tawa.
1: Amai.
0: Bunyi pembendai je.
1: Oh, tapi ngiru.
0: Mungkin gawai dah bisa dah.
1: Oh, mungkin gawai ngiru kupi, lalu temu ngajat cah.
0: Oh, nah.
1: Tuk cek dulu kupi, yang lain dah kupi. Kadang tanya berkini pada punya ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya ke lebih lagi balas dah DO tu cak dapur officer atau tentang ya critical time ke kita itu jam dia ya, ke cukup sibuk nar dua lah ngerja utai ke lebih lagi dua nengkira maya itu pengerami gawai daya tika datai laban uke sebenarnya gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap ngawak pakai pengawak gawai tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua utai kada selampur magang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainya cah.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu tadi nyonggai gawak deh. Genang gawai.
1: Ngai gawak nang gawak cah aku nangi ke pagi talu berarak sekedalu ka kalau ketemu gawai.
0: Aku karanya di setiap tai tu cah. Tu kai pasal utang.
1: Kai.
0: Bukai nanya pasal ni maya di kemisi cah.
1: Kai kai.
0: Tang kat nanya di kawal ngau ingat na dek maya jeban kita sekolah so baca. Nanti kita ada beri duit belanja gini berapa sebab beli lah.
1: Aku sebab aku mayo mayo
0: primary dan secondary.
1: Nanti pemberi aku sebab lagi pemberi tahap 1, 1 sampai 3 nya belanja aku 20% saja.
0: Tahap 2?
1: Tahap 2 upgrade saja
0: yang mesti di
1: ekonomi 20%.
0: Ha?
1: 20 eh
0: 50%. 50%. 50%. Masuk ke secondary?
1: Masuk

0: Sekendri kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
1: Ringgit. Ui, bahan. Banyak. Form 5, form 6.
0: Form 5, lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja, beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
1: Apa 2 minggu?
0: 2 minggu ya.
1: Banyak lah RM30. 30 ha?
0: RM30.
1: Wih, saya orang kaya lah banyak.
0: Kena kita. Aku boleh kagak MLM rupiah semua. Bapak asrama apa? Main hoi kami.
1: Nanti ke kentian aku dek. Riga-rigang, mai RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
0: Mai kan ya, pasal ya ke nyantang laku sebuah lepas ada RM30. RM10 tu lah cak. Labanya tambang pulih hansang.
1: Apun, tinggal RM20 dah gimana?
0: Tinggal RM20.
1: Kena 2 minggu. Kira RM10 seminggu lah.
0: Nanti di Bansi kena ba ari cak. Sehingga sehari punya sama ne berubah. Laban aku ba budi yang tu, makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh.
1: Ya.
0: Makai pagi beri orang. Dunia tadi nanti baka dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau boleh meterin pada por ya bisa lebih ekstra recess ni. Bukan ni makai lepas si ekstra beri orang.
1: Hanya sobat. Nanti dia tu mai 20-30 ringgitnya. Asai ko ukai 2 minggu je.
0: Pulai
1: 2 hari pun nak datai.
0: Pulai hari
1: 20 ringgit
0: je. Nyawa kebam. Nyawa mai munyi kita itu tu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang matlaban cite dah gitu di banding kerja. Di man gaji pun menjadi ki.
1: Segi amat. Nah, jadinya utai kagak kenang kita pagi tu nanti subak mai 50 ringgitnya ke pasar pulai amat tu bakar pulai gawainya.
0: Oh. Dia tu mai 50 ringgit ke pasar salah hari main diri aja. Mulai main diri dan cepat.
1: Kunci ke cerita kita pasal barang ke Subak ke kita suah melia. Kini tang deh tu dengar harga barangnya Japan ngomap leban aja.
0: Ya, sedekan
1: sedekan lebannya. Utai ke murah Subak tang deh tu nyom harga. Nak kira mai barang ke atau ke servis ke?
0: Servis atau punya tadi ba utai ya ke bukai ya ke Subak semua kayak aku sifat batisi yang lain. Ngambil ke contoh paling tu waktu sebut tes manggang cak. Apala manu minta aja berkilang ba.
1: Ya, Subak ai nyuar ba panggung cak. 20 sen dah gelap sai.
0: Oh, 50 sen.
1: 20 sen
0: gelap. Cak 50 sen cak penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus aku main di Facebook kami tentang semuanya. Terus merindang kita pagi hari 3 kita pagi tu.
1: Ya, mood gawai cak.
0: Gawai
1: joget lah.
0: Gawai is coming ya.
1: Lenyau sikut 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu hari Gwen. Sanggup aku.
0: Terus gula syalai 2 pagi.

0: Malaysia, Nemu Kitab, menua kitan ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi itu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru tadi ya, Cak. Sanggup dah sanggup tiraga sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tahu.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sobat tang dia tu nyomar rega. Kita mesti pendengar kita tu reca unuap, Cak.
2: Ya.
1: Ya. Nak jauh nyemak ku ya. Bakal telu manuk ande sobat 9 tau ke 10 ringgit ni tiah ke gret sepapan.
2: Oh, sepapan ke sepapannya.
1: Maharnya sobat ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan atau ke seperangguan ya. Harga telur manua. Ya mai embar juga telur manua.
2: Nya beli pat. Ya. Aku ngenang ke tu nanti ingat lalat aja. Tang saya dalam tahun 97 98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu cak. Tini amui pas manggang. Kita telur usi jual sikit-sikit banyak, Cak. Harga sikit telur mainnya 30 sen sikit.
1: Ya.
2: Sikit 30 sen. Dia
1: grade sama, Cak?
2: Oh, saya. Oh, sobat, sobat nanti, sobat nanti sebut grade, Cak. Ya, dua pas saja. Telur saya telur miat, kita. Nanti telur miatnya 50 sen lagi. Telur saya 30 sen sikit. 5 sen beda, ya. Mainnya, sobat. Lepas banyak-banyaknya kak beli boleh beli emergency bakal dia makan mie migi lah lebih lagi bakal dia makan migi telur naik di rumah boleh beli sikit dua
1: yeah.
2: Nak kira bakal dia tahu dia tu pernah kena kedai nyual telur sikit-sikit
1: kedai runcit lah selalu bisa kan
2: kedai runcit
1: si dia sepuluh paket lah lain beli telur sikit-sikit
2: dia tu asli aku kedai runcit 87 ke 80 sen kah lepas kita jarang beli sikit-sikit itu cak selalu beli nanti beli seperangguam beli seperangguam yang mau sikit telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi koga
1: ya ya kena main lah. Namanya rebus ikan jadi. Goreng kan jadi ke.
2: Dia tu panggang boleh macam.
1: Panggang pun kan jadi.
2: Semua tu boleh megang ngau telur dia tu. Lalu sama pagi megang gay peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nadi utai bukai ti balat ngau sofras mula rega utai ke maya hari. Suba rega jani dalam puatnya atau kesadian babi. Bakal contoh belancun nyata deh suba harga ya sepuatnya 2 ringgit 3 ringgit aja sepuat dia tahu pamaya nak manggai 10 nak manggai 15 bukan lancun nama ya bisik ga harga ke 5 6 kentang hoi asainya mai gi sepuar aja makai nyamai tu makai tepuang aja tu ada asa jani lalu amat cak suba tahu pernah ke berkenang ke sadian ke aku deh bakal aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya mun sadian ikan bisanya ya ke king cup kita ya okay, king cup kita lagi smelling piece nya sadian smelling piece ya kemit sadian pot kemit ya suba harga ya sehingga 30 sen
1: ya
2: sepot dia tahu 4 ringgit
1: ya 4 ringgit lebih ya
2: 4 ringgit lebih ya. Yang mana nanti balik mandi ke bisa beri orang duit ternyata ada duit budi nyatanya 50 ringgit ya kena beli kena gak saya mantap ketemu nanti beli yang banyak paling gila lebih nyamai aku kita beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah.
2: Ikan gembuang ya
1: cepat gua cabe ya sama lah tadi pakai sembilan piece
2: lepas subah kita makan beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyutup lihat kita nyom beli daging lah, kita nak beli kesadian lagi.
1: Ya. Coba lihat deh, dia suka makan sadian aja kita ini.
2: Lamanya alternatif, lama kita nak beli daging fresh deh.
1: Oh, makan sadian aja. Kira mensenak lah tadi. Dia tu tidak makan sadian, dia berkaya makan sadian.
2: Yang udah pusuk, orang kaya makan itu. Dia sebab, beli sak main dia makan pusuk aja kami hari itu. Dia tahu jadi beli pusuk berapa harga.
1: Okay, David pagi itu pada ke subab jalan pasal malam duit seringgit oleh beli kuih pau kacang. Dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit 10 ringgitnya harga sebab baru segi setengah sigi mie goreng seringgit dua sepinggai kampua 70 sen tu jaman ni tu cak lama tu dah
2: 70 sen kampua dua cuai gari tu saya ku cak lepas ingat ku kampua paling murah nanti aku sikit setengah
1: sikit lebih ha
2: sikit
1: setengah
2: 70 sen kira dah setengah
1: tu tahun 70-an tu saya ku
2: cak saya ku punya ni apa yang ku ingin ngunci indah ku saya ku jaman
1: harga mana tuai 3 ringgit ke 5 ringgit siko puan main 70-an tu
2: mama apakah meninggal kita tu Jimmy Hassan pagi tu mie sepinggai sebab nanti lipat ya Mis pinggai RM2.50 ngau kopi takum RM2.50 RM5 pandan datai nanti suba dia tu selambar kertas nak uliang nantinya abang nanti bakal kita kucing ni tu cak nanti aku siko deh ekonomi aku tu cak package ekonomi aku siko je makai RM9
1: RM9 lah
2: package ekonomi standard. Aku lah
1: oh standard lah
2: standard ya
1: jadi okay, kedai kebetul baru RM10 boleh ha
2: baru boleh ya
1: nanti dia kan kita ke special lagi nanti boleh RM10 lah
2: bunyi kepada agak anak aku sekali cak bak boleh kita makai special. Nah, kini makai special kerja, kan makai celap. Jadi makai celap kita ikon. Luar itu si ikon kerja.
1: Okay, makai ABC lah.
2: Okay, yang mana kaya ABC ada makai celap. Kemudian kaya sekali kembali kuat open air, bertengahnya cahaya tutup. Dan celap nah special menurut tu kemudian.
1: Bebesuat angin tu bebesuat kerja.
2: Ya, baru bebesuat. Ada kontrol-kontrolnya. Pendekat yang nyepu ya.
1: Okay, komen peningat. Baru 2 pagi kita pagi tu. Rega kembar subak barangnya. Dan dia tu namanya murah subah
2: mudah subah itu
1: nyombar
2: tengok-tengok kamu nak beli memang menyekuin daiku. Okay, jadi terus gula jalan 2 pagi
1: lagu Ripoll Erika nanti bisik duit berjuta. Bye bye.

0: 4 lemari. Y FM, Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manung waktu kuran besai 5 ringgit te suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah ni jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
3: Yo.
4: Woi, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
4: 3, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
3: Bah, yo. Amat terkenung Aram, nupuk tu.
4: Adai terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
5: Ingat you.

0: Gerak Pagi
1: YFM.
2: Gerak Pagi YFM. Pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peninga, kita ke Benung Beberes Hariba sama Lajau Joshua Embal ke pagi tu sekejung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambar yang dia tu. Nah, dia tu muda-muda ya. Tu sandar ganti kita mandi yang utai ke Subak. Ngau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang utai ke Subaknya tadi kak apa pedih hati kak pengen ngenang ya tanggari segitunya cak kita nang kira ke bak penggemar barang aja bak gaji tak ke duit kita Subak apa kita patut kira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji Subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper bak kedai sebulan baru ke 300.5 dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bas pemakit dah 1,700 gaji
2: cak. Dia tu kerja bos pemaket nak. Amat 1,700 mah gaji ya. 1,800 ke 2,000 ah.
3: Ya, mak kepada nanti dipandang ngau gaji sebuah jadi patuan mereka saden sebab lagi sengit lebih.
2: Ya.
3: Kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya ke paling pingat cak. Mi segera kita. Nanti brand ya ke tanyanya segi ke import bu. Sebab pemadu mudah kalau beli 40 sen.
2: Oh.
3: Jadi local brand kita ya ke Camanua dari cak. 30 sen. Sebab
2: ya, dia tu lain gig kerja ya.
3: Dia tu nadinya nanti dia nak beli borong paket. Nada yang punya.
2: Merlin peningat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi DO hari zaman tahun 80-an yang tu kerja tu jadi ini apa lagi menjadi DO ku ya. Nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bekas dah bicing garam beras ku ku ya. 80-an coba sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus. Bicing bungkus mesti saya tapak jari 60 sen. Berau ya ke jenama ke wanginya aku ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit hanya subak aku ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja.
3: Dia
2: tu 1,000 lebih pan gaji ya. Naik 180 ke ya.
3: Undang berkenang ke banyak mega berau tadi cak. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beli berau cak. Aku ngasih ke 98 mainnya suba. Tadi apa nak pakai kerja pencah pakai kungur bumai cak.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Suba sikit mai mayo orang ya ke namanya bisi umai derimpo. Nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya?
3: Injak tanah orang.
2: Injak tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun. Bayar pupu hari berau ya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau mulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolayan lagi ke penghidup kemayari tu kage tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai.
3: Amat lepas siti cak. Lepas kita bersebut basuba. Penanggul nuk kita ke bumai tu tadi. Nada yang tu jadi isu lepas kita boleh minjau tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Kita ni boh bukai. Pinjau di mimit kena pakai yang ngajau orang dengan ho.
2: Ya amat.
3: Pakai yang kereta aja nyau kan mana bumai dia.
2: Bisa lah up status lagi WhatsApp. Ngobah Facebook. Kalau kena viral.
3: Nanti mesti kali. Biar pemisah tu pakai kena pakai pemor rumah kita. Ya. Hanya penanggul itu lepas isu. Yalah. Tanah kita tu nyawa ya, dia berdah.
2: Ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari itu nyawa lain gari subak dah.
3: Aman. Nya mede tu kelbagi ba kusin berita kemarin cak. Bas tentang projek ya ke kang aga nur bumai danang besar itu cak. Dekat diatur baru. Lepas minyak aku subak ada isu.
2: Yeah.
3: Ada isu lepas kita mayu bumai. Nak apa kita nyual padi goreng. Tang kempak di posisi cukup. Tang dia tu minyak nyawa kak pengawal bumai itu tak pernah kenyok punas makanya aku cak.
2: Ya, tidak orang kerja. Negeri, nadai nanya nah. Tidak ada namanya menua pesisir rumah panjai pun kadang ya dalam namanya
3: serumah
2: serumahnya. Dua tiga pintu jahai kebisi.
3: Aman. Bukan mana nih tanah tebal lagi tanah tu nyok kena pesawit.
2: Ya kena pesawit macam time tanam getah lada semua nak.
3: Aunyun nantung merat ke pengawal bumai tahun ni. Sama pagi enggak gaya peninggal kita. Utai Joan Johnny Sir ke pagi tu. Utai dikenang pagi tu. Ukai ke utai tu lama ndar kira si dalam 12 tahun suba mereka dia ba KL lalu mulai diri dalam Kemiri dalam tahun 2022. Amat terkenyit yang meda harga utai di menua Miri dia nak ko kita di KL dan mal semua utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua nemunya maragi ga hari menua KL dia sekedar utainya tadi ka ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya laban
2: pakai lah
3: nanti pakai ke laban ba KL nanti meli terus papan ya kemudian dia coba harga adalah RM10 grade A. Pala ngut-ngutnya udah dibersih semua baru RM5. Hati perut adilah dipelabak dalam RM2.50 dia bak KL aja. Manuk tuai udah buai bulu pan RM5. Nya cerita 2022 lah saya pakai KL. Dia tu nanti mandi yang ngau harga di kita di Sarawak tu ngai ngenang kah? Ngai ngenang.
2: Lemau.
3: Lemau cita lemau kan usi.
2: Ya. Ya mah. Ricau nuap pagi itu hari simpang sembunjat ni mah dah ke Teluk Manua 9. Udah baca tu tadi ni cak. Udah baca Ricau nuap tu. Anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak kau ya. Subak barang murah. Duit gak pedias ngega. Dia tu barang bar duit naderga. Ya, dah bisa lagi. Nasib bisik break orang 100 dalam mesinnya. Pamame engkau beli sida brau kenok ya tiap bulan.
3: Awalnya disebut kenyata aku teringat keingat dalam tahun 99 atau ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Siapa tu jua saya kau.
3: Siapa tu jua ya? Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasut saya buatan gombak.
2: Iklannya nak?
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama mata inflasi ke semua
2: inflasi sifar sebenarnya.
3: Inflasi sifarnya inflasi sifar nama tak ke inflasi nyebut apa meh asuh agak kerangan kempen dia inflasi gagak ke kerangan tanda nemu nomor tiga gagak kerangan dia tu kita nemu nomor tiga inflasi
2: ya
3: utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza ketegal siti hari daya hidup mega, ya, hari gaji kita mega.
2: Betul. Perhatian pemisik kita ya. Sebab dia tu nak sama. Hari batu ni ya, kita bisa peringat kita bulan pengerindu. Emada ke contoh ya, kaya ke ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru RM3.50 bargain setengah.
3: Kami hun ge. Kami hun apa nama tanghun?
2: Tanghun.
3: Tanghun.
2: Tanghun.
3: Nemu ku sadian.
2: Udah ya dia tu amat enggak jadi ku ya RM8.50. Kenyak merga ya. Kemiat subah RM3. Dia tu RM5 ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali ni.
2: Oh nyaman belikan. Agak sadin direk nak. Sadin ikan. Agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Mirana pagi tu. Nanti subah beli ke ikan pusu. Tahu dijepot dulu tokes belau bayar. Mesti tes. Mesti tes baguni ya.
2: Oh tu kaya pasal rega barang ya tu nah.
3: Rega yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli. Sebelum ngetes beli dulu. Baru dia penekak dia mapak ngetes. Kerti tadi suba kira lagi maya beli
2: maya puso
3: suba boleh empat dulunya bayar kerja buat tadi
2: ya kalau empat lah sini kau beli nak
3: sini kau beli dia tu nyampau lah kerti pak penggemar gacha
2: nanti dia ngetias ya tadi ya lu bayar terus
3: asal luak baru kita timbang baru dia baru tu kumulat baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, okay, atua berani mendengar dulu apa pagi tu cak. Angau lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali tu. Terus bulan kami pada 2 pagi.
3: YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Ambiah namanya pagi-pagi tu tuang kenang pasal harga barang tu naik tu ambiah cak.
4: Ya amatnya cak. Lebana bisik ke peninggal kita di tahu ya ke di pedak aku cak. Siap dia rintai lagi. Beda tu kelis barang hari tahun ke tahun cak.
3: Oh tang tebal gitu sudah begitu. Ngayan ke beda harga barang pemakai. Sudah sadian sudah telur. Nah, tang yeah, yeah. Kita berarti kemayuh muka tai bukai bakal servisnya. Kita cuba kita nuci kereta harga 5 ringgit 7 ringgit dia tu nyo namanya murah-murah pan 20 ringgit saya kunci kereta dia tu nah.
4: Ambil ada ya ke pancet air body aja 10 ringgit cak. Pancet air aja nya body aja cak.
3: Nah, dia sabun.
4: Nah, dia sabun. Pancet-pancet darahnya sudah 10 ringgit nah. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang kita ke ngengau orang ngadu rumah
3: ya, enggak rumah
4: oh. Dia sebab nanti kira gaji hari cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya baru ke 25-20 dia gaji orang sehari
3: ya, itu ada berganya
4: meh nadai cakuang aja ada 80 lah
3: nah.
4: Cakuangnya masak semian jadi 80 berada dimana di ngengau tukang cak. Nyak meh adunya ya ke dia tu cukup keras.
3: Betul. Hidup ini keras, Roy.
4: Lepas itu, menurut aku, majak kita itu tadi nyingkang, kemau jadi pengingin nanti kita manusia atau kediman kita manusia itu majak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya semina tutup ke ngau seyeng, atau kiri tampal kita ngau kayu
3: playwood.
4: Apa, playwood ngapa. Nanti kira kita nak.
3: Yeah.
4: Dan itu semua orang nyuka hidup bersetail, cak.
3: Iya, yeah, sikit amai. Oh. Ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita pan nyonda bakal suba ge.
4: Ya man. Dunia ada pertanyaan kita nanti kita bersaing tambah mesti kamu si owning nomor dia.
3: Iya. Orang bisik kita kan tak bisik kenyak ka.
4: Oh, lepas ada owning tu suba, lepas kenang ni doang kereta di tuna cak. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
3: Betul. Oh my. Di mana rumah si owning nak?
4: Oh. Tanya pun ada nak tak ada babnya ke mana.
3: Okey, jadi jap meh berkenang ke berkawal ngau daya pergi do periau kita lah. Sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perantai pemisi ruang bilik. Jadi menteri nya atau apa gitu nya.
4: Ya.
3: Menteri ruang bilik nama aja.
4: Menteri menteri ekonomi ketenjaminan makanan semua dia megang sapu tu bersih semua portfolio ja. Nanti kamu lagi kurang. Tanya berkenia megaya kita itu mesti gak nitiah atau penginginan lah dunia kemari nganya di ketika kita kalau tinggal
3: kan. Iya, segitu betul.
4: Lepas campur lagi kita bumi pengunjungnya kaku.
3: Iya, betul, betul, betul.
4: Nanti dengan saya kediri tengok ke makan sardin. Kau pernah beli, meh?
3: Ya.
4: Simpel cerita.
3: Eh, sardin ikan boleh agak terimpu, bah. Beli ikan, beli di tin.
4: Oh, dunia dia, wajah. Dalamnya. Lancur pan boleh agak terimpu.
3: Uli. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
4: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurut ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil

0: antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarito 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas tau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Sungau Girls Guide mampu mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tu Mega dikenal menang pengawak yang kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuh 4 penal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua keberat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah digagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upaya Sakri Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.
8: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. kubu tinyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu siti hari kelai menua tu dipegai perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berdiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau pude ngai Pangandiri kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jawa ari kubu tidak gagak yato ketegal arus air di kelalu deras pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekali tu tungak ke ilik Batang Rejang ianya di pasar kapit kediato kubu ti baru tu diberi nama kubu kapit seberau ti ditukar ngagai nama kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang, tibetuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sedaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung dikena nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai ya ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau Pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis menurut sekedar disidak ke berjalai ke pengawal perintah serta kalau enggak digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sebab Kapit diangkat kenyadi pilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: 24 jam WAIFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WAIFM segulai sejalai.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

Iya, gayu guru gerai nyamai lagu ari Joshua Jo Saum ari gawai nyamunggal Y9 12 kita ke pagi top dinga pagi hari 3 Saritok 13/5/2026 jadi bak Y9 12 pagi tu kita dekat gulai go aku melati badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Ya, nama berita balap dengar kita pagi tu aku ngarap ke balap dengar kita sama ngebuan dan berita ke mana aku megak bersampi ke semua tu pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu pan lancar mujur magang di kerja kita kita gerai nyamai tu kita ngerja pengawak jalai pengerai bah kunci keterubah ya nur kita yang tadi mujur bah semua pengawak ya nyalai jaga pengerai kita peningah ngambil ke pengawak ke di perambu kita ulih di kerja kita tengok mana pian megak kita ke benung bak pasal tamu jam ke dia tu nangi ramai pasal tamu bak ini ya ke bisa dengar ke kami bak YFM terima kasih harap ke bala kita yang tadi seruran gagal lantang hati magang lebuah ke berjalan ke pengawak dirempu ke pagi tu ya lalu bakal selama bak 3 jam kita ke bergulai bak Y9-12 nur aku berkongsi ke sekedar ya, berita pengawak merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik ditusun aku jadi sekedar di lagu ke bisik ditusun aku pagi tu lagu gawai okey nama laban Sarito dah 13/5/2026 jadi mood gawai nya tadi nyau katiku kita datai sedatai meh ngagai rundi yang pikir kita lebih lagi kita ke gawak buat menua orang udah tentu mai macam perambu pengawak ya ketika diatur kita mai macam utai ke dekat di kerja kita jadi perkara keterubah buat kita ke gawaknya tadi nanti kita hanya tadi kap mulai ke menua kita minta permisi tapi ya jadi lebuh kita ke kap mulai ke drempu udah tentu megak mayuh macam utai ke dekat diatur kita servis kereta macam-macam man, eh jadi aku ngarap ke semuanya tadi mujur lancar magang di kerja kita diumbak ke hati kita ke gagal kap permisi nyerumbak rigawai nama-nama pun aku ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang kai tiap ikut kita. Jadi kita ke buat menua jauh laban kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak mayuh macam kerja kita kena ulih kita yang tadi minta permisi penekak hati kita datang berserimbai ngari gawai nada salah kita yang tadi ngelimpang ke derimpu pulai seminggu dua nyinguk orang tuai ba rumah panjai nyinguk bala diri serumah bala diri sebala ba rumah panjai kini pulai mari gawai ne haram sama pulai laban nanya sitik ricara mega ia ke tau di kena kita nya tadi ngerapit ke kawul kita hingga diri sama diri nyalai lagu kedua merindang kita ba Y9 12 kita ke pagi tu still lagu hari Margaret M Jalang gaul lagu pulai meh hari gawai.

0: Y 19.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek.
3: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar awan.
5: Nyamai yang main menti pia.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
5: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Kapan sampai mati lagu ke di Baik Wadrok dipilih aku merindang bila meninggal kita bawa 9.12 kita pagi hari 13 hari bulan 5 2026. Jadi untuk bila kita ke nyangka hendak gawak kini sehari itu atau ke kita kenang berjalan ke pengawak berumah aja kini nyangka jam ke dia tu benar berkemas ke utai ke berumah seraya ke mendiang ke kami bawa YFM. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke pemerintahan kita sari Arito ya. Jadi pukul 10 pagi itu lagi kita ingat ke tantu program peniaw penghidup aku. Jadi kita ke lagi terus pergulai dengan kami bawa YFM. Lagi kita berkongsi ke berita-berita tu mengawak ke bisik di pecalai ke bapnua kita. Lepas kita berarti ke jam ke dia tu mayu program-program ke dia sebut kita yang terima antar gawai. Mayu meh aktiviti ke bukai ya ke bisik dia tu nyerumbak pengeramir gawai ambil ke banding pekit kumang pekit keliang hanya Siti Ariutai ke namanya tebal lagi diatur haba bulan atau ke jam ke dia tu nyerumbak pengeramir gawai ke dekat datai. Jadi berdini-dini durpan nanti kita berhati ke andang bisik ngatur pengawak ke disebut kita yang tadi mantar gawai atau ke program ke dia tu berserimbai ngawari gawai jam ke dia tu ya. Jadi lagi kita berhati ke sekedar hari tu pengawak ke bisik di pejalai ke. Jadi kita berperindang dulu sebelum kita mendiang ke tanduk program Pendiau Penghidup Aku. Jadi tu lagu ke di baik Melissa Francis ke pagi tu anggau lagu nombor pengingat tua.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai, Y912. YFM, segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisin nur bukai. Tentu ya, bawa FM, segulai sejalai.

Ya, yeah, lagu tua darah, lagu ke di baju si Katimah gau Gilbert gaung ya apa kita peringat ke bisik di pinta. Peningkat kita ke bisik gulai gau kita ke pagi tu. Jadi jam kita sudah pukul 10 pagi, jadi dia tu terus mai kita mendiang ke tandu program peniau penghidup aku.

ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai ke besi nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program penyiar hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngelari seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulangu kita berdalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang untuk ke bergulangu kita berdalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulangu aku berdalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup dirimpu berdalam program pendiau yau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca site kenang hati ya ke bisik dianjung sikok peninga kita ya madah ke derempu.

Ya numpang penghidup orang. Jadi meri terima kasih hangai nuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayu ke minggu tu. Minta ampun peningan yang gak kenang aku tau ke cerita penghidup ke dikunci aku tu. Jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang kedi kelala aku.

Bejalai aku lalu terus berjalan di baik angin. Baka kenujuk ngakai aku, kini ke kuyang pejalai aku. Nyentuk kaku terengkah bak sitik nur. Bak mua aku dia, wisik sitik rumah. Rumahnya di pedak aku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Dan aku merani ke diri nitiah utai ku inai tuainya. Tamak aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayuah ke bala dia. Siku pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia sosidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku keduduk. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyaut. Nama nur nak ingat? Pihak ku ya. Lebuh aku nanya baru. Di pedak aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampo surat ke cukup besar. Nak berjakuk kan anak mit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anak mitnya seminat tujuh. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayu macam mainan. Konemiaknya benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia nemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai kebisik nunggu aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk agak bermunyi. Ada miaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayuh bansa bungai mekak ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nungak tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama miaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi miakn tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan pihak ku aku gak? Anak miaknya seminat nunduk kemua. Tatu agak ku tuk peninga. Nanya baru gak ku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya anak miaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi, dia yang nyebut lekaj aku tuk. Ma, kenuk ko ya. Sambil merenung agai mu aku. Aku nak terpansut ke jako. Dalam hati aku berjako. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku ma. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku dah kalak ngasai ke penghidup ke cukup petang berdalam penghidup tubuh aku tok siko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak aku nyebut jakok tok sobak. Kapak aku kang ibu anak tok. Anak tok sigit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura pantiak nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetok. Seminak kang uliah ke tubuh aku ajak. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tok bisik berbida ringa orang bukai sebedau tok. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun puri orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki
Aku semina nguyang kemua sepengudah aku kemedak sekali aja. Mainnya aku mutu sama ati muai kandung subak ketegau laki tidak karap kengau jadi nyunak nyanggup ngaku anek ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anek aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak mah tadi, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedasai aku nyak tadi. Berasai nyata benar ngambil ke kita nemu bertahun kudah lalu aku tuk peninga siko induk kekala udah telanjur begulai ngu siko laki kecukup disayau aku pengelamak ke begulai aku lalu bertubuh bisik dan lakinya ngai bertanggungjawab lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi selabuh paginya ianya hari minggu belalai aku meli semua kerban baka bungai meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Peda aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam ngomainan mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerun dia ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir banyak. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke pansato. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut bak sekedar orang. Dan aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pote nyadi, nama pun penguci datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok kehino, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai, arus berundian ngapancai. Semua otai ke dikerja di gagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab. Ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih lagi kita ke peninga Indo. Pihak mega, aku beri terima kasih ngagai pengelola program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansa, utai ku dah nyadi, utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi kesari tu dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terempu. Lalu semua nyabung anak tuai aku, lalu nuan, udah bisa menyadi nuan kebukai. Tajak nuan udah lenyau, tajak kami nada medak nuan besai. Dan aku meruan bersampi ke nuan anak. Nuan berwalantang, badunya kebukai.

0: Nyan aku, aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngoto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngoto aku nyurut ke diri hari program PPA. Bye bye.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik mandang ke penusah bebadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Pagi Rewind.
5: Tu bisa hari peninggal kita sikut tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya ini
4: ya bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati dan di berunia yang memain ya si tip bicara dengan suatu celap deh
5: udahnya waktu dia puas hati nih
4: puas hati melawan dia udah nampak dia
5: Anak.
6: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, cerita lagu ke di by Stanley Puah pagi tu peninggang kau. Lagu ngeruman umur, lagu ke di pilih aku merindang kau bila kita ke hari terus sebulan kau kami pawai 9.12 kita ke pagi tu. Lalu sama pagi megak sama datai, selamat sangkai ya untuk bila kita ke nyangka baru datai, baru sangkai buat menua kita di Sarawak di tu. Nak ngira buat Miri, buat Sibu, Miri di Bintulu atau ke di Kuching kini. Ya, jadi ya kita namanya tadi temuai ke datai temuai ngagai menua kami ba Sarawak di tok tumu pagi tu harap ke semua pejalan itu pejalan kita semua namanya tadi palan ke ditapat ke kita pagi tu harap ke tau ngelantang ke hati kita nyak siti hari ya cara mega narit namanya tadi temuai ke datai ngagai menua kita ya nyak kita tempu mempromosikan kurangnya di kita tempu ke namanya tadi madah ngagai orang sekedar ripalan-palan ke mana ya kita di lawak bala temuai hari menua luar datai ngagai menua kita di Sarawak di tu ya jadi nanti kita berarti ke bahasa Sarawak di tu peninggah dan mayu macam namanya tadi palan ke mana ya ke tau ditapat ke bala temuai ke dekat datai ngagai menua kita nanti kita berarti ke bahasa Kuching di tu dan mayu macam ke ya ke tau di lawak ianya museum kita di tu lalu ia ke bisik di Kamada begini ke peniau orang berumah panjai atau mega ngelawak sekedar rumah panjai kita iba Sarawak di tu ni nemu ke ngasai ke begini dia berumah panjai begini penghidup orang berumah panjai bau orang ke tak kalah ku aku deh temuai dari luar ke apin kalau meda lalu apin kalau mega ngasai ke begini penghidup berumah panjai nada salah datai nemuai ngakai kita di Sarawak di tu lalu dapat ke sekedar rumah panjai ia ke bisik bak benua kita di Sarawak di tu ya nyalai pagi tu lagi terus merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM lagu ke di by Haley ke sekali tu Baduk Kiruah.

0: Hi, kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar.

ke di baik Stella pilih pagi tu berdengar penusah majak bertambah. Jadi dengar lagunya ujung ke jam kita ke kita 15 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Jadi tu mai balap dengar berarti ke City Ops ke BCD pejalan ke pin lama tu kudah nya operasi Ops sapu. Jadi 81 ikut orang raya dari menua Indonesia ngau Filipina. Ia ketama nadai pemendar tau ke parti udah ditan ke buat operasi Ops sapu. Ia ke bisa dipenjalai ke UPS Immigration Malaysia JIM kena hari Sabtu ngau hari Minggu tu kemarin di Sibu ngau di Selangau. Jadi penerang buat Facebook JIM Sarawak madah ke sidak tu ditan ke inya 50 ikut lelaki, 18 ikut induk, 5 ikut nembiak lelaki ngau 8 ikut nembiak induk ya. Jadi operasi tu di penjalai ke buat 9 kanandur hasil dari penerang Mensia Mayu pihak megak ngau orang ke bempu premis ke lain sidak tu diau ke di pelabak ke jadi palan nur sidak tu tadi transit ya. Jadi semua sidak tu ditan ke Tegal ke nadai dokumen penjalai ngau permit kerja ke sah. Lalu kes tu di pansiak ngenak section 6 bracket 1 bracket C, section 15 bracket 1 bracket C ngau section 55 bracket A bracket E Akta Immigration 1959 stroke 63. Lalu berabat ngunya dia siku pengaji menua tu megak di tan ke ketika ke di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang dari menua luar gawak ngau nadai dokumen ke sah. Lalu semua sidak tu di tan ke nya udah dibaik ngai ke UPS Penerik Adat Immigration Sibu ngambil ke utai ke patut ulih di pejalai ke. Ya nyadinya ngenang berkawal ngau operasi op sapu ya ke bisik udah di pejalai ke di Sibu pihak pegak ngau di Selangau. Lalu di seratu dia pulih seratu bisa ngetan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke di pelabak ke bisik berkawal ngau gian dadah. Jadi sedua itu ditan ke lebuh operasi meresa buat ops tapis khas ke di pejalai ke ngelingi bagi menua seratu pihak ngau, pihak megak ngau di kabung apin lama tu kemari. Lalu ditiah ke penerang kepala polis pilih seratu ianya DSP Matthew Manggi madah ke sedua itu ke bumur antara 21 ngau 26 tahun hanya di hasil hari peresa air kemik ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah. Lalu kes tu dipansi ngenak section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadinya sekedar utai ke bisa nyadi bawa menua kita peningat ke dibayar ku perhati ke bala kita ke bisa berkulai ngau kami bawa Y9 12 kita ke pagi tu nyalai tu lagu ke di pilih aku buat tusun lagu kita bawa Y9 12 pagi tu lagu ke dibayar di kunci putus tunang merenang kita bawa Y9 12 YFM.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD

Lagu gawai ke di baik raban artis PBP. Pagi tu peninga kuat tim tu. Kuya lagu kena merindah kita ke lagi terus gulai gaw kami bawai 9-12 kita pagi tu. Jadi kita ke udah merambu penggawa ke bisik dekat diatur kita lebih lagi berumah panjang. Nanti kita berhati ke jam ke dia tu. Udah bisik baum berumah panjang eh. Nama atur penggawa ke dekat di pejalai ke kita sekai rumahnya berserimbang wari gawai jadi pelabak kaku dah bisik aktiviti ke entang di perambu ke balah ia ke diau berumah panjai kena ngisi penggerami hari gawai kita nyalai nanti kita bisik pemisi pulai sama kita ne. Nanti kita yang tadi nadai pemisi ke pendak kita ni nga berita orang aja mana ya jadi ya selamat pagi ngagai ya bala peninggal kita ya ke baru mendiang ke YFM yang ke baru dani kini atau ke bisik pengawak tadi kiruh empai mendiang ke kami jadi dia tu baru buka radio kita aninga ke kami bak YFM terima kasih ya jadi itu ngenang berkaul ngau program merit tucu vaksin anti rabies tu peninggal ya ke bisik dekat di pejalai ke di perpustakaan majlis daerah Seratu alai program itu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari nyalai bala kita ke diau di Roban kini di Seratu kini kita ke kap mai jelu tupik kita uduk kini mayau kini ngambil tucu vaksin anti rabies tau ke kita yang tadi minta lesen ukoi tau datai ngagai perpustakaan majlis daerah Seratu ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu kita ke bisik tanya ke Sili Agik bos tentang pengawal ke diatur ianya bakal program nucu vaksin anti rabies tau kita tau telefon ngagai rabies outline bak lumur 016-255-7267 016-255-7267 hanya lainnya program ke bisik dekat diatur di Seratu ujung minggu ke dekat data itu ialahnya 16 hari bulan 5 2026 lalu ia ke bisik dekat diatur mega ujung minggu ke dekat data 23 hari bulan 5 2026 program ke sebakar mega kat diatur bak sekolah SJKC Chonghua Sungai Tengah Jalai Sejijak di Kuching di Tau ya. Jadi tu berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai nyalai nyak meh peluang ke tau dikenak kita nganjung jelu tupik kita yang tadi ambil ke nerima tucu vaksin anti rabies ngau endak berbayar ya. Nyalai lagi terus gulai ngau kami bawa FM merindang kita ke sekali tu lagu ke di baik raban ke lemayang lagu Nuan berulah sebenarnya kita mendiang ke lagu-lagu ke lagu-lagu ke bukai ia ke bisik ditusun aku ba rintai lagu kita pagi tu.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku pemilia David ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai. Basah

Tanggur pangeribuan ke pagi tu peningat jangan salah menilai. Jadi yang kau lagu yang ujung ke jam kita 18 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi untuk bala kita ke Baranto Jalai kini jam ke dia tu yang kami semindah. Kak Nurun berbeli ke lawak kini tau ke Nurun buat pengawak ke bukai ya, berambil ke anak kini ke pulai sekolah tengah hari tu lagi sama berjimat mekitayau lalu sama berarti ke penglikun rempu lebuh kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya, sama-sama berjimat lah banyak sitim ke cara kena kita tadi nyeliah ke sebarang penusah ya kita nyadi buat jalan alun ya. Jadi nanti kita buat perjalanan ke jauh bakal selama mega kami buat YFM suah ngelalau kita nanti kita tadi ngantuk ngetu dulu buat isi jalan kita yang tadi bunga semua kita tahu ke yang ke kita boleh ngulap ke mata kita nak lama sebelum kita ke nerus ke perjalanan kita buat perjalanan ke jauh ungkup sarito ya. Nyalai pagi tu peningat aku terima kasih megak ngagai bala kita kenang udah pukul lain kau kami kenyari tumu pagi tadi nyentuk jam ke dia tu agak megak mendiang ke kami ba YFM nyalai aku merindang kita ngau lagu-lagu ke di tagak ke aku atau ngelantang hati kita jadi tu lagu ke di bias nanala lagu ke diberi nama Jalai Pengrinduk Tuang.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

jadi bekerja ambil lagu ke di baik Sofina ke pagi tu dengar setiap lagu gawai lagu berami maya gawai. Jadi terima kasih ya untuk bala kita ke agit terus gulai engkau kami buat YFM buat Y9 12 kita ke pagi tu lebih agit untuk bala kita ke bendung bercalai ke pengawak direk jam ke dia tu kita ke buat kebun getah buat kebun sawit kini tau ke buat kebun lada ya ke nyangka jam ke dia tu bendung ngembuah lada kini. Jadi nanti kita berhati ke berkahwa dengan lada tu peninga nanti ditiah ke berita dia industri lada di Malaysia tu dah majak mansang serta bisnes mansut hasil kira 2.274 bilion ringgit ngagai pemansut hasil dalam benua cara kasar tau ke disebut kita KDNK abad tahun sitik tu kemarin abad tahun 2025 jadi nanti dibanding dengan 2.243 bilion ringgit ia ke bisik direkod ke bak tahun 2024 ya. Ya jadi Menteri Pengawak Berkebun Gau Komoditi nya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke nyentuk ke ujung tahun 2025 tu kemarin dia pemesai nur di Malaysia ke ditanam gau lada ianya bisik kira 8200 hektar galai tebal lagi hasil lada tu dikeluar ke hari benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi madah ke industri nya megak sama di sukung kira 39000 ikut orang ke kebun serta jadi ke pun penatai pemisik ke rakyat ba menua pesisir ya. Ya kenang ya berkaul gau industri lada nyalai tujuh-tujuh bala kita ke pagi tu ni nemu baru pulai nyual lada kini. Ya tentu sebut orang kemai hari tu pampek ne. Ya jadi nyak mesti teri ya cara mega kena kita yang hidup ke diri kita ke bisik tanahnya tadi kelimpah hari kita ke bertanam ke hasil ia kita mansut ke penatai pemisik ngagai menua kita sawit kini getah kini lada kini tau ke macam-macam sayur kini jadi utainya tadi si teri cara mega kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik ba ruang bilik kita ya. Nyalai lagi terus sekolah ingau kami ke pagi tu mendiang ke YFM sekolah secara ingau kami ba Y9 12.

0: YYYFM Bak Serian 106.9 FM.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Y seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM.
3: Aku umuran saya, Okenwa.

Ya, jadi ya kita ingin datang ke penghujung Y912 kita ke pagi tu peningan. Jadi terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulis jalan waku. Bawa Y912 kita berangkat hari pukul 9 pagi. Nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari tu lagi. Nur kita dengar ke berita tengah hari. Ke, dia tabur ke terus hari YFM. Lalu untuk dia ke beritanya lagi. Dia kita dengar ke ngila tengah hari. Hari YFM di Sri Aman. Jadi aku tinggal ke kita engkau duit lagu. Siti lagu gawai ke di baik Florence Low, gawai ke penudi. Lalu sebenarnya tu lagu ke di baik Sylvester Andy, joget makai belalai. Bertemu baru bak awak kebukai.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap, nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Erti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, Segulai, Sejalan.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bak berita tengah hari hari 3, 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Nga Beras Sarawak 2026 tidi kemendal ke kemari. Disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap kagi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rooney Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi ke moden bersepadu serta meruan dekat di kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besai, kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngena cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengka infrastruktur. Ia maksud ke Jakutu ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandu ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis Bertanam Bertupi serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berplasa ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngena cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di pejalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngomain Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitiah ke standard jam ke dia tu. Sekedar ari batang pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar udah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Insana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi itu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song, ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansiak tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji rakyat menua luar di nadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuah ke dikemenal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemerik penerang ti sili agi serta nyawuk mansiak perkara tu. Empat ekor rakyat menua China ditetap ke selamat. Lebuh bilik sewa sidak ngimbai jalai setia raja di Tabuan Jaya Kuching ke Angus Demalam. Penerang hari bilik operasi upis bomba Malaysia Sarawak madah ke penusahnya ngangus ke tiga bilik sewa dengan dinding gypsum beringkat atas bergunan.

0: Mula program kami dari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny ba YFM Kucing.
2: Ngela.

0: Bekulai ngau kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya sama tengah hari, ya, selamat berjumpa baru ngau kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu, tengah hari-hari 3, 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu, pendengar kita boleh ngaku insir. Nah, kibuang berengkah dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Malaysia ku selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke boleh kami milih kami bawang lah tengah hari hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu nih. Jadi ya tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang lebih jalan ke pengawak lalu pihak megang harap ke sama mujur mega semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda nak ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak kemai lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu nih. Okey, jadi tusun program kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari itu peningan ada ya mayu berubah tau kendang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi nuara aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenuang nyadi di bagi Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai lebih lagi utai ke nyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ini yang mega dekat berkongsi ke kelimpah ini berkongsi ke berita aku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari itu lalu pihak mega ngarap ke semua lagu ke dipilih akunya lagu ke tau merindang merinduk kati kita ngali hari itu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kali aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang Siti Hari Pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Aniti Daun Basri Maingau Pengurami Hari Gawai Dayak Peringkat Bagi Menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngali hari kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang lalu jam 2.30 ngali hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisik dikirim ke kita buat Facebook Sri Aman FM buat program terima ambil pesan lalu pukul 3 ngali hari itu lagi pendengar kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat YFM Kuching terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi waktunya aku arinta ya program ya ke dekat di keluarga hari YFM Masri Aman tengah hari itu lalu api yang megap sambil ke semua kita itu sama gerai lalu api yang megap ngarap ke program kami about YFM Masri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita ok semina kita ke ninga ke kami bak menggeri besar je tang megap kita ke ninga ke kami bak nanti ke seluruh sungai. Terima kasih banyak-banyak gaya semua kita nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Abu Jang Ulu Sungai. Ha, pelabaku dia tahu benuang bestia dekanya muari gawai Abu Jang Ulu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ni. Lalu mayu mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebentar hari gawai berketu mayu bala buja bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelu udah nyak tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai ke dempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu utai kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke suba-suba ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue itu tadi marga udah kita ini udah lama on utainya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai itu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okay, terima kasih yang kita ke bisnis mereka kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisa ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita out. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dinga ke ba Facebook ke Streaman FM kita mega uliah ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisa nyedia ke siti area platform ke cukupnya muntang luar kita ninga ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sida ke dia ba nama tu tadi menua luar sobatnya nak kalau ninga ke radio Iban ya tau udah nyamai benar ne. Lalu pihak mega portal RTM mega tau didinga ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedar platform ke uliah nur kita ninga ke WiFM Sri Aman ngeliar itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangaliar itu pendinganya tadi meh mesti kita bisi muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka awak ke sama ninga ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya aku dah disetiakah kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tu.

Setiap lagi hari Wad Rock ke kaban sampai mati. Bisti orang madah tu pertanda peninga tang ante baru ni yang ku kamamat kan eh. Ante nuan ke ada orang nyamamat kaban nuan. Kaban ke mana ngau nuan pedak lebih maya nuan tu sah. Siapa orang dulu ngesah nuan? Ya ke ngesah nuan ya meh. Kaban nuan ke anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah ta lebuh kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita. Nama guna ne. Okey, hasil lagu ke cukup mana di kena merinang kita ngali hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okey, jadi yang ada peluang tu mereka peningkat mayuah mere pengagati ngaka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Bo TBBC laban udah mujur jadi champion ba ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur ba pentas utama Sri Kelakar ujung minggu ya sudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak bak sukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tanya. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim mari bagi menua Sri Aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey, jadi 2 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari, jadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan dan beratau ke jago gerah ke bisa terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu lek dek.

Ya lagu hari Lucy M lagu gai tundek dek ko ya. Okey, jadi terus macam pesan berat ke bisa terima kami ba Wifam. Jadi pesan ke cubah tu ianya pesan pemati, kalau ia pesan pemati tu dituju ke semua kan pelayan ia kengala Kovita anak Satiang. Aku Vita anak Satiang tau ke Tadung, ya ke diau di Kuching, piam gadi Lubang tu, Batu Lintang, Lubau, Nanga Ajau, Entana, Bangai Kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megah dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kenala. Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari satu ya. Jadi ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayu ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026. Jadi ini aku setiap hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang Kovita anak Satiang atau ke Tadung tu. Kita tahu telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadi nyak ko setiap hari pesan berat ya ke bisa terima kami by Wifam. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kam layan ya ke diau di Miri piam ga di Bintulu di Tatau Kuching nanga nanga Kesit nanga Kumpang Sekayu Batau Undup lalu piam ga ngagai semua kam layan ya ke ngelala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun. Okay, ex tu rumah serit anak Tambun. Jadi kita diminta datai ngakai rumah Rembat, Titikah, Undup, Batu Lintang. Laban ex tu rumah serit anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026. Lalu niang ex tu rumah serit tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu baru rumah Rembat. Tingkah Undup lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5 15/5/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex atau rumah serit tu kita tahu telefon ke lumur 019-818-9285 tau kan ke lumur 013-946-0229 tau ke ngagai 013-831-0021. Jadinya aku asli dari pesan berat megak ya ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati kalai pesan tu madah ke lai anak malung madah ke lai anak malung dan adai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak maluang tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anak ya nya bak rumah sena nak aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Hantu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujung ke semua kaum layan lebih lagi kita ke dia bak kampung Iban di Sukung Pudai Tapang Punggak Skim. Kau layan ke dia di Bulo, Nangasan, Tintiang Lalang, Wong Panjai, Wong Pana, Nyemungan, Sibarba, Batu Bebini, Nanga Kumpang, Kelili, Pian Megat di Skim Lamir Miri. Ngau semua kabar layan ya kan awliah megat diurintai kabar pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi, madah kelai anak malung, madah kelai anak malung. Udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak maluang tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5 15/5/2026 bak rumah anaknya ianya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Hantu lalu niang lai anak maluang tu dekat di Anjung kena 16/5
2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat yang kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi ianya ke Siti Lekori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM kali pesan ke Siti tu nya pengawang tersulit ngau muain terbalu bini niang Petrus ayu anak kebam ianya niang Madeline Santa anak bikang kalai pengawang tersulit sulit ngau main terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekeno Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan tu inya kabelayan ya ke dia bagudang gudang piam gadis loy di tiris liam sungai Intulang ngau di suai serta semua kabelayan kebukai ya kena oleh dirintai ke bab pesan tu ya. Jadi minta kita natai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus ayu anak kebam nya Madeline Santa anak bikang kalai pengawak tu dekat diatur baroma Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tas uliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawang tas uliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabelayan kelebihan kita ke dia ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeling di Tanjung Baru Paku ngau semua kabelayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu kelebih lagi yang kita kenglala Veronica Idiang tau ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tau telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi harap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didengar lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu.

Yalla kwari gwen sangopako kena kumrinang kita ngale hari tu apa ningane awanya di sebedau mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temuai ku ba program ruai kita apa kala satu ngali hari tu aku deka kena tai ke duite ari jaku grah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku grah ke Trobatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku grah tu dituju ke ngagai semua apa indai pia mega bala penjaga nembia ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang Exco PIBG ngau semua sedak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita ratai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerumpung apa inanimia SMK Semanggang kali di ke 29 ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 tu ilah berengkah di pukul 7.30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan Dewan Reflisia SMK Semanggang ya. Jadi nyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih yang gaya bala painai yang menggak bala penjaga nemia ya ke bisi anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah di kedua tu dijemak kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawak ngerjista ya. Bala nemia ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju ke semua painai ngabala penjaga demia ya ke bisin rima tawaran masuk ngagai pom 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngeregister bala demia tu deka atau ke udah ditetapkan kena 8 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 7.30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke sini lagi berkawal ngau pengawak tu kita tahu terus telefon ngakai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01 0279 43 27. Jadi nyako duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu mayuh peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasa ke bala peningah. Laba aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai. Jadi awak ke semangat gawai kita nya sampai bisa belama sebetul kita nya buat gawai ke dekat datai dila aku mai kita mendiang ke sitik lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza Iga peluang Maya gawai.

0: Ya, Siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hanang ngena baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu udah beli baju kuning. Oke, suina lagu dikena merinang kita ngali hari itu Siti cerita dalam lagu. Sige makaya lebo maya kita ke cemburu. Cemburu kan ne lawan kita saya ke pengadiare tangan nang kelalu cemburu sampai kita di kumai orang cemburu buta. Ah, oke. Okay. Jadi ya jam kita dia tu peninga udah latai ba maya kita ke mulai ba program maruai kita yang di nanti kita bisa medak kami live ba Facebook. Striaman FM ngali hari itu tentu kita nya tadi udah nemu pagi temuai ke dekat di bayi aku bak program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku jadi kecubah tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi majlis daerah Sri Aman. Jadi PMK lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bapun program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal dengan Siti Hari program ke diatur berserima dengan Hari Gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun. Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti WiFam ngali hari itu ne mulai program wai kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita di gatu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biom ka terang di dingap-dingap meh ngali hari itu ne. Awaknya di nama tu tadi terus angka ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okey Zain.
0: Akhirnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tikas sebagai Menteri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berhati ke sejarah ya kecubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okey kecubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peninga terima kasih ngagai ATM sudah mari peluang kami doa konselor Makai Pilo bertemu dengan kita abah Randau ATM sekali itu. Jadi mana nak tanya Nona Hensen? Jadi program Niti Daun tu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi keterubah ya sebab hanya tahun 2023 nya Siti program ke keterubah ya di dadu kita abah Sri Aman itu ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi lebih menyatu sebab Siti Persatuan lah artinya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang jadi kes kali itu kedua kali kita ngadu ke program itu jadi jadi kami hari konsul itu sudah diberi tanggungjawab ngadu ke program itu kena kita berserimba dengan gawai tahun 2026 dia.
0: Ya, kena kita ngerami ya kena Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okey, jadi hanya ke sejarah ya dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okey, jadi nak pakai ya kata tadi Tuan kena binti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tahu ke objektif. Jadi, bak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu Tuan tahu ke tuju ya kebenar mai.
1: Okey. Pengawal Niti Daun tu saya nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kena dalam jago kita ke dekena kita sesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang keadat ngau budaya gawai daya ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah zaman lah. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam community masyarakat mayu bangsa di menua kita itu lah ngau pengharap. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergempuruk lah bergaul ngau nyertap pengelantang budaya kita Dayak di zaman itu lah. Budanya lagi ngangkat ke pengelantik seni budaya

0: Okay, jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitik lah, tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengurami gawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi atau aneh.
1: Betul.
0: Ya, jadi bak tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kan nemu ke Maya, udahnya tadi dini jam lalu atau muai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu lah. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku Dito sebagai pengurusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya pengawal tu kadiatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul nur di kita tetap kita ya nur ya di mini stadium majlis daerah Seri Aman eh. So ya orang ke pebasa kita mayanya ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Perancis Hadin Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap ADUN IN 32 Semenggang. Urang YB nya kedatai lah.
0: Oh, pianya. Jadi nur ya tadi apa mini stadium
2: ya.
0: Oh, mini stadium dia. Oh. Okey, jadi ianya ko nama tu tadi tentatif program kita ne hari bulan ya jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sidak ke udah ngau atau ke sidak ku udah nganjur ti udah nganjur ti mayo orang udah nganjur ti.
2: Iya ya mayo.
0: Oh mayo ne. Jadi ba kategori nama tu sidak ke ngau ba niti daun tu aku meda bisi kira baka dipekiat kan niti daun tu tadi ne counselor. Iya ya. Jadi kati ko kategori pekiat ba niti daun atau bekali kunya.
2: Awak okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tangan juangnya lah. So empat titik kategori ada gagak kita ianya keterubah ya kategori gagak agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagak kategori rumah panjai. Ya ketiga gagak kelab lah persatuan NGO lah.
0: Okay.
2: Ya keempatnya ngagai mendiak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ilah.
0: Okey, jadi kira empat itu kategori nah ya, counselor ni.
2: Ya ke dia tu.
0: Jadi apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun boleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke silia tu tadi counselor. Maka ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang boleh ditanya sidak tu tadi counselor ni?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi tidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola tu ngagai aku pun tahu kan. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
0: 3898.
2: Iya, iya, iya.
0: 019 607 3898.
2: Okey.
0: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke dia di Seri Aman aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak bukan itu tadi konselor?
2: Iya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari Jawa Daerah Lingga engkau pantuk lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
0: Awalnya di batur masuk bapak kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Bahkan ni ko pakaian sih dah atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni tu tadi konselor lalu pihak mengatakan nemu gitu pemayuh tubuh orang pasti tiap-tiap tu angka bisa minimum maksimum.
2: Okey, berkenaan dengan pekiat tu tadi pekiat tu nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
0: Okey.
2: Adanya kategori kumpulan kumpulan tim cedak lah.
0: Okay.
2: Pun bisa adanya kategori plakat sudah plakat kategori baiknya.
0: Oh, bannernya.
2: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
0: Kategori tim, ngau banner.
2: Okey, untuk niti daun tu tadi,

0: Kita terbuka bagi semua bangsa Dayak kita.
1: Oh.
0: Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayu, Uliah, Ulang, Ulu, Uliah. Semua serakup Dayak lah.
1: Okay. Jadi tiem bahas itu tiem banyak tubuh
0: lah. Apa banyak tubuh kita kita hadkan satu tiemnya 20 orang.
1: 20 ikau. Nggak tahu kurang lainnya lah.
0: Nggak tahu kurang lah.
1: Ati mayu hage Uliah?
0: Mayu hage dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjang lagi. Terlampau panjang kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Deh. Betul. Awalnya di kati itu deh. Menggal program dulu kita tiga atau konslau sebentar kita nama itu tadi terus ngekai tanya di ke 8 ngaujuang ke nama itu tadi randau T3 atau lagi ne jadi mereka peluang guys tuai lah berundi yang nama utai ke yang kau utai ke nama itu tadi ya ke utai ya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tahu guys tuai madah lagi tu tadi konselor ngau tuane jadi sebenarnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sudah lagi dari Johnny Amanda Guapai Orang di Kena Merindang menggal program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulan Tuan Anthony Abel, anak cendannya pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Councillor Michael Pilon Lancin, ya. Ini pengurusi program di Tidaun Gawai Daya peringkat bagi Menurut Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tahu ke benar ngenang program Niti Daun untuk bagi Menurut Sri Aman pada tahun 2026 tau ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya
1: awak.
0: Okay, jadi antai tadi kita nemu bakal ni atur masuk bapa kita udahnya tadi kelimpah di ke perayaan nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program ni tidak wan tu tadi ne baka kategori tim kepemadu mana pekayaan kepemadu mana ne konselor awak setiap hari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba niti dawan tu lah. Jadi ya ke situ tu tadi konselor ni ba sidak ke nyangka bisa hati dekat nganyuan tim tu. Bukan ni cara sidak yang nganyuan tu tadi konselor ni.
1: Okey ya. Jadi kami ke jadi penganyur ataupun ke diberi peluang ngadu ketuk. Benar-benar harap ke semua kita KBC di Genturong Seraman itu sama belak ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi bisi diopis tu dia. Jadi borang tu mengikut dah di Sadong ke rumah panjai ke agensi kerjaan. Jadi harap ke kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun niti daun lebih banyak tu elak. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka araban kita menjadi bukai kita nemu kita itu tadi nak bisi adat adat kemiana kemeruan
0: ya. Awalnya di kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia ni tuan. Okay, jadi ke dia tu ni kenyawari program di Tidawan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramah bahkan ni kau sambut dari minyak semangat apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ni.
2: Okay, terima kasih ya. Kananya ke penyertaan ya ke setakat ke dia to kita bisi 24 tim lah udah ngejuang gagai kita lah agensi kerjaan 8 dia to rumah panjai 6 tim NGO baru 7 sekolah baru 3 so kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan to kita buka sampai lah lah penyertaan to sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita lagi dibuka. Siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi uleh ngambil borang tu di pejabat menjelit daerah Sri Aman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okey. Jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke pengalamannya 24 itu tim ne. Oh, mayuah dia re tu konselor.
2: Ya ya.
0: Jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agak bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Ada 14 hari bulan 5 2026 deh. Awaknya di sebedang nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramanya berkawal dengan program ini tidak untuk kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali tu bahkan ni kena bisa kini tuan meri peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita niti daun. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini do kita diau. Nang yarami laban kita mayo bala datai. Jadi aku harap ke kita lebih banyak kita niti daun tu ialah kita akan kena pakaian tradisional kita lah. Okey termasuk kita akan nyangkung menjadi-menjadi kita daya bukai.
3: bala bedayuh sungguh kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biar kita berami jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6 jadi nama suasana gawai beruman gawainya si udah bisik tu dia. Jadi aku harap kita sama-sama datai bala mayo lalu nyukung pengawak ke udah di aduh kita atau dah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tu konselor.
2: Okey ya terima kasih ha. Aku tu bisik kan nando mungkin tidak tu nak bisik dan tuninga ka nando tu syarat-syarat tu lebih silia agi lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Syarat-syarat penyertaan kita ke niti daun gawai daya tahun 2026 tu berketok ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan sekolah-sekolah, rumah panjai, tim-tim NGO lah. Lalu kita ada banyak syarat kedua, setiap kumpulannya mesti ada komuniti silampu lah. Nak ukai personal syarat ya.
0: Nak tahu import orang bukai lah.
2: Ya. Kita beraban betul. Ahli kontijennya mesti maya 20 orang, ulih 22 pun ada yang awak 23 kira kita ulih sang kuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda silampu lah. So papan tandanya tadi kena dia cak manah lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita. Plekat cerita tadi mesti dia cak manah.
0: Bisi prayes
2: ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya, kita yang pengangkut, penginapannya, semua kita yang tidak tanggung dari impu lah. Mungkinnya ya.
0: Pemakai tanggung dari impu mah.
2: Pemakainya kita yang bisa menyedia ke breakfast lah paginya.
0: Okay, jadi penyawah sudah tu berjalan berapa kilometer yang tambah engkau tu tadi konselor?
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer eh. Kita berengkah di ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari tuan pengerusi adanya kita lu berengkah berarak lah berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah. Adanya terus ngagai waterfront adanya data di kubu ilisnya bisa simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke Barua lah. Masak sekolah Bang Ayeng. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang bak jalai Unicornnya tadi deh. Dinya kita terus ngagai terus ngagai roundabout baru. Mulai ngagai roundabout dinya baru kita masak Tandang Sarinya depannya terus masuk ke ministerium. So nya last jalan kita lah. Untuk sarinya.
0: Jadi berengkah di ministerium pada ba ministerium
2: ya, ya, ya.
0: Jadi kita ngarap ke lebuh maya tela ne sidak ke bedengah ke jalalun. Nama tu tadi sama jimat mata de konselor. Pelaba aku bisa ke jalan tutup maya tela sai ko.
2: Ya. Kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah. Mayanya so pengiring kita bisi bala kita polis traffic. Iriang kita ya, mayanya ilah.
0: Ya kepemadu ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau hari sidak ke hari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor ne. Berjimat lah ngakai apalah kita ke bertengah ke jalan maya tu ilah. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu ne konselor. Jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita nya tadi mayuh ke datai ngemata ke nak ngau ba di tidawannya pantau datai ne konselor. Nah tuan.
3: Aku sekali lagi lalu kita bala mayuh apa genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita pegawai jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjual jadi Siti Ginda tersebut lebih maya bisik pengerindang sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datai dari mini stadium kita bisik orang merindang kita lokal singa kita lah bukan artis lah.
0: Okay. Okey, Nuan Kaunselor.
2: Okey, aku itu mereka selamat gawai lah. Kebala kita KBC ni ngah siaran kesari itu sebelah kita gawai. So belanja berhemah orang jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 garap ke kita kayu guru kerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu nyajak puan.
0: Awah, jadi tuan mereka peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngokok gak aku beri selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reda, ya ke bujang, boleh bini, ke darah, boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hargai sedua itu atuan Anthony ngau Counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeri yang kaki kelebih gi adat ngebudaya arba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari ke penudin wangan yang tim pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa hati dekat nganjung tim deh. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM. Terima kasih yang kalian wanto tuan Anthony ngau Counselor Michael deh. Lebih boleh ada tay ngai nama tu tay konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngai peningah bah YFM. Jadi aku ngarap ke program kita tu tadi. Nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah ke julu hati kita kena di komiti besai pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu selamat hari gawai guys the way. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dan awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti YFM Mas Yaman ke tengah itu. Ianya tuan Anthony Abel nak cendan, ianya pengerusi Majlis Daerah Sri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin pengerusi program niti daun gawai daya peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sedak ya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngagai pengawak tu leban ukai semina ni tidak awan tu aja kebenar ya diatur bisi nya program-program bukai ke ngerindok katis pemanyai carnival gawai bagi Menteri Aman ambil ke bandi maka bazar gawai berengkah hari 5 tu lah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayuh artis dekat di baik ne pihak mega habis diatur pakai kumang gila nah apa Dewan Suara Sri Aman. Jadi, Tania ngagai kita komiti pengatur Karnival Gawai Peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Kita terus ngujung kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gilbert Gawang ngau Jessica Timah lagu Gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngwai muai.

Ialah Kori Gilbert Gawengau Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita hanya berlaki ngawai gawai tahun tu. Nitiah ke tahu yang kita pulai ngake menua tahu yang kita mah ke beraya mata ne. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekang kami. Tanah awak nanti kita ngawai ke kami berantak ngawai yang mana sepi hidup kita amatku. Okay, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngalih hari itu dengan terima kasih mayu-mayu anggih kita ke game kamu oleh aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu nih. Oke, terima kasih mengenai para pendengar kita kaki muka mulai kita ba Facebook ke Suriaman FM kali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Puna Selapuk Michael Johnny Ujuah Cawang Pia Mega Jimun Kujai pendengar kita Ari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya minta lagu gawai di je ko siapa tu ko Jimbun Kujai tu nah berita kita ber Tatau dia. Lalu api yang mega terima kasih yang kainuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun tu ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania kainuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okay, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menuan lebaran itu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dekat dia itu 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebaran itu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat dibantai ke lebuh maya pengrami itu ilak bakal ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa pergi Kumanggawai 2026 bisa nama tu Kumanggawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih maya tila nada salah kita telefon dengan CR Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk abak pengrami tu kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang kesili lagi tahu tanya abak orang ke nama tu padah kenyata dek lah ok ok pendengar jadi kita terus sama dengan kelagori Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu Aria Leo James kena merindang kita ngali hari itu beringat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawa ya ke selalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan tu. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu yang sudah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas bisi datai nemuai ngagai sepawah Nuria bisi ngabas projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ia kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitya ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ila. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugah madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar ya, lebih lagi yang kaya pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi nanti kita ya meda bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar ya bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tu ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar Lebuh Mayato kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betung yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu yang megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Suyaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai bau upis-upis perintah ke bukai ke di Betung ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betung ngau di sepau ke ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada biluan tu tentang nama tu Siti Ari ya projek ke cukup ya besar impas ne kelebihan ke bab kara ekonomi kita ke diau di menua Sarawak di tau au. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agit lihat dalam hati.

Ya, kuari Suelin lagi terlihat dalam mati. 12 minit lagi deh, dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita dekat mulai buat program seruan di kenang setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama buat Wi-Fi Masri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke setiap hari ya program ke bisir kadiatur di Striaman itu tu endang dibuka kelebih yang gaya kita mayu ke dia di Striaman pihak mereka kita ke dia di Sultan Menara Sarawak yang ke kita nya lepas pengawak lebih maya tu ilah tahu ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ianya pengawak hari ya begulai ngau pias bumba ngau penyelamat Striaman bersrimai ngau programi nyambut hari bumba dunia 2026 ya. Jadi pengawak tu dekat diatur 17/5/2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berengkari pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami tahu ke pengawak tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody yang akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih maya tu ialah kau makimpian merek darah bisik ceramah berkawal ngau Karawang hari sepengkah bank terbilang di Sediaman itu pihak mega bisik ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu neh tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisik tang mayuah kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api itu neh lalu pihak mega bisik dekat diatur pameran hari upiasa bomba Sri Aman pihak mereka pukit nyura ngau aktiviti bukai ya ke ngerindu kati kelebih lagi ngakai kita ke bisik datai ngakai pengawak tu ya ujung minggu tu ilah. Jadi ngakai apala kita ya ke bisik anak tu tadi tu amat di perangsang tu tadi lepas sida upis sebuma tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sida ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup maneh lah. Okey, jadi break awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari begulai ngau upis bomba ngau penyelamat Sri Aman ke dekat dia tu 17/5/2026 berengkah hari pukul 8 pagi ke pukul 1 ngali hari ba upis bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa mendengar kita ayah unol tau ke Mr. Linggi tau tadi sebulan ada pulai ke menua nama tau aura bujang tau ni minta tebak ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang di kenanya merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di batang kari koyang ngarap ke semua kita gerai selamat rigawai ku jadi nang asak kati peninga kita itu nya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Ri Remjana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okay.

Ya, lagu Rem Jana pulai ke sarang. Selamat pulai ke sarang, kai Mr. Lingi tau ke Ayah Unol. Ah. Okay, jadi sebentar kita mulai bab program seruan dikenang kita ke minggu. Tak aku dulu mai kita mulai yang kesitu lagu gawai. Situ cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang ngagain tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Okay, kita sambung dia lah.

0: Ya lagu hari Anderson ngalai bapa dunia wangau Ricky J ngabang gan tua rumah nanti lah nanti amat bisa sidak ngabang gan tua rumah amat kental majiwanan bro. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di Kenang.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di Kenang, Bawai FM, Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya, nyadinya ke lagu ke coba di kenang kita ya mungkal program seruan di kenang kita ke sekali itu deh Siti lagu dari Steven Kanang mulai original Seloma lagu Aram Tua Bepadu. Wih. Mana derek lagu jogetnya tadi nih kok bak kaki ku dengan lagunya. Oh, oke. Okay. Jadi terima kasih ya kayak bala kita ke Gitrus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kita nya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah ku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oke. Okay. Okay, kita peningannya kayaknya bisa minta tebak ke lagu ke atau siapa lagunya ada ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu neh aku ngenaka uliah lagi ka lagu ke dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingan oh, kadang-kadang lagu tu tadi nemu ke ngasuh kita itu sinu hati nemu ke ngasuh kita tucu melebuh kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jemato lagu gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

bari malam-malam ge tinduk-rinduk ningar radio deh. Urang penyanyi merindu nggak berita nak. Urang penyanyi urang lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam ke jemaat sidanya keliapur rindu ninga puati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim urang lama mana magang. Urang keliak baru rindu ninga.

Ya lagu ari Johnny Amanyau Justin Jalin sino ngelengkak ke nuane nya de beda aku jo bilik kami baru mah lama berantau ke mayo mania subane aba ujo bilik ate kita dua mayo mai peringat nemu kita peringat nama tau de ngerakap sebelah ujo biliknya tadi de nama ringat-ringat sapa alu semak ke sida yang peringat-peringat kurang ante ora jibo peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi ne. Oke, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngali hari itu. Nah, jadi kita terus mendiang ke lagu lama tu lagu Joget Selamat Gawai Daya lagu dari Wilson Empening.

Ya, lagu hari Jonathan Jubin, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi, ukai agi memuat tentang segi benuang muat gawai mai dia tahu deh. Anak sabar nganti mai hari gawai. Ini masa bulan sida ya ke dia kerja apa benda bukainya tadi. Udah temu hari bulan, mulai ke drempo ke medua amat tak ngai jawab biak. Kadang undang kiras kadang deh. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai tu nih. Nama ke buah dia tok gawai nade ngabang nih. Ngabang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi. Nah, nanti apa menua kami kliak gawai kliak lah aku tu tadi. Ukai ya 31 ke 1 hari bulannya. Tang ya bisa hari bulan ke bukai. Udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita yang ngambil orang ngabang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk Papuang untuk pat penuh nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi ya tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nata lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sida ya nama ku bah nata lagi ngabang style subalan jadi sub nama tu sawat sida ya kak ngatur rute berkenyatang mayu haragawa na gawa kemisi ya tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi nak kuliah kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 ning tiap tahun tang rindu kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita yang bisa ngatur sekedar aktiviti ambil ke mana yang mereka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah mereka ngerat ke kawal kita bergulai ngau diri serumah jadi bak rumah panjai kita gawai tu untuk nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami berantau ke Maya Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan ni cara kami itu nyambut balas sidak ke dia berumah panjai nya nike ke sidak tu ilah. Uji hati kita bisa ideanya. Mereka aku idea. Siti idea kini. Nama nak utai patut dia kerja kami semua. Dia pun main tau. Lapan Siti nak. Kami tu ada orang tukar menyau. Udahnya I Ansah pun ada orang nemu. Nah dia tau semua kena skrip magang. Kami dua DJ Melati tu tadi. Udah. Tu tadi. Udah plan macam-macam lah. Okey, ila kita ya berami bari gawai. Okey. Jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan Jangan. Tu lagu ke menudi dekena aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai enda seati.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz lagi terus berlain waktu ngalih hari itu kita terus nyingkang ngakai program ke penudi bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman ini program terima pesan jadi program itu lagi aku ngakak uliah maca pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nyamai kita minta lagu gawai ne. Terima kasih ya agi mengkang buleng lagu ngali hari itu ne. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari peningat kita di Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kehidupan Anita Nawai. Sikap peningat kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikenak merinang semua peningat ke bisa dengar ke radio ngali hari itu. Sama hari gawai nujun wan DJ Insian ngau semua peningat kue au sama hari gawai Anita Nawai. Lalu WPM Gai Lezanda Rugi sama tinggal hari DJ IK Ujan di Bintangor Tokwem tetapah ke lagu Sempekat Pengurindo Ari The Crew. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu WPM Gai James Anyau sama tinggal hari Insin berjalai sama jalai ke pengawak kuya tetapah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo Meh kuya WPM Gai tujuan Gai Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serina Sandau Janang lama aku nama tu tadi nama tu nak terima pesan Indo Atiari Serina Janang tadi PMG Rostia Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface IP Sindon Edi PMG Shandi N Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya madah kenyang pori kenawian hujan di to DJ ku di kenawian to bye bye. Terima kasih yang kenua intenio ego ngali hari itu hujan di long lama tu DJ ku minta tepah kenua lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio. Hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain wanto Catherine Robin perinci yang panas di kucing tu DJ ku sama jalan ke mau. Terima kasih. Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya. Oke okay, mengkang hujan lah tu tadi ne. Oke okay, ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa pindah ke Bukai laban gaya hari kena manah atau tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megak ngujuang ke penusah Bukai megak ni berubah-ubah ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nanti uliah jawah ika. Jadi bijimat barang tau je lah ngai kita ke gaya hari ya benar hujan jam kerja tau. Okey jadi bisik peningah mayuah peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu dari Stephanie G. Cherry ngau Pat Mimin.

Cuti 9 hari aja nih, nah sempat ke pulai kawai mana, nah, mana sempatnya 2 hari aja. Utai kemana ya pedias nih, lupa maya kawai itu tadi. Nah utai madu ya pedian te, cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita gincir kita nak pulai kawai. Apa namanya batu wae. Oke, kita terus mendiang ke lagu to lagu Ria Playmob Lengo Israel lagu Tumu Datai Tumu Melempai.

Ya lagu Arya Plema dengan Ezra, lagu Tumu Ratai, Tumu Tumu Tumu Ratai dulu melempai kia. Okay, jadi terus macam pesan Rino Atika bisa di terima kami pada Facebook Terima FM kali hari itu. Okay, terima kasih yang kain waniopu panas di serupai itu di JKM tak pasang kena lagu Remetio Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendirian serupai tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu Nua Elisa Spencer ngarap ke Elisa lagi boleh kita emeh ngali hari itu au meri sama tengah hari lalu pihak muka sama berjalan ke pengawal di jari paku sepawah tu ku ya minta tebak ke lagu kena merindang enti mua inai Ellen setelah itu banangan lup rimbas pihak muka inai mau inai bunda batanjong baru paku sidas rumah bang kerbai paku isan dia mak lani bak sungai besai lacau. Indai ya mega aku ya ngau semua orang kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu me selalu. Okay, lalu sinon Edi sama jalan ke pengawal DJ hari miri tu aku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi hari William Awu yang kena yang merindang Ricky Ribot Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamus Stevie Stelov Pia Mega, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau Kujam, Wellington Imai, Serena Sendai Janang, Lina Bugis, Jeffrey Jeb, James Anya, Amelia, Emilia, Amy Richard, ngau ditujuh ke Mega Angga DJ Gawak Sarito, Ari Sungai Merit, Sungai Merit Merudek tu DJ, kau ya, jauh meninggal kita tu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggain wanto Richa Unup sikap ningak ke ndak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Sreman FM hujan sedak bajalai simpan semuanya untuk DJ aku ya minta tebak ke lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merindah kaban Facebook semua peningak ke benom diang ke YFM ngelih hari itu. Okay, terima kasih yang peningak-peningak kita kebuka bakal sidang Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi Ann Kennedy Amma Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peningak-peningak kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu harga ya kita deh. Okay, kita terus mendiang ke lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Ya lagu kena merenang kita ngali hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulengo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kitanya tadi kita ke nyangkanya bertunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami ya lupa maka nyangkanya tadi tahun tu dan tahun ditetap ke kitanya tadi luar kitanya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengrindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu. Peningat-peningat kita ba Facebook ke Sri Aman FM agi mengka mayuh mega habis ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sampai jalan ke pengawal DJ samat hari pengadaan Ujo Nuan oi. Terima kasih Mary Nanta okey ngarapkan wagerai Ujo lantang senang selalu DJ kau terima kasih. Okey, minta tebak ke lagu kena merinan di rempuh ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Sri Kai pia mega di Kuching ngau di nengas taman kari lubang tu ngau jaga pesan selamat dari gawai daya nuju semua okey ya. Okay, lalu pihak muka kalian temawa MJ, terima kasih. Pihak muka Dennis Gerinang, bisa muka ngirum ke salam, ngeli hari itu, sama hari gawai, nuju kita sebilik DJ, kuih nanti mana hari kami diawi astra tua tu, minta pasang kenua lagu hari sandai, udah kalak sangkai baati, kena merinan rempu, ngau semua orang ke ngelalam ke ngeli hari itu, sama hari gawai, gayu gerai nyamai, nak tinggal menggangai balana, baju hal baru ngau di Kuching, ngau jago pesan, mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okey, jadinya aku asal dari ya pesan-pesan ke bisa terima kita dari ya balap dengan kita di Facebook Sri Aman FM. Terima kasih Mayu guys ya balap kita ke udah boleh ngaku ke nyari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angka pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun kita bisa minta tebak lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nak awak. Maya bukai kita ada kanabal lagu ke di kerindu ke kita okey jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari bekas lama mga peninga pukul 3 ngali hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngali hari ya jadi hari YFM Sri Aman ngali hari itu hari 3 tu nak kita bergulai jadi terima kasih Maya-Maya mumpul lagu. Bertemu baru kita Maya Bukai. Aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu. Bertemu baru kita Maya Bukai. Bye-bye.

0: sejalan.
1: Kata yang terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu pagi, program ini ngelah tengah hari, rencang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah yang malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ujau.
3: Dek, kita banyak banget cinta, dek. Nak utai kerenah, nak utai empat kita. Nak hidup di luar, nak ngacau ya, anak.
4: Rentang ngalihan YFM 101.3.

serata menua. Kau boleh mendiang ke kami banyaknya. Kita mendiang ke kami dengan radio atau ke RTM Klik. Bakal ke ngalih hari itu. Terima kasih ya. Kaban ku insin kibuang. Kau dah mulai ngau kita. Bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat bergulai kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar info. Ngau program-program kau dah disedia ke. Buat pengelola program kami. Pihak Mega Bala Peninga lagi kita ya dekat Ninga ke Belita ke Debaik Menti Yari Kapit ya. Yang nama pengawal kita jam ke dia tau. Bisiknya babas ke bubau. Lalu sekedar di Bala Peninga kita benar berundiang ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi. Ya. Atau ke beberapa minggu ke benar ya. Lalu kita nyedia ke diri pegawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Ya, kelebih lagi kita di Semenanjung. Pulai kena. Ya. Habis ni lega. Sambil ambiluan kemau. Ya. Perundian-perundian ke dia. Bagi-bagi dia belanja ya. Mengharap ke kita pintal. Sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal tau ya kai bala pindai ke di rumah panjai kapan belan suku julu tentu nak sabar nanti pemulai kita bapak aku ya laban kita udah muat gawai laban aku ninga pas pula pasal udah ditembah lagu gawai. Tau tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai. Kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: Dr. T. Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Ya, nang abad bala peninggal banyak macam pengerami dia tu nyerumak gawai ke dekat data ya. Tiarinya tadi baru di pendiang kita nya tadi ya. Harap ke bala ketelik sama sampai data ya. Sama nyukung pengawak silat tu ya.

Sebab aku kena hari bala peninggal kita belum ngintai jam ke dia tau. Tok berkenan ke tembian tasik belawai tu peningah ke cukup mana kebuah ulai pihak laban palannya palan mana nu ngatur pekit ngintai pihak kokaban peliman Tanjo Manis Datuk Yusuf Adu Wahab madah ke tok boleh diperhatikari pemalah sambut akan diberi ngagai pekit ngintai bertembian tasik belawai 2026. Ngambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekit tu. Jadi tu nyari ke pelasal dia kena ngangkat ke tebian tasik belawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai ngau dua ke cukup mana alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Ini pekitnya megak ulian arit mayu agi balat temuai datai ngagai tebian tasik belawai serta berlatih kasih barang ke dikeluar ke orang bak duanya. Ini perintah mereka kerana dekat angkat ke pemanah palan dengan perengkah guna bak duanya. Untuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit. Dia kena mutar ke penangwa kebian tasik ke manja tumpul kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Abuan.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak gali hari tok lagu hari Ricky Anderson. Lalu lihat telai belalai.

Ya tinggal nami net lagi. Alai kita ninga ke berita Bata Rajang. Berita ke dekat di baik menti. Ya nama kini atau pengawak. Tak ke nama kini. Pengawak ke benuang diatur di kapit. Ya. Sama-sama kita nganti lagi peningat. Tangan sebenarnya kita berperindang dulu. Kalau kita mulai ngomenti sikit ya. Udah lagu ke di baik. Kep jelma kita dekat bulan ngomong tisik ya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, selamat bertemu baru pukul yang aku ke sekolah itu hari Kapit pengawak atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekolah itu peningan mayu aku berasa itu megahati lapan aku bisik berulai ngau empat ikut orang ke kuat ke ngatu program yang program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk mereka tabik basa jakob penglalu ngagai yang pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawal ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan Wan.
3: Oh, selamat ngalih hari nujo Wan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku buku lain ngau Tuan Thomas namanya Aranau kita ke sekali itu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayu bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngadu randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketrubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Entik de perhati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza engkau program kedudah tahun 2025 ya. Minat tahun 2025 subak dia ya kita ngena perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami minat engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke yang ambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai minat kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program tau kemai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi ya program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisa 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisa majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakup Induk Dayak Sarawak lah pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia yang kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Berpantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapitari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ia bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ia bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. Setiap malam ya, bisik pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit tu tadi sigi ya narit perhatian bala sidak belia kelebih lagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kemudi atau ke hari 24 Mei 2026 pihak ya bisa paket final paket kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemajak bala sedak kumang serta pengelandia ke bisa bersida. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket kumang KCF tu tadi.
2: Au mayo program ke bisa dia tu genap tokan ini tengah hari ba pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Katiko bas rentang tu tuan ku kan nanya mega ba genap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu ba dini kita boleh meda ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nya site ari platform dikena kami ngadu publicity ngagai bala mayo ya semua awak kenemu kenama tusun terkerintai program bekan sepanjai program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Ya. Au bisa ini, au ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang uliah datang ke Town Square tang uliah medak dia. Nah ya tuan. Au jadi sebedau program Kapit Cultural Festival tu dia tu aku medak udah bisa tau ke belabuah ba Town Square dia. Katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini ba dia.
3: Okey DJ nanti kan. Jadi pesta jualan ko kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke di dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhan ya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur sidak tu. Jadi tu tuan aku nguyang ngagaya namanya sikok dari tuan kita hanya pengerusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengerusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban sidak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu. Betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengerusi ya jadi pengerusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan baka pentas nur kita buat Town Square. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program baka digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisa nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu Bujang Berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua atau ke utai kudah bisik nyadi di pasar kita kapit itu. Awak kaku nerami mien ba majlis peresmian kita kena 17 ribulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kerja Raya kita pihak megah iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke Binia Yang Berbahagia Datin Seri Datuk Angeline Celestian Ujang. Maya malam peresmian berkaku dah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur pekit pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak megah kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit tari begulai dengan sidak onal.
2: Mayuh hutai ke mega diatur kita begulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya nih, berkini ke bas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit. Kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia nih. Yang kanya bisik kini pesan nyaga pemersi kini berkini ke tuan.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri ke lebih lagi pakaian itu tadi kita bisik pengurang dia leban kereta tu mayuh dan luar kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayuh tetade nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ambil nama ku kita awak nerang ke bala mayuh bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia uliah nur pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan dia nak lucak dah tu ngarap ke bala mayuah uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak bak baruah SK Methodist pun bisa no pakaian nak jauh pejalai kita menuju town square arinduanya.
2: Terima kasih ya Angge Nuan tuan laban udah berkunci entik Nuan nang lepaskan dua tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu napa ya. Ya, terima kasih ya, tuan. Jadi kita ngui yang agai orang kuat ketiga bab pengawak kita ke sari tu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapa kali kami dua bertemu mai ke Peningah. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun nya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari kenuan tuan-tuan.
5: Yes. Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agar kas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
5: Ya, maya gawai itu mesti ngirian diri.
2: Ngirian
5: diri. Ngesai puluh sikat. Aku sebenarnya gawai.
2: Ya, nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku ngami kenuan berkunci ngau peningan mayuh berkawo ngau program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengar aku bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah berkenai ya. Tu tuan ya.
5: Okay, terima kasih DJ Bajiak kita, DJ Menti Sigi. Jadi asal aku sempat nak lawan aku merik selamat Kak Nintua Gawai menuju semua bala kita. Jadi merik terima kasih megang agai yang pengusi penganjur untuk KCF tahun itu yang Tuan Dio kita, Tuan Dio Thomas. Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku mai pengusi majlis dia kapit ya engineer Councillor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit lebih baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku mai saya terima kasih megak ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak Ianya Tuan Jaban Juntan lebih baik percayaan aku megang ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur kelebih ke bala kami Kelab Gagung ngau ngiring niti daun tu ilah. Jadi pengawal kita ke niti daun tu ilah kebetulan yang berhormat Dato Jebesin Jamiat inya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Bangkap Adun N63 Bukit Guram siko hari pengusi untuk ngatur ni di daun peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Steven Munau ngau dalam komite dia lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapiat dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditut dulu lalu ditut bakal kita ke namanya peritias dulu lah nama terkat Datul kita lebih ke layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita jadi untuk makluman bala kita mayuh penyertaan untuk niti daun tahun tu kondijen tenitiah ke kita sehingga besi ngelimit ke 20 aku di sini aja baik ranau ngau tuan di oh nama kebuah ngai ke kelalu tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan di oh lepas kita gaya bisa ini setiap mere token ngai bala kontijen jadi tang laban bala nyu maja nganyu nada ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagah hati ngau berjalan-jalan dia tunjuk sampai 27 kontijen kita ke nyulah last minute tenang dengan wak sikit dia baik magang laban 7 utama kita ukai ketiga token tang ketiga pengindok mantai ke pengagah hati kita sebedau kita nyambut gawai jadi terima kasih kepada semua serakup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya jadi untuk makluman kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemancar Wong King Madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida una madah ke kami agak persembahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam sistem komuniti yang kekuat bab benar kapit tu jadi tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai Ketua Congan Bitren Menua Kapit melibat ke sidak ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratul ngau kemas lagi namun peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Steven Munau pengemaik bala Bitren terlibat sekali awak sidak ya namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun lepas aku percaya menyatu ilak bisa damik sedar secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa agak perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas jadi apa yang awak tahu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita yang berami berami bergulai nyikap daimpu sebedau kita pulai gawai ke benua daimpu kayaknya aja nak lansak ku jadi terima kasih megang agai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ila kelebih ge bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis dia kapit bala sidai cukup kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30. Lemainya lagi pemancar pemancar pasal nak tubak sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih siliak nama atau ke pengawak badat iban kita sebedau kerja pengawak lah lebih ke pengawak kebesai berkata 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari nyadi ya, 23 bulan. Oh. 23 bulan tu majlis pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan tau ke diketuai ke dianya yang berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap ahli parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke yang berhormat Datuk Wasen Uga boleh melimpang ke tempoh maya terilak dan ia dah dijemput yang Allah bang balau wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa berang bukai. Jadi ianya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku sepik ya kepala yang besar ianya lama kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak kanuan nama tu berkunci madah ngau peninggal mayuh berkeni ke pejalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya nih. Jadi dia pukul 7 pagi. 7 pagi. Jadi 7 pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi, udah kita berdarah mancak babi, udah mancak babi, kita start berjalan start dari White Expressnya menuju Public Bank. Udah menuju Public Bank kita berjalan lurus lalu kita mansak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, bisa alai untuk no, sedang duduk. Mm-hmm. Nyambut tau ke medak tiap kutijennya lalu tau ke dikumai kita lintas hormat. Yeah. Jadi udahnya sedang agak dia sekedar kontijen mereka bisa anggap persembahan bakal sida kita iban yang bisa anggap persembahan nak ia nama lah nama persembahan dekat ditunjuk ke sida kat tau ke bisa ke bergenang mereka dua bisa ke bertabuh mereka bisa ke ngajat bisa ke pantun bakal madek kita yang Melayu yang bisa berkumpang madek kita Cina yang berbaik ke teras nama singa udah sida anggap persembahan lebih kurang 3 minit atau ke 5 minit sida terus berjalan menuju market tersang. Udah makin tersang, kita nurun ke bawah, mansak bangunan Lau Singungnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi, dia anu yang tamat lah. Okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh tak berarti ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke boleh ngemai manca ke terus secara live lalu ke sekali tu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu yang siku ari orang ke kuat maga ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban bukan seminar dia tu sekali aja sehari aja nah napa ya jadi kita mari selamat ngali hari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau narang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi supaya yang mereka saya terima kasih yang gay anu anu di sudah beri peluang lu pihak mereka ngangau ke kami tiga kami empat sudah datang gitu kan. Jadi pengawal ke tahun tahu itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya mat ngena adat ngelanda yang tak niti daun nantinya diutama ke adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban ringak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi piring kami tu tadi ritih ke pengawal 17 hari bulan 5 yang tadi pukul 7.30 kami nyak meresmi ke laban semi ke stes kami nyak bak tahun square dia 7.30 hari ternyata berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes setiap lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin yang tadinya hasil tek sila udah dulu jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 itik yang tadi bak tersayang bak mua stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square stage-nya kami ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang yang keberami berguna ke namanya Town Square-nya. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisik berbiau ke kena lebang bari muang lebang tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau betara ke demun luang ambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama penamanya berjalan dari wap kapit labak sebab deh hari nama berjilis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul silat tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kentujian pendek kangau ke datang magang ngambil ke rumah demu kini kuatul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami mau pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka mau mata ngambil ke perjalanan kami yang lancar dari tengah caw dari nama harusnya dari kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bukannya amis ya kami lalu pulai dunia tadi balas sudah bukai mengadu ke tebak setiap sejak nitiah ke atul nitiah ke atul program. Jadi ia kiamat 23 bulan 5 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua para pesta kedatai pikir aku mayanya ialah nak datai 2,000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia tetap tak banyak bama amat nanya ke berita kemayang tutup jadi leban banyak mah pagi deh ngapa kapit sehingga amat mayang manusia ya pagi hari minggu kita nemu kapit tu punya pagi sikit nanti nak pakai nanti nak berjalan hari nyata dipilih kami pagi kedua waktu hari celap jadi dia nak kami ngetul kalau banyak start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dari berdara kami tadi 2x8 kami yang kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih negara aku dah nanggung semua pengawal kami pemayuh Malaysia ke depan.

0: atau bau uapnya. Lalu pihak mengadia apa yang bisa mencap babi. Dia baru kami bunuh babi dia. Laban babi itu tadi kena angkat berjalan. Laban kami nyu begaguang ini ada. Nakak ya ada. Gepan-gepan iban, kena ngeiban. Kaya dengan kekayaan Cina, kena Cina, Melayu, kena Melayu. Artinya tadi kami ada Islam. Begulai sama kami kena adat iban yang kena pilih. Udah jatuh dia. Nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamnya malam penangguhan tau kena kumai kita penutup program deh, malam penutup program dia bala YB kami ngom menteri yang kali jemput mai ada time nya ilah nitiah ke namanya Ari sida ya me pikir aku sida bisa ke madah mai nya uliah mai ada tai laban sama belak ngom berami ke kapit namanya Kostiba tau me laban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangka ya drami kita. Lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak kak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik dah program ke Datul kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu dah. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur. Jadi pengulu ke, pengulu rujian-rujian dengan pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Yang di pengulu kata diganti pengulu Sekudan, yang di pengulu Dini untuk diganti pengulu Jem Sanak, yang di pengulu Langan untuk diganti pengulu Robert. Jadi sidak tiga aku dah ketua tu tadi, bisik program kami yang baik Tuan Dia untuk bala-bala bukai kami, bala sidak ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sidak untuk pengingat generati sidak ya, lalu dikangau ke datai lu mereka sidak ya, sebelebuan si kota wak, you know? Sebelebuan si kota wak, kepengingat sidak ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kita tua nya kena ya. Kami ingat ke sila ya jadi tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka enggak sembilan ikut ketua masyarakat jadi tu terakhir kedua kali kami tiga ikut sudah ketua yuk tiga ikut kan baik jadi ngotot no terima kasih ya harap kepengawas kita lancar lupa enggak ngau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belang ngau meh meriah ke pasar kapit kami ke benua kita yang tadi bergulai sejak lahir. Terima kasih anak. Terima kasih anak nanti.
1: Iya, terima kasih pemancau pasang anak tubuh hanya ketua masyarakat Iban bagi benua kita di kapit. Jadi itu peninggal mayu kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawu ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai meda berkini ke tuan awak ke nuan nyimpul ranau kita.
2: Okey, terima kasih angkai nuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobalau jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tu tadi. Ngarap ke semua balau mayuah tu datai meh ke Kapit, lebuh maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal, baik balau kaban belayan, menyadi aki ini kita ya. Semua raka kelala ke datai kita, berami ngau kami, bawa pengawak besar kami di Kapit di tu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program niti daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit Cultural Festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bula sampal
1: terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuai mega pak pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayu ranau begulai ngau empat ikut orang kuat ke ngatur pengawak Cultural Festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hanggai nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita Engineer Indi pihak mega pegawai Warren Konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu mujur jadi aku lagi ingat angkai pala peninggal yang kita nak boleh datai angkai bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Kacal Festival. Noh kita yang medak siaran secara langsung. Okay, minak maya berjadi nyajak tanya dekat dibuka di tiang tahun dibaik dengan guys semua kita. Nyajak hari kami di Kapit ke sekali itu boleh baru dengan Nuan DJ di YFM. Terima kasih.
3: Aram bepantun YFM.
4: Manyo amai burung acang ngangka sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anang ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan. Bulan keman masih di sisi. Tapi dalam sanggup kunyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarat atap labuh selesai. Seribu kereta lanang nak berjimat. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
5: YFM 101.3 MHz.

0: Hai, tumu pagi ngisap tukuyuang. Salah hari, si urat dicapi doang.
1: Hapui! Dicap. Hai, ciro di naga seripas. Uka ya ku, nangu malas.
0: Yes! Pecah kaca belah gelah. Tuk ya, tumu aspirin 16. Yah!
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat bepantun, aram meh ninga ke program Aram Bepantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, dada tai ba awak kita boleh mulai ba program aram berpantun ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tok lagi. Kalai aku merangsang bala peninga kita tuai biak sama ngau kami berpantun. Tuai te arus telefon udah dibuka ngakai bala peninga kita. 08225863 08225863 ya. Jadi ke bala peninga di selata menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertimba pantuan lagi ya, kita bertundik lalu tentu ke pantuan kita ditusun ngau mana nitiah ke ripi haya ya. Bunyi belakangnya timbal. Rupiah megak. Dah sedia ke pantun ya, ngambil ke kita lagi uliah. Pantun ngau mana? Lalu leka pantun tentunya anang kelalu kasal tau ke jakok kamah lagi ya. Dan mayu harap ingat kita bakal ke ngali hari itu. Dan sebedau kita berpantun

aku dulu meninang kita ngau lagu Ricky L ya. Tu lagu ke di pinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke Lindo ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambo Isan. Ujung kejam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak harus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Mirito.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Mirito.
0: Oh, baru ke terubah ya, bukulain kami bawa program berpantun, Mai.
1: Subah udah, kan lama enggak lah, tahun dulunya Subah.
0: Ah, nanti ngawak gak berpantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini. Kena
1: orang ngeruahai tau.
0: Amat. Uji lagu ngeruahai tarik ne. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan. Tadi bisa panah dia tu. Bisa hujan.
0: Sebakar mah. Di Kuching dia tau. Tadi sudah aku tamak konti bisa hujan tadi ne. Pantun kita wai?
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengar mana-mana apa dengar, yang?
1: Untuk ke Terubaya, Lebang Buluh, Tanjung Kejepuh, Ujung Lesimpung Langgai, Kecali. Kak ku naruh nak nyamai tubuh, kak ku nyimpan nak nyamai hati. Untuk kedua ya, Burung Pitu terbaik lapu-lapu, hingga berperugu pun panjul. Nanti nuan amat bisi api rindu, aram ku kami berbalas pantun.
0: Aman. Manahnya. Okey, pantun perangsangnya. Terima kasih, ya, Wai.
1: Terima kasih. Ya. Terima kasih, DJ.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi, ya, peninga. Peninga kita hari Miri. Mulai selama ngalih hari, ngagak kita, kita di Miri, ya. Sama-sama berpantun kita, Wai, ya. Kita di Indonesia. Kuninga, Selin. Madahkah kita di Indonesia? Bisik mendiang ke YFM. Jadi, melancang kita di Indonesia megak. Mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung megak. Nak tinggal Sabah.

0: ketua biar bukan seminat silat ketua umur kita kebiar pun tahu pelaban dengan kami ke besar tua itu. Ya 08-228-634 ngau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai ngau peringat kita. Hello.
1: Hello, ada merinduan tadi je.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
1: Mana mana dia tu tunjuk DJ situ tu.
0: Apa? Nih aku tiba kita.
1: Ya.
0: Apa lah aku kalau mendak aku kalau mendak aku kan.
1: Udah mendak dari rumah kami coba.
0: Nyak mak aku asal kini ingat aku merinduan lah kalau ya, ya. Makil nih.
1: Ya ya.
0: Okay terus kenyawai.
1: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya tu di jenisi, agak kena tu ingat kenua merinduan.
0: Okay.
1: Nomor dua atau bisa orang nyebut kakinya ikan berkaki mana bertanu buat semua. Minggu dulu ingin.
0: Okay.
1: Dan ni aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Dini tuan bisa muda ikan berkaki mana bertanu. Ke laman perintah bisa mada dekat mereka kita belanja berhari ngambil ke kita yang dah seuntuk beli beras ngolak-ngolak.
0: Iya.
1: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Iya. Ke salam ngolak merindu anak.
1: Oh.
0: Iya. Hanya iya kapan lari merindunya kak ingat-ingat kapan udah kalah ke merindun kami semua ya. Orang merindun hai. Anak ilang lagi ingat ke kita kami. Atau lupa pantun orang merindu anak.

0: Ya, kita bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Ya, hello. Siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan Rahim?
1: Menuju Mia.
0: Mia? Dengan mana, Mia?
1: Sabar, ya. Mesti miru pantun.
0: Ni nemu nak malas ni.
1: Saya open. Patutnya open.
0: Oh, okey. Terus ke dia?
1: Ya, pada lelaki dia tu. Mayu tak betul ko ya.
0: Oh, begini ni kesawut no anda.
1: Betul lah, Arab ke sawut ko tu. Okey lah.
0: Oh, dengan mana mana Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabut tetol. Mayu agak Indo nak sabut betul. Cuma pagi beli pel kuda. Dah semua lelaki ya tu. Cuba kita nak betul. Indok pun di sini tak betul. Ya, menjauh ke Mia pun tak betul. Menjauh ke Mia, tubuh lima sijil janda. Harapkan patut aku tu, yang baik dengar lah.
0: Okay, malas ke? Okay.
1: Aku ini baru buka kapit ko.
0: Apa ni Mia?
1: 22 besi ko.
0: Agak kapit ke lah.
1: Okay.
0: Ya, nyak tadi Rahim menuju pantun yang agak Mia. Ya, kita ngu yang agak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita sama menua. Okay, kan menuju pantun dengan siapa, Robina?
2: Agak-agak semua kita tekan nyewa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyewa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Agak kita ibala peninga. Gayo guru gere nyamai-mai nyambut ari gawai. Itu sita ya, Gedara. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sige adat kita yang ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Gelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik maik selipar kak pulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, Dara.
0: Nyak tadi Robina. Tok Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betul nyak. Robina, eh? Harap kita untuk ada orang naban ke selipar adik mah, Robina. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apa, ingat lah ngelala.
0: Apa kilat amat. Okey, engkanya baru ngapa bubu ni? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti nak. Bubur pesuak bubur tuan atau?
0: Kati kena pesuak. Dah bah berlama deh.
3: Ni nak bubur lama.
0: Okey. Terus ke ngau pantuan tuan.
3: Nujo ini Rian ngau Jaspian tu.
0: Jaspian. Ini Rian. Dengan mana?
3: Terang bukit pancar solo. Api biru nujo ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Terang penaik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air, aku sedekan. Ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan. Asai kami yang masih ingat ku mingguannya. Dengan mana kami yang? Anang kaki emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Malah tau. Dengan kak. Anu jos doa
0: ya. Okay.
3: Nunu garu depalok tanggok tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan lasai golo apung. Turun nyalo manso pendam, hujan nyalo basah kerangan. Merinso mato dikeluan sebayan, merap nisan kumai konoan.
0: Kakai itu sah labannya.
3: Upok lalis di kaki limo, jual daro induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak nuju mio Jessica Itan. Aku penuh dia tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi hari penyanyi Mak Bennett. Terima kasih DJ. Selamat lemai peningah.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpilihan dulu. Lagu Ari Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Bulali ya. Mengucuang ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi Ianya buat kangau peningga kita. Hello. Hello. Hello. Iya, angka peningga kita yang baik bersedia Ianya tadi ya. Muci baru lagi. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mula selamat lemai, Wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tu, Hari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Hari Sungai Asap. Carol ketubah ya, bulan kami?
1: Okey, kedua kali.
0: Okey, Carol. Okey, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sikit rindu hati.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jat ne? Okey, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan dengan Gai Serian. Anak lama ingat kaku amai. Aku ditul lelengau kenuan.
0: Kakai ne, au.
1: Sitik ge. Tidik-tik, au.
0: Au.
1: Aku ditul lelengau kenuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke laut. Ukai enggai bambai ke laki tuai. Asai ke ngimbit kerungan manuak. Sintik ke. Aram kita ingagai seriaman. Aram kita ingiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran ke nuan.
0: Apa unai au au. Okey. Nyaja
1: au.
0: Okey Kero.
1: Terima kasih.
0: Ya ya. Nyak tadi peningan kita. Ya, kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa kau ke Melandau?
2: Bujang semalam, to.
0: Bujang semalam. Terus dengan pantuan, Wan. Bujang semalam, au.
2: Ada juga Jessica Itan.
0: Okey, Jessica. Di mana mana?
2: Di mana Jessica? Nurun ngupo ngelaban hujan. Pulai lemai kong irup kopi. Boleh aku nanya, Wan, Jessica Itan. Saya mau kenalan ni baik di sisi.
0: Oh, okay.
2: Hari sisi lagi. Hari kemarau nurun nubai. Air sungai cukup lengkang. Rasai lelengau kenalan ada yang rimai. Rasai kediau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyaja DJ.
0: Ya, okay. Harap ke Jessica Itan lagi. Jawablah pantunnya ya. Kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari minggu. Selamat lemai, Dara. Berjalan ketemu melai medawai. Ngulam pisang berasai kelat. Aku meri selamat hari gawai. Ngagai kita sebilai apa kilat. Itu apa kilat baru ke, Dara?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melai seteru. Mulai hari pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jarum. Sanggup meh aku nyadi ubuang.
0: Ya, lapar deh.
3: Aku tu agai mapeng darah. Ngagai kapit terus ke belawai. Sambil ngirup milo peng. Aku merik selamat hari gawai. Ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih darah lagi pantun baru.
0: Hanya Robina bisa nunjuk gai nuan apa kilap. Ya, enggak ilet peng ya. Ini inapeng tu apa warna rumput yang sayang ah. Ya kita ya terus bergulai dengan peningkat kita. Hello. Hello. Ya.

0: harap ke balang peninggal kita terus telefon ngagai kami. Tahu telefon datuk ya, peninggal kita. Hello. Ya, Masya Gat tak?
1: Hello.
0: Ya, Masya Gat.
1: Aku ke Mr. Mike.
0: Ya, Mike. Mr. Mike. Terus ke
1: patut.
0: Nah, aku terang mak aku ni. Tak, sudah angkat aku tinggi lah.
1: Hello.
0: Ya, Mike. Mr. Mike.
1: Aku mau, ya. Cukup malah tanduan. Rindu dan merindu.
0: Okey.
1: Nah, oh ini ada merinduan temunyi bantuan kan. Jangan merinduan siginang manyo ikan. Dan ikut ajak si kena tubai bubur dan. Main bantuan mesti bisa ke pangan. Ngambil kita sama belak si culu. Nah, disimpan. Nah, anu lupa. Oh, happy-happy aja.
0: Awalnya aja.
1: Awalnya aja.
0: Ya, ngarap ke peninggal kita di Merinduan tadi bisa mendiang ke radio. Malasnya, au. Ya, kita bergulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami muka.
0: Okay, Canang. Terus kau pantun dari Nuan, au.
2: Au, tarik sarawak, tarik
0: Nemu sarauk ni. Okey, terus
2: hujan tu dengar ni je.
0: Patut dek tadi nyum ke nama munyi nama tadi ya.
2: Sama kan nyawa si munyi. Atau munyi. Buah kubal, buah timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Gama bajia kumai kuimun. Datai gawai. Santai ke penyikit. Ni aja tu je.
0: Mau.
2: Kan ni lah kibar saya kino.
0: Mau. Lekit ni mah saya lah kino dah. Ni nuan ni nak cuan. Nurian. Tidak tahu nemu nan ni mah pantuannya. Ya, kita bukalah dengan peninggal kita. Hello.
3: Hello.
0: Selamat. Ya.
3: Ila malam-malam.
0: Bisa ninga apa pantuan tarik? Tuju dengan Nuan. Okey, probak ku kak malas pantuannya lah.
3: Tu kak malas pantuan nora kemadah dari berkeni kan nama tadi neh. Ya, ngai ngaku tang dia madahri berkeni. Madahri ora kuci yang ya.
0: Ya. Okey.
3: Madahri bujang. Tai ya udah ki urang.
0: Je lapar deh. Okey.
3: Tu menyi pantuan ya sawat aku. Jelu beruang. Ngerabang singut sangka tengi liang minciang madu kayu dikepit kayu bekepit dipupur ribut dikumbai apai sali muka pintu. Atuk Siti dek pantunku kedua. Anak serati dikumbai ansa dempak tungau berdarah pala mimpi tua nyauka sebaka harimau mati dindiak semada. Kena nimbal pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Mau.
3: Oh.
0: Naja, inapeng.
3: Naja.
0: Okey,
3: terima kasih.
0: Hanya tadi inapeng ya. Pelabakku, kita ingin tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi ya, lagu Gawai ke di By Limeless Water, Aram Begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu, hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa enggak aku berandau?
1: Ramonica dari Kapet tu DJ.
0: Orang Kapet, okay.
1: Oh.
0: Okay, terang dia dengar
1: program kami. Nuju anjuan pantau ngagai Robina tu.
0: Robina, dengar mana Robina?
1: Betul kau muni pantau kuau. Dengar dia Robina. Tahun buluah, banyak sepuluah. Kena kunyuluak matahari mati. Nanti mainai nuana ngasuh. Kau kena nuan bulan sepuluah tua betaban rari. Jauh nyajadi je. Terima kasih.
0: Okay, nyokap apa-apa lari gak tau Robina ya. Ini cerita.

0: Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okay.
1: Lagi, halo malas pantun ayak di janang, ayakik di janang. Nurun ke tanah ngambil danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala. Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyega. Kami kini aja disebut jegit.
0: Amat.
1: Terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Rubila. Ya, kita pulang ke peninggal kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa nggak aku beranau?
2: Pada dua tau.
0: Okay. Terus ke dia, pantuan Renuan.
2: Halo pantuan tapi ya nama beda Robina ke dia ada.
0: Nini bisa Robinanya.
2: Pantuan kita ada?
0: Apa pantuan mah kita? Lapar eh. Okay, terus ke dia.
2: Ah, tau lah punya pantuan dah tau. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Munti tebu di atas batu. Kumbang buang cikau kelubuk. Tiap hari tambah kaku, tambah malam. Tahu begulai ke tin dua kita makai binu. Napi aku deh.
0: Pemau tambah ni tau. Oh, okay.
2: Jadi tu cik, situ lagi lah. Hello?
0: Ya, terus ke dia.
2: Jangan jadi cik tau, menyitu ke tepuk sana tau. Lagu jaku tau. Oh, pantun tau. Nanti lukan, tada kelukan. Anak meri kami tekuyuang. Nanti kita malah bantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban anak meri. Bantuannya jaku sumuang. Ya aja woy.
0: Ya, okay. Ya, kita mulai ke peningkat kita. Hello.
3: Selamat lemai baru DJ.
0: Okay, Pak Kilat. Dekat
3: ni. Nama tak kena antre.
0: Terus ke dia, kaku.
3: Malas pantul roll namanya. Roll, road ball ke roll nama induk tadi.
0: Ni ku road ball ke utai. Okay, terus ke dia.
3: Bila mana kalau nak naik ke saya ke bari lah. Tak, balas pantul. Daun pandan masak lemak. Sintal daun gulai-gula. Aku penggai kinuk biak. Induk-induk mayu janda. Terima kasih ya Ibu Rabina. Meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerainya main. Terima kasih ya DJ.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi apa kilat aku agree apa orang ke landia berpantuan peninga ya. Ya, bergulang peninga kita. Hello.
1: Kau ngai niat tu darah ngai butuh utang ngai tetaban kurang okey kau nak manu tu.
0: Amat, okay terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai puno anak ikan beraban raban aku tu okey anak manu suka ti penekak nuan aban.
0: Oh ya, lima bertaban-taban ya. Nih.
1: Nini tahu bertaban-taban?
0: Tahu orang, okay. Niat tadi Robina. Mulai ngopening kita. Hello.
4: Hello, aku tu Carol baru.
0: Carol, terus ke dia Carol lau.
4: Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tunga nuan pulai dulu. Aku dito nganti nuan datai.
0: Okay.
4: Siti nyaja au.
0: Okay, ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, peninggal kita. Hello.
5: Halo, DJ Semostang. Arah monitor dari Kapet Baru.
0: Okay, terus ke dia.
5: Talam besi, talam temaga. Ikan di jala, sungai, seria. Pasal berjanji yang ira. Janji jadi datai pun nak. Nyajak, DJ
0: Semostang. Ya, nyatadi peninggal dari Kapet. Ya, kita ingat ke lagu dari Heli dulu. aneng kiru, badok kiru.

0: Pukul 5 tu lagi kita dekat dengar ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita gulai buat program Maram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Nak puas hati aku ni ngayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruh ni tadi.
0: Oh, ya. Okey, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaruh. Nak nemu malu, mai orang betapan lari.
0: Mm-hmm.
1: Auk, darah.
0: Ngajak.
1: Mm-hmm. Auk, tu site lagi darah. Berjalan ke kampung ngambil wei seruk datang di rumah meda cerita katun minta siapa-siapa anang nyaro entik kak ngau program maram berpantun.
0: Okay.
1: Ya meda ramah
0: yeah.
1: Kita anang nyaro.
0: Okay, anang besar saru ya. Nyoba ke ikan nyaro lagi ya. Ya, kita terus ngau peningat kita ke sekali tu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, janang terus ke ngau pantun.
2: Ya, tinggal jadi ngurut tuai ni.
0: Oh, okey.
2: Mak, aku raga mulai main. Buang dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah mulai berjalan. Buat panjai baku ngai. Kiruah cari undu nyuliak buat panjai maya berjalan.
0: Okey. Okey. Ya, nyata di sana. Apa ngau peningat kita? Hello. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngau ke beranda?
3: Maling tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarau ai?
3: Baru on the way pulai ke Semalaju tu.
0: Oh, pihak terus ke dia. Oh.
3: Okey. Mual ketak di TV Rima. Tunggu sepercak labung pelangi. Nanti aku ke udanya cuba aku ngai sampai ke mati. Okey, terima kasih.
0: Iya, tanya tadi apa ninga kita. Kala benuan dirantu jalai kak ke Bintulu jimat-jimat way out kalau bagi kita ke berguna ke tak ke berkena ke jalai alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari DJ.
0: Hello. Siapa ngaku berana tu? Ini Rian.
4: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyokat tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, nyum yang saya tunuh kupusian gak lain di sini.
0: Okay, kasihan nak. Okay, Rian.
4: Au, kan malah pantuan apa kilat si teh tadi, iya teman tak kira kenyat tadi. So, alamak muda deh pantuan apa kilat tu ah. Nyum lagi ingat lagi, bekeni pantuan tu lagi. So, mengipalah aku apa kilat. Dengar kape kilat. Nanti anak tu betul lagi anak ketawa. Tu orang jago pantun tu susah kita. Tu menyebal aku. Nanti Ali dialai ke Dubah. Kain burung datang peti. Tahun tu udah berubah. Manok bertanduk ikan ke berkaki.
0: Ya, ne. Okey.
4: Nyak ajak DJ.
0: Nyak ajak ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelingan kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon. Nak bunyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelingan kita. 082-258-634 082-258-633 Hello. Hello. Hello. Yeah. Ngara harap nguji baru nadai memunyi ya. Enggak bisa penangguh baru telepon kita. Hello.
5: Halo.
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang dek? Baru telepon kita dia. Hello. Hello, wai, ngarap ke tiba baru melege. Nantu terang, wai. Ayah, putu-putu, was.
5: Nggak boleh,
0: ayah. Iya. Bisa dengar, kan?
5: Nggak boleh. Kalau ini buat.
0: Ya, kasih itu dah. Nggak boleh dengar. Balu-balu, kan? Putus-putus. Ya kita nyawan peninga kita ke penudi itu ya. Nada ya gay awak dah tahu. Hello. Hello. Tang nak uliah lawan. Hello, hello aku nada ya nyawan. Ya mabelinga mayuan akak tu ajak aku mulai ngau kita buat program harapan tu. Gay bisa berkijap menyawan. Awak ke diungkap dengan program untuk kami nak sejam kak ya. Mulai aku minggu baru. Buat jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala punya kita. Ke kiruah nyedia ke pantuan. Kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minggu ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat dengan kerana ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tak ada ya pekilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami buat YFM ya. 24 jam kami hari YFM merindang bala peningan. Minta hari berkongsi info ngau bala kita.

0: ke Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jian Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang timah yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mega sudah membuahkan Camp Scouts dengan Girls Guide mempengusai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk mega dikenal menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 pengal dari hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upaya Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari lima, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai. Bak Christian Ecumenical Worship

0: Center, tau ke dikelola orang PEWC Jalai Sampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Dirimpu Mayamisa ngau makai gawai daya. Ulen ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, pendengar Mayuah, pukul 5:30 kita dekat mendiang ke Randau Ruai. Jadi pukul 6 mulai ngau program kami DJ Monica bawa sedelmai

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama lebat daftar.

Crikey, nih kita udah. Nah, anak nanya ke pengerai kita udah. Nyai ke kita lagi itu. Gawain deh kita sakit. Kami serumah. Menama ucok. Ucoknya dia ke diri. Kak gawain. Nunggu penganan jalan. Bala kami ke Indo. Tau, berdulu wak ucok. Ini mana yang kita nyatu mau ngabayang ngasuh orang mulai tepung kena bertanah lala seorang nyepik penganan jalan sudah ini kita tahu nyame tidak sangau sama berduruak ngagak penganan baruai sarinya kalai maya kiruah ngagak ke kue ucau nyobi angus penganan baru senam ke kiruah main telepon ku api ya Nina besai nyawa ibu kita sangau nyau cok ahai wae mau orang benuang nanggap penglindu ucau dia semua kita gawa kak lelina yang kebuka ya sila kebujan tuh bah alam ninga kelana ruai ke sekali tuh cok kelala penglindu

0: Nam, bampuas biak tu dulu dek ngagak penganan kita. Nak patut, gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab bayar dek kaget jadi kelimai.
1: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Tangira ke Jamal ya, anak mana lagi? Bina mana Jamal pilih lagi, anak-anak aku ibu sama.
0: Aku ada kedai senalan. Gama penganan gagak kita ni tiap ke gama kita ni perumah. Namun dek, jahit gama penganan jala. Jahit ni gama kita. Rak dek gama penganan di gagak punya. Maka apa mana? Ya, benar dek. Likuan sama saya. Tujuan mana? Ya galu. Bakal gama ibu dek tau meh. Agak liat.
1: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu sangau.

0: putu tanti gambarnya mana nak mana laban mayak ngagak pengenannya aku benang malik kemuanya sanggau nya ngasuh pengenannya lalu terbimbing kiwa terbimbing kanan.
1: Landi agi gede nih jabut.
2: Iya namanya penemu seduai jam pagi. Tatua penganannya. Nanti sila bantuan pelanjut di sini ya. Nah tua lagi. Jabut. Udah deh mari ke sila. Ibu deh jabut.
0: Udah ini ibu bantuannya. Udah tuh lagi. Ngagak kue ya. Agi mendong masuk pinggai ya tadi. Ibu minat tadi baru kemandi lagi ya di teh itu ya anak hirau ke kali.
2: Babi ibu udah guduk deh. Dua deh inai sebaik udah pareh kedai.
0: Ibu guduk di sini pilih tadi mendong bersapu. Dah temuk lagi ya pansut. Dua ke aku ke induknya. Indai sebaik benang kira beri anak anak yang makai lagi ini dia temu yang itu anakku ya lagi ya mai ten kenal aku ya besin besai lagi ya mai aku ya aku kak mincing tadi nyaw besai lagi ya, aku besin ketiga ya aku kami jang ya, jodoh tungkupnya, tungkup aku, parai aku.
1: Itu kami kita bisin tua jabut, boleh dijauh bisin.
0: Ada lebih 10 minit selepas kejadian. Apa? Lawa deh ayah sendiran. Agak penganan sambil berlepon jeles nih aku mendak di bercinta ini tilir ini
2: senam mata dia aneh nyuang agak telepon senam jari dia aneh udung makai telepon mungkin jadi penganannya lagi
1: pangan indo akunya kedekat mendak cara ngagak kuliah saban saktiban nyak aku kira bami ke video bami ke gambar. Awak kaya mada adat kita, nak pemakai kita.
0: Nama ni kan mendai ke pengenan te, nyawar tuang engguang nak biak ayah sendiran pedah di pengenan te nyak. Nyaw celom ngertum. Sigi minum baru ni kena orang kat ku ya. Hei, pengenan awas pengerindu tu jengkak ku. Atau ke pengenan putuh pengerindu.
2: Yeh, baneh kecelun nak jabut. Kenapa dek? Sitiknya. Nyuuu, bakal ni dah wai. Penganan. Nama kebancanya.

0: putus-putus aku. Nilai ni pengenan tu.
1: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainnya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga kai. Nya, nya, balat ke dek nyun cadek ke seneram natuk penganannya.
2: Utai dengan mu ibu sangaunya banun. Nak cantik ke kita.
3: Nah, si ada jampan atai dan menolong aku dek. Nganti seneramnya. Seneram. Dek ambil hari kali seneram. Lagi jambut musuh mbak bisin kena nap. Napis minyaknya.
1: Nai. Nama sekedar penganan yang nyoba ke mainnya, sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa kengagaknya? Tak patut deh, ngagaknya jabut.
0: Aku. Terus. Ngai diserah deh ibu banuan. Aku kekiut-kiut sesigat anak cowok tu. Nanti kalau ngagak pengawak. Nggak kerja kejai bukannya. Namu deh. Namu. Nyak pengawak ayah seneran. Pengawak orang. Agi mabuk cinta. Nanggap pengerindu. Namu deh.
1: Bah lah nama mekaitan gama penganan ke orang nanggap pengerindu. Nama bisa kaitan ke jabut?
3: Ngarai ngetuh munyi telefon senam pagi-pagi-pagi tau. Siapa ke banget telefonnya?
2: Depan aku lah ibu sangau. Siapa lagi? Jadi aku nyambung nolong kita baru. Aku akan nyawut telefon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku. Sarito aja. Bising 5 kali. Ayah seneram nyawut telefon. Nya. Bedau termasuk 2 kali ke video call ngelindu. Telinnya bersengkla-sengkla mengucap-mengucap medai-medai jago. Namu mayas.
1: Apo balat dia jabut. Nggak lama habis betri telepon kerja bukannya deh jabut. Entiknya nyudu bertelepon ngopangan diri. Kira aku dah berpangan banyak nih. Nggak lama dah ke boleh mengantu induk Thailand sangau ni sangau. Nanti kau kita itu ngambil induk ngake Thailand kena ilah sangau.
3: Ente semua orang magang maya tanah belajar lapa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngenak bikini mbak hayai
4: eh balat dekang ngenak bikini mandi ke hanyai kian sangau dek kang ngenak bikini mandi ke hanyai kian bisi ari di diketuk kuyung hanyai pah de lao nah kena nambah. Kena nambah ke abi rajai sebelah kaki dia.
3: Nama, nama ngetuk kuyung menua ayah pian. Ya, minuan. Yeah. Kita duduk, kita ada minuan. Kita duduk, nolong aku nyimpan penganan ke udah di sarap minyak tau.
4: Kau tau. Tau, tepuk. Tepuk dalam semperuang magang. Penganan udah tembok tok sangau. Ya, penganan kau udah ditus udah. Penganan udah ditus tok tembok dalam semburung magang.
3: Ya minut nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
4: Apa? Nama penganan tu beketok sangau. Memayuahnya tu celum retung. Nama pengawak penganan tu nyertuang mu magang nah. Balat gede bakal kena deh kalak maka penganan. Kadang ndak terlalu besar api sedoi banuannya.
1: Eh, ukai penanggul api ya minuan. Ules neramnya.
0: Nemu di ibu minuman. Ayah seneram ngagak penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku. Telepon ia nyawangat. Hari minyak dalam kalinya. Nyau berasa pendiam pada aku. Nyak mekwe nyak nyanyi nyor tu leban pancar api telepon ada penemu ya sebenarnya makin tuai makin babu akai leban nutilin
3: ni uraga benua nangga pengindau nak lepas megai telepon murang
4: balat gak semeramnya ya begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu pamame gau kita ditu. Oh tengandal kejabut kemitnya. Gau kita nusun kuih. Gau kita nusun penganan.
1: Amai gas neramnya tadi tadi betelipun. Nyawa memit ngaden tu de dinga. Ya ga lama amai telipun nama nangat telipunnya kini. Ma ga kita urang ke benua mupangan kenya. Iramat minggu Thailandnya bisa, tapi ya Kak Kia menyambat Kak Kia. Nya suah narinya betelipun.
0: Nya iya senderanda. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenong mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya banyak.

0: ku dek ni jabu tak nyo datai ke pendiam tujung seneram malat matnya bedung benung bebungai mai pengerindaunya dalam mati dalamnya ya antau mansa nadaemnya malaya menung nanggam pengerindau benung bepangan bekenya
1: sarinya terbaru bekelala jampak man kes dua ini udah pesulau seneram ama induk Thailand ke sarinya nya seneram.
2: Kira aku dah berpangan ni kami doai. Ni tak boleh laban jelap.
3: Bagi aku gak disebut kita kami mekit orangnya. Sama meriknya senang. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil induk menua Jawa. Jilap induk Vietnam. Dari induk Kilian.
4: Aku ilah yang mula induk Korea. Lisa boleh gelip piangnya. Kunti aku ilah. Ngai kalah laban ayak senram ngoya gilap ngai aku tu berapa penyinjing nyigat aku tu
0: lawa meh kita serumah tu ilak nyuasai ke dia bak luar negara nyuasai ke dia menua bukai nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilak amat lah nyolimpang kiak aku tu senram. Baru berapa hari tu ku ke bis ini ngah bala membawang berkitai serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala ngau induk Thailand ya. Jampat mai ke serai berpangan. Nggak pula ke dia induknya semeram.
1: Amai minyak kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama utai sebut renyak love crypto. Ianya skamer ke nariat induk kau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya sudah tadi ngasuh orang nya labuh pengerindau ke sudah dulu. Tek kita ikan ngeciak ya sitik hari tanda-tanda orang kebulak menya.

0: tau lah buah pengerindau ke pangan direk deh. Nah makanya dia ya bekenyak pia semeran. Teng deh dah ke merasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai min tu nya buat Facebook ukai utai ke bula. Tapi ya semeran amat disek di Indok nya.
1: Eh tau buiatnya anak tu kali dengi rum ke ya semeran. Nah, anak maka kes aku cuba laban scammer tau. Anak nak jerak, anak nak belalau kenyak di tenglam.
2: Siti agi ke baca kubah berita. Dia tahu my website ngop page orang ti begiga kejodoh bak sebelah Facebook, sebelah media ramanya. Mayuh orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayuh orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya gak ngena gambar orang bukai. Gambar artis Korea sekedak. Udahnya madah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Mai bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar baka cerita drama Cina nyak menyakini. Ha, kelalu wangan-angan. Nyak meh kelalu benar bedak cerita Cina. Drama cerita Cina nyak. Kumbai sidak bekenyak menyakini.
0: Au ya meh aku betak buat berita sarinya inyut. Amai mayuh orang kena tipu labah kes ke beketau. Sidak tu madah kederempu tukai besai bisik media. Udah orang labuah pengerindau. Orang kita umpaan sedangnya tadi labuah pengerindau ke sidak ya deh. Nyak sidak lu madah segerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sebili ya bisa penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngakai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya labanya udah labuah pengerindau. Sino wati nulung ya merek duit. Ya mayuah orang kena tipu beketau.
1: Ya katanya aku tidak kena tipu tempat mayuah. Orang terpelajar bawa besar bahawa perintah ngau kebenarnya saya kayaknya bisa tidak lutur engineer pengajar director company main lagi juta ringgit kamu lama lah kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang ni kajak pan kulaki ni
3: biasalah nya ini sama tidak yang siap.

0: Ay, es que la de Macao, es que la lo bre en aquella ne, caña, la esta Macao, la chan, udaña, cama gan, si daña, yanca, me.
1: Tidak kita pelajar penulis teparwa. Laban. Tidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita dipansut ke polis Ari Bukit Aman. Aku tidak madah ke tahun tu aja. Tahun tu ajaknya udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima tidak. Upis polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai kurang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, ya, nama tanya tadi.
2: Ya, mat punya minut, aku bisa memaca tipu online tu. Kau semina nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit. Nama-namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya. Nipu beranak ke pupuk cara online, beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah harga ke nama-namanya dibayar kita ide nya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersialnya ada pihak ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama-namanya minta pengawal buat media raba bisa menya tidak ke ngumai drempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya jadi sedak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedan drempu dia pengawak ni nga offer gajinya besar tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku aku ni tadi mayar dulu deh laban kira berbayar dulu adanya ibu dia pengawaknya sanggup ya berbayar bisa ke bekerja mayu kesnya dia berketau.
3: Ni, aku ni nak utai kau seluai dia ingat minuat, bak nuan.
1: Kami ke Bejakuk tu ngajar dek ngajar dek Seneram. Ukai nagang di bepangan gau induk luar Seneram. Nadai nyak salah, dek nyak amat. Asal meh orangnya nak nipu dek. Nah, berketuk je. Uji dek ngasuh. Induk nyak ke Sarawak tu Seneram. Asuh ngau kita begawai tahun tu. Nanti iya. Kak datai, amai datai, retinya. Amai me induknya. Ukai bula-bula. Ukai ngena ekon bula. Sigi amat-amat kak kede. Nepi aku kita. Banuan, sangau.
4: Bisi, maku madah kaya minuat. Kak yang kita kaya.
2: Bah sangau, nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama. Kak nyambut menantu dari Thailand. Kak sangau. Kak, ini Thailand makai tau.
3: Main, di yang datai. Mai duit. Dari pernah kutuk ngai nerima. Kami ajak yang datai. Ketemu ke mai. Lempeh. Tom Yam ajak hari menua kilian dia. Sikit buru aku pulai punya.
0: Terima aja ini. Terima aja. Paman, makai rempah Tom Yam. Nadai, makai keladi sup lama. Keladi sumai tumbiam enggak pakai kita. Kena nambah ke lawak, kena nambah resepi. Ada yang mau pakai resepi. Nasi jangan ejak-ejak campur. Ngau daun kerutak.

Gampangnya bercerita kita kali itu jauh. Nama kumbian kita Amara Tai kini pangan induk selama retailernya kumbian kita. Nah, ukai skemanya popita ujau nyanyamnya ngarak ke sisa tu jadi kajal kita lah nang usah kena tipu ujau au. Nantinya kebelama merana ruai tu ujau bahamu buat dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiam ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban Banuan melatih badi senam belajar bukian lalu minuat Monica Midi. Ini program Ranau Ruai itu dikeluar ke Monica Midi anang kesal cowok.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

kali tu pesan semiang berkat keregang tau ke pesan gawaan tu keniang Ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak Ajit madah ke pengawak pengawak berkat regang tau ke gawai antu keniang Ajit anak Sid. Jadi minta semua ke membelayan ke diau di kuap sebuti miri entawak kelasian guntung kenyungan empadik sungai tanduk munggu demam purai sepemanjai batang gundup serta semua kita ke ngelala niang Ajit anak Sid dipinta datai magang ke bilik lumur satu rumah danster nancang empadik empadi tengah batu lintang undup Sri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri anak Ajit 014-209-3058. Hanya pesan gawa antu ke bisik di terima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali itu ianya pesan pemati datai Ari Batak anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi. Jadi yang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4/14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiung anak Ambau. Madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu. Lalu berantu keniang bini ya kebenaman yang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan kedi pesan kelebih lagi kediau di Bawang Asan, Pasin, Sungai Bekakung, Sungai Kelai, Sungai Melanjan, Sungai Lengan, Apung, Bekakap, Tebelian, Sungai Tebelian, Ubak Anak Mut di Barun Serikai, Marai Naganda di Tanah Putih Serikai, Lidik Bak Madul Bintangur, kabar melayan di Sungai Rian, Batu Besi, Stapang, Stabau, Mujung, Siung, Teku Sibu, Sekuau, Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri, Runia Namaja di Sibu Jaya, Ngau Bala Kenda Allah disebut nama dituk, dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan ke nyak, pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak kemelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu nak malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bingat bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai Ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu ke indik apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5. Hari Minggu nganjung bungai ke kubur. Bak rumah Lani Bujang Kuap sebuti. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seluih, Entulang, Rumah Liam, ke melayan di Miri Ngebatang sebuti serta semua kita ke
ngelala niang tu di pintak datai.

belakang. Jadinya sekedar hari pesan yang kebisik diterima kami. Lagi bisik, lagi kita nampung baru. Tanya pihak kita yang menggal segmen ke sekali itu ngau city program ke ngau city lagu ya kedibai Australian berpadu nyawa ngau David Kime Runggu Gawai. Kesti lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisik mendiang ke YFM Akimu Am minta bermain ke lagu tu dikena yang merindang. Semua kaban ke ngelala di Facebook, semua tinggalala megak piaku ya ke bisi mendiang ke YFM ya berkunci kegayari di miri kelemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya. Selamat lemai ngagi peningat kita di miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selama lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru, ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadi bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Tu awak sedar lemai, kita lagi berlengok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu lagi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ingat pesan pemati datai hari lutai anak. Lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1, 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh Bak Rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 Bak Pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelian ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nangga 3 Bimagat staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedik Betung kembelian di Limbang Kuching Sibu Ngau semua kita ke Ngelala Niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pinta data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 Bapak Pendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-212-77. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau kebini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Anguan ulit indaya niang limin anak nyua 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5 setengah pagi bak rumah ju yang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di Awap Mekalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Asriaman Skim Skim Lugu Menyan Madul Terumah Kincu kau semua kita kenglala limin anak nyua di pinta datai magang. Pesan nangkan kenya mega nya pesan kebisi dia terima kami pesan ditujukan ke semua kenglala niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3 malam hari 3 nya malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4 14 hari bulan 5 Bapak Pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi Nando pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 Bapak Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4 pagilah 14 hari bulan 5 Bak Pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik di terima kami pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit Indai sidak kebenama Niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5. Pukul 10 pagi, Bak Lot Bak Lumur 458 Lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua kepembelian ke ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima. Kami ianya ke bini niang Petrus Ayu anak kebam tau ke Madeline Santa anak bikang jadi
palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngabain terbalu tu inya bak rumah panjai rumah jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi. Nyari minta semua kabar melayan ke diau di gudang seluai tiris liam sungai tulang suai ngau semua kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ke niang Petrus ayu anak kebam. Pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini ni yang tu Madeline Santa anak bika nantu terang pesan tu ke di terima kami harap kepala kita ke bisa nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi harap kepala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisik kelebih lagi pesan pemati ke bisik di anjong ngagai YFM kejajam kita ya peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakar selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita rujuk bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal hari niang Jeffrey Nyaloi berpadu nyawa ngau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

Pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubatuk, Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Balakaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikemendar ke. Kabel MVCC Kapit Baliah disedar tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Nuku kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bendandang. Ianya isi Batang Berita lutuk isi berita. Ketengapun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, padahal sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjeng Kaum Public Accounts Committee di bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama berada ditumbuh ke inyak Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang ngatur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebanari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Balakaban Kaunsel Negeri Lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke BC diatur. Kaban Kaunsel Negeri Berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu begulai ngau Balakaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah udah ngemendar ke Perambu dikena madu ke Balakaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima mayuh sukung hari Balakaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Embasmen Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Si Datuk ianya kaban dari Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chihau Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tangguh pengawak komiti itu ianya ngemata serta nentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke enggau berurun kelimpah hari tenentu ke lalau ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya, lebuh tiba jurai ba awam tuk kaban Kaunsel Negeri Sita Telian Royston Valentine madah ke perambu numbuh ke komiti pilihan khas ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megah oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report embasmen semampai diperundiang ke agensi perintah enggau naka uliah. Institution embasmen tu ke seminat dekat nerima sebana hari rakyat ajak dan megah jadi kelambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komite Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab berarti kesekedap perkara dia berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke mensia mayuah. Komitenya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya opis menteri engau agensi SIDA sama uliah dikangau ke merik penerang ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemana institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak uliah merik hasil ke mana serta diperbasa kelalu ukai semutik nyadi struktur pengelambang kena dan merik empas kenyata.
Pemanah tabir urus integriti, accountability, engkau penglurus giat patut digagak nyadi ketunjang opis engkau pengerja pengawal perintah. Kawan Konsul Negeri Sita Malingian, Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu uke semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak tamagak nyadi langkar pengawal kecukup berguna dikena ngada ketabir urus di mana rentang, siro serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebih tiba jurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak yang ada ke integriti dalam pentadbiran tu mayerti bisik penglurus etika engkau tanggung pengawak moral alai nentu ke pengawak ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawak ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benar-benar mendengar berita YFMI Ban Kuching. Leka awam kaunsel negeri ditampu engkau sesi bertanya sawut. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balik disadang sudah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpah suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngena belanja ke dipelabak ke buliah 62 juta ringgit. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke anti projek tu ilah udah tembuk. Tundang dikena nambah ke agi pemasak endur tidak sedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang endur tibisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Yang maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudi Jantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak sudah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke bedandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kenakak kediatuk 6,176 hektar tanah sudah dikebenar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya 2,323.32 hektar tanah negeri sudah digezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebih datai bat tahun 2030. Ya maksud kerja kutuk kena nyawut tanya khabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben madah ke upis menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping atau kerbau ngenak program betupik ke bisik struktur negap ke atur betupik jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi betupik ke moden. Ngenak inisiatif tu pemayuh caping atau kerbau di Sarawak udah macam nambah hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemari. Tundang kelaik ke cukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030, pemayuh dagian capi tidak keluar ke guna di menua tumpu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung kerega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif mansang kejalai ngun jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Engau Sungai, Dato' Harry Jineb. Madah kekelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjur ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya khabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin. Schedule of rates
SOR dekat Semampai di Serenih. Ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwo mada ketusun SOR-nya di Serenih ketegal gaya market kendak entap lalu patut Semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak kenguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kanggau rurus meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena tetap kerega belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakuto lebuah kenyau tanya kabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu ngambil ke proses ngeregister pengawal dagang di Sarawak boleh dikerja enggau mudah serta jampat lagi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil madaka pengawal tinggulih kelisian dagang di menua tu dekat mansak serta agensi perintah besar perintah menua enggau lokal authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar kelisian dagangnya boleh diatur begulai enggau mudah lagi. Yang maksud kerja kutuk kena nyaut tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuah ke Jemetak ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapke. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Berita Besai Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelimpah hari pengawak merati ke polisi engau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak Mega agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisi dia tu bakal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya boleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggat. Ia mansut ke Jakuto lebuah ke nyawut tanya kabar dari Setak Tamin Christopher Giras Sambang Ba'awam Kaunsel Negeri. Pengelikun dekatnya di perkara di kemaran kelebuah Kuching Marathon 2026 diatur berpadan merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak peniurang kegawak nyaga pengelikun bisi diasu berjaga bak sepemanja jalai di tengah tangurang tinggau masuk maraton tu patuh nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sida enda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga pengelikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakuto ngagai pengarang berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke-11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km enggau 5 km. Dekat hujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Perambu terka madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman udah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembuk dalam timpuh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nuku ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke bedandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiam kakitaknya tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: YFM.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia di disuak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah itu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban ngemuan penau nyadi tuai memberi tulung serta panah penemu dikenak maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuka Camp Scouts Ngau Girls Guide bahawa pemesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tuan Mega dikenak menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 penal dan hari tahun 1964 nagai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua keberat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Seleka jaku saritu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya nda nyadi, nda mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku saritu, ianya labah.
1: Seleka jaku saritu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai, YFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai-nyamai mentip ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Yalah, Lasada Nyawa Aria, Ricky and Rusen ke baru dah merindang kita engkau lagu kan diberi nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngagai bala kita engkau bisik landiak ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi ya jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam mina bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisi dua ikut orang kereka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisi pantun ke dibaik niang nyung anak aji pantun hari niang nyung anak aji jadinya dua itu pantun ke deka didingar kita iba awak kita ke sehari tu terus berangau kami
1: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Eh kabar narma asar mana daing imadas batang menyak kakak selalu nang tupawah laba medak kami orang laki tenlah kalah Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyade wae debae kita urang ino Bitantae kebinyae nyamae Bikanya rare ase Mentuae ae Bram bisa si bata to Dukumae kita lelak di nyawa Ada apa Narang Ujian yang campur araga Kita kena biak banyak Ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulu bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tuae ngetu dulu menggawae dan lau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa Kadang betul ke wae kanya di nyari astim ke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dan uji ngapa mintu pua bela anggota ya kalima nguji meda kita orang indo arita pa sampai kita dang uji nyeleang nongena buleang mata cangka. Ngati rubahya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Inuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manuan pao dilengawong salinyau jagao manuah abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gakadia rita mikita ninga sayau ya.

Nga nang tu sa hati kanu anu ai nangi asi sari tu dah ganti uco asi bui nasi urang atai hari ti si laki langit jera nyurang telepa mande menyemang menyade baik telaga sara abunzu menyasidan gamian nikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae mia manya de ramang wae ada rangae rangae ngangau makae pagi di nganya wang ia nyapa. Lisa Lisa ngiga serah ada beno anga padang. Nakaknya mira tengah nyua tu bual me di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang teleba menyaka makai mata nadae perasae baunga da buang nyawa gatu bual lemuat ngenua nua e sunga kinae de pasang suruat ada berbuat buat menyasidaan bunzu menyawa gamian ikan bekuat. Sambal ngunzuat ketewa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai demne mang menyadek ngirah kede batu ae kenang ise jala e pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Gasunga inae di kulu di pantai nyeru antu datai rulu nanga pila sunga inae kesabrae mede menyade wae ngumbang tatae telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya orang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Dalam manggo tangga ramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Di sadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arinda ngaurang antura manua lani ya aneh kebang. Nah si kumbang nuan nuda besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mbo ya boleh hubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kebisai pengawak si baka kemaya kediaan intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai kebulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah kita bansa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalae gelempang pangae dek menyadek wae niti panyurae rumah panjae panjang panjae manteba merniang kapugo tanyo gede wae uraino ambil layo entah bro baka kudah kena tiru to racuan lada amih tidadang ngapae urang si pangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman rumban garempam ku subah sidan ngaruman malam nginuan nyuwaya asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadia leka nak mengalala.

Rabu jua hae mata nila dan hujan nalian labu nanya nyedanga e danga e ari lemae sampai kadia. Kami urang laki saya o kenya ila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buai ni mata dikumai kita baka anak engkarama babah ibu anuma tanah lapang. Angge kaku saya ketanggae ngede nyuae bungae bunga cimpaka ati pucuak nyuae tage lalenuak ngacuak kasdua bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekale lepau menyasuba lengau kepanggau libau sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dang dang kini yang keleang seduae laja timpae jawae akainya. Gasa dam madah kadire bado agi bakupan alam lubang gua katangkae ngede nyuae bunga cimpaka ante bakau tai dabli menyase nangi nak si kale kale kami ura laki ngemite kederim purugi nenya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae.

Te panino ngitu buah kemo aku wae ura ino kadiato balat ma panino unino aku medah pirao nginuanya wae teguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sida luyau rajaga kunta tukang wang Gante pinyamae nginuan kendia tu manyade wae nyangga amat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan amat senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan naga liba anang nuan wae telunga lunga ngapa si bata nyawae indo sawa dekumai orang ngaka asawa.

Nangu tuak me kami orang laki tu subawai tinuak kami dertuak papan pelangga galak kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cari yak dapat tiak kayaan ke suma, mimpi terbuka di tingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akalibak saritu gagak kita urai nok bakana akare puak siko nadaem kita wae kak ngena anang kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangai engku saritu menyade wae gagak kita baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek urang ino temung iga urang ketauk ditepok nuan de perau buang luncuang sakai adua. Ayah ubas kita wae temung iga urang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami urang laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara adunya tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bansa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kaang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya katua teguang menyak wai rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga.

Harinya mitu wal me engkutu suba wa emang menyade tena bara zae da zae dekak nguji munuah dire makae tu bae gulae nsalwa e ngupa maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong ku lenga o bise pangira o ngira o ngaik kuma e kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pindah ki julao sabuang mujuang si bao rinda ngicak ya kuliah bari mae ruae. Ngawapa e uang sungga e menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria bugula e sadao ngau dari handra ngau bekas ayak pimanca nguliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kedian lampu kalita semampa e tarang menyalunang kena pandang nyang kuasa tinaga ante mete menyewa emang menyadek ade kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak. Kapa sidang iga betekina sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyewai.

Gauji pada kita mayuah minggu kedia tuai tagel labuah metok berabujuah. Ae mata niladaan hujan nalian labuah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawa jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat batuang muruas muang matik lempang ketusat sawa lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rinda aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua. Matang ninga dua akak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua. Ay.

an kena sangkuat pancingan tunyo abutang.

makuria temanga udah leme. Dapat teh, nah dapat tanunyan udah kuyah dapat. Aku wae nah dapat bajalan dapat tuang.

Kanyapae tangkae amakuk babirae lebat. Brabinan utang dalam aku ripuat. Tati aku tak kuat, wae sarta rawat.

ga tu bua pangae aku manyade wae bajalae. Aku ngare mae tatae tanah tambran ada malia katisi ruri kulunang orang laki tu buah rembam tapdak sarendinya babi seran kibata ise nak nyade nyade.

Kina nusu darba nyabar wahraban lembang tubo amekang naninga desawa luna tubo lembang media to lembang tubo lembuang orangnya bise peguang satya pangkulan udah bise

kangau orang nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kangau orang manyoa we nyamoa da pucua galau parawa. Utang dini nyala kasayao kapi paong gualangao tubo arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatay ko ngikita kleang keno namo maku ya bedao runo runo ngedo kinengawo guntuar basimban natu boah ya bedao gagunyoah nyangkiloang atu cuang nyabukia teguram.

makatubo makuria to udah nyuruang karbuang nyanggara ngamanya elngan bakari makudia tolunang urang laki nemu makudire ukae pagi udah ngaliah mang kalmae jam pukul 6. Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadia by Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang pula aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadia diberi nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hanggap bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang. Nganjong ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak bela kita ke benua yang ke YFM 33 minit adalah pas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi bela kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai ke bukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat bak segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Walter, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tahun Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: semua. Itu kita benua ningak kaku di jengkan nying di jepu japa kulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tiang terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan serai asa semua. Ya, pihak menggabal peningan semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kuih di leh. Ngagak ruti celah. Apa putung ke baju deru. Becuk ke buah. Ya, jarak. Dan bala peningan semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Dan aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit kumeng ngokeliang kanyu ke diatur gerempuang iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita kengasai ke diri sigat engkau baji atur ya kebakato dengan memanawai kita kesigat mesti ngembuan penyigat madundak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningan semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyu peperlu baka teluk riga. Lagu tajam baka lungga. Nanti betul tajam wayam sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai baka bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengai boleh gerlanya ku kak menti kutu indo. Jadi sida ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah sayang lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda uke tu peket main bol. Lalu prayes peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu mega kita bisi can ungkup duaiku rawon ngagai kambu dia. Uke kambu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga bala peningga semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertas penderan kesilia kita tahu ngangau ke EJK paket keliang enggak kumang inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lep sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita tahu minta aja baji IK anak lawan au enggak kena ampiet rawon ngake menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss jantan jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu ino pemandu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau sangau tu.
2: Sangau. Hari ni tuan.
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan ade?
1: Sangau sangau. Nama glamour aku Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya. Ya, kanggo pake kuman tuan.
1: Bisa ungkup. Umur 53 tahun ya.
2: Eh, nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, besar ini wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nah, nama dekat kau pergi kumang, biar sangau.
1: Kumang ini nak baji aku siapa? Nengalah aku sekayu temawai kanyuak di tau.
2: Orang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyakan kau orangnya itu balik.
1: Bekeni register orang masuk paket keliang bisa orang sabung aku masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalau berbini bujang teng teng teng teng teng. Oh. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun. Umar ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibo.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku senang sekali pergi ke jika-jika.
4: Dua jenis.
5: Ya,
0: Ladies and gentlemen, ibu enggau ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit aku mea enggau keliang kanyu bak dewan kanyu tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apakah nyambe pengawak kita buka ke malam tu. Okey bila semua arti datang buka ke malam tu tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah keliang berjalan ke diri bapak enggau din bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi ya bisi ke jungang ya nyendak kita nemu nombor berapa ni lah. Okey, bisik kemega sidak kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyata tentu sikal kerja pula. Jadi bala ibu bala ya bakal kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sapar ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu sekurang ti tegap sigat bisik lesung pemula ti akan dua tujuh tanjo angin ke air udara nyewa mah. Jadi orang ke boleh gelar keliang 2015

0: kita ke dalam dewan tau. Ah, wah nih kita mujab yang benar.
1: Oke, okay,
0: nah, saya lagi mau
2: saya mujab.
0: Maka apa ya? Nunggu satu enggak? Aku sih kita puati. Nah, aku ketangga aku deh. Minum.
1: Itu saya yang mau ada sangau.
0: Nih, nih, pengaduh problem itu. Ya, tau. Hei, kita kedua-dua itu. Hah? Neraka aku, kita menang aku kok ketua. Hah? Nyen, senram semata nomor satu.
3: Gajah cangkua.
4: Anu mau tanya sangau.
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dek. Asu anak menang mujab. Ha? Ketegalnya aku mana kedek. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab nomor satu.
4: Nah, tanya tadi kamarnya tadi. Okey masalahnya kebesar bapak penghidup kita. Laman yang tanya kan dek komplain itu nya sih kayak. Tiap-tiap hakim pan cegi nak kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin tang kami hakim tu nang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya siko-siko 10 perintah ya. Ni terang kita sampai ke ni sigat kita
4: ya tanya bukai pernah aku sigi mojak yang mana
0: akai kali gantung mata hari ha? Aku madah kata pernah ni tubuh senram nak tegak pernah ni burek sanram, gama sanram, nana yang mau mantai, nana sih kok unam temawai kanyu aku main sanram ngejai gamal, ha? Nanti kau akan mujabnya aku madah kete, nyentuh dia tau, nak kalah sebini mujab.
4: Ya, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau, miss minum, minum, ambil cumit, ambil cumit, uji ni kita udah lama cumit. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngawas sekali yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ini ayo. Jadi sangau. Jadi genteran 4 eng. Oh iya pada. Paket tuh tadi semina dibuka ngagai sida laki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamain ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpa tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah babini. Aman ya?
0: Oke.
4: Nah, dengar dulu. Kan ini dengan aku. Tolong aku lagi ngano deh. Ya. Udah deh. Itu kata tadi buat nanti aku nambah nama ni udah aku buru ya nasu aku nikah bapak kau tadi aku tu udah kena 4 gelas tu kau nyawa tu suka tiri kemalu kau kulit tau
0: anak malik kita bagi
4: suka tiri dia nikah aku suka nak kerja dengan kaku mereka carwat deh siapa aku nak jadi ngunai semua nanti nak pihak tiap bulan tu apa beli ke kati apa beli ke pihak pecah megang tipu berbelayar.
5: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkiluk diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: ใช่เหรอแล้วมึงแม่งชี้นักมึงลูกบอลนี้ไม่ไรก็ลูกมาไง
1: Tutup pintu kita sepia, nya lemah mang sinap merah gak. Tempuk pakai kita, tengah bangnya nya.
0: Baik ya.
2: Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud udah nerima anugerah semangat padi, emas tau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke penulis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah tu diterima orang timah yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega udah membuahkan Camp Scouts Ngau Girls Guide bahum saya tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 pengal dan hari tahun 1964 nagai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikakak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upaya Sakrim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global.

0: Tulih kena membeli barang, mayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana bayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih mayar awun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di me.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni me.

satu hari William Awiang ya, janji tinggal mimpi. My jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam tu peninggal ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau moga tuai rumah berarti yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita beri awak ngagai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kalau ngasai ke penusah tetapi ngau penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi ngau bala peninggal kita ke malam tu lagi berengkah hari pukul 9.30 malam. Nah, bakal selama arus telefon ke disedia bak konti YPM 0822-2586-33 ngau 0822-2586-34 ya. Terima kasih kita ke nang udah bak TC radio ke malam tu angka nganti cerita ke mana-mana ke malam tu seraya kita ke nat ke diri ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peninggal. Bedau nyawut kangau hari bala peninggal kita. Hari Maxwell Franklin saran.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayak keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Ya, udah berengkah program Ngegam Semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kalai meri awak gebala peninggal kita, engka bisik berkongsi ke dekat berkongsi ke cerita kita ke malam tu ya. Seraya kena kita ngemandak ke malam mulai ke pengingat ngau cerita kita ke angka lebuh ke gawa bak menua orang sobak atau ke kita ke angka bisi udah kala bergenggam semangat ke sebedau tau ya. Okey, jadi mayuh peninggal kita madah ke nda ulih ninggal ke YFM Ba Isro. Jadi sama tahu berpada dia tahu kita ulih mendiang ke YFM ngena RTM klik ya. Atau download kita aplikasi RTM klik. Dia kita ulih ninggal ke YFM atau ke radio RTM. 24 jam sehari kelimpah ke oleh dedinga kita My TV ya. Jadi dia tahu YFM nada oleh dedinga kita Astro okey ya. Okey, jadi terima kasih kita ke anak udah ba TC radio ke malam top ninga. Tentu dekat nganti bala peninggal kita dekat berkongsi ke cerita ya ke malam tu. Okey, nguji kita nyawat dulu kangau ke terubah tu ya. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, wai.
1: Elvis tu.
0: Elvis, hari ni nak tuan?
1: Hari kampung sebangkoi lama semunjan.
0: Oh, sebangkoi lama semunjan. Oh, terang dari dengan Elvis?
1: Terang
0: deh. Oh, okey. Tu nama deh. Cerita kat tu si tu deh.
1: Maya aku bisi kami kita nyak kamari apa nyak. Kami lebay kubur kemari udah tebal udah bersih semua.
0: Oh.
1: Kira-kira ngalau air lah ngalau langkau aku tu tadi. Malam hari ku ngalau langkau.
0: Oh.
1: Kalau berjalan ku tadi. Aku tidak banyak aku tentang kok. Aku mendaknya putih pada aku bekerja.
0: Oh.
1: Putih pada aku bermuah kubur dia.
0: Apa?
1: Aku hidian.
0: Oh.
1: Aku
0: dah tak borak.
1: Aku ni pedok, aku ni borak, bersih borak by DJ.
0: Oh.
1: Tapi kau dah mutai dia akan awak gad kok. Ini dah dia kena. Lama kerja tu, kau kubur. Pasal kau mendak kubur.
0: Okay.
1: Akai,
0: aku ni salah
1: sih.
0: Aku, siapa ya? Mayuh orang Anuan?
2: Ada ya, aku kediri aja.
0: Anuan kediri aja.
2: Aku kira perlu
0: lah. Aku ne. Aku.
2: Ya mana nyawa?
1: Kira kenyawa kita iban lagi kan hirup.
0: Aman.
1: Ah. Ya kejawa. Hari menua kami itu masuk kebun gitu jauh ke keluar ke Kamliai. Okey, nyaja aja.
0: Okey, terima kasih Elvis nya peninggal ke terubah kita. Terima kasih meh berkongsi ke cerita atau cerita ke terubah kita ke malam tau ya. Ya, ngarap ke mayuh meh peninggal kita ke malam tau ke dekat nusi cerita dibuka nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi peninggal ya. Harus telefon kita ke disebut aku tadi ya. Okey, jadi kita nguji nyawut kangau ke situ itu. Okey, halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Oh, selamat malam, boy. Siapa tu, boy?
3: Itu Imban dari Ulu Binyu sebab eh.
0: Oh, Imban.
3: Lama aku tengah biar aku setahun lebih udah.
0: Okey, kini kata ngak, boy?
3: Dia tu aku di dan merudi buat anak aku itu nemuai kita.
0: Oh, pihak tu mending ke wifi mana nama non di merudi dia?
3: Nak telefon dah, nak handphone aku dah nak telefon dah, nak telefon ya.
0: Oh, nak radio mending ke radio hari telefon.
4: Lima buruh rumah kami semakai tiap magang-magang kami di rumah kami magang kami ulu binyok kami dar.
0: Oh mayuahnya.
4: Rumah jos kami tu aku tu. Rumah josnya mari aku. Udah kami ngajung akian ni malam ni kalau tua-tua ini dia datang di lu tumbak mego. Udah kami nombaknya badau le lamun nyabangkai tu je benung lamun lagi ayam kimis deh. Kalau bangkai kali muni buruang burung pangkas ni atas tubuh kami dia kami paling pernah diri muak kami. Melihat tuai biak melihat rumah tu mami kami ubiaku tu rumah cikgu kami dia lili kami. Mungkin ya babi gitu besar oleh kita biak aku jago ya. Aku ni apa kibuk dendam ni tapi aku nak lantar ni ngomong dia. Dia tadi lu lamuan jampat ke pulai pulai kami dia lamuan jampat ke rumah kita mana ada kibuk tentang bontang awal dendam lo belah buluh ya DJ dalam kami pensut deh. Ada ibannya agak buluhnya agak buka sangkuah semua di jalan sebayan. Jadi kami itu nyepak buluh udah ngelubuh semagang-magang bala kami kancang buluh ada berapit ke kami. Atai kami di rumah di tadi merauknya ingin mutau tanda jawa di rumah sama ya dendam kami kira jalan 15 minit mengenal perahu. Ingin mutau speed memang lebih laku tuanya. Dengan datang kami di rumah, lu betul lu bertanggok. Kamu kita tu silantan tu, unak mana kepo kami tu burung kami tu. Udahnya kami bawa ke rumah jadi bisian kalam batu. Mayau mesti dia dulu nyari iban ke dia kebawa ke dia. Dengan kaki tu yang dia batu tadi tu yang dia batu pintelap tu kita ini. Ram semagornya India siku. Hanya baru nyok tadi lu makan mayau dia ngedah jari kenal mayau tu lu merah tau magam mayau nyok. Laban ninga buruang tadi nyok laban cecah ke bagayau suruh ke rumah kami pulai laban ke rumah udah nyadi dia tu ngai nyadi ke mabaknya. Udah nyok tadi dia kami nyok berkumpul dia. Udah nyok tadi lu lu berada di rumah dia orang buka lu ngayok sepun tak ada DJ kadang lagi rumah dia maka rumah ke kami.
0: Maka rumah
4: apakah ke rumah sehari mamai lapan enggak kantor masuk dia ke jaku. Sambung lu sepun taknya. Jadi ke rumah jadi kalau nemu lagi ngayok orang ke nemu jago ngambil batang kemali kami nemu batang kemali ini DJ. Kira-kira 4 tunjuk ada kira empat itu deh di rumah tengah lemunya ngelaku rumah jauh ngelaku tak nyeduo tak tuduo ke rumah kami 15 pintu menjadi je udah nyawa tadi ngelaku angka di bisi siku berdua pulai dari ilinya pulai ngambil barang ngambil nama minta Uang bantu rumah kayu orang me. Tak bumbu rumah kami pasok ya nyaw le madik kumpul. Udah nyaw, udah nyaw malamnya TDJ kami. Kami udah sebelum nganjung pulainya, pulai ngai entuh inai aku jadi. Banyak aku lukin dua dia ada, tindu beli orang mati buat madik inai aku dempu. Kira pintu saya kah lebih aku DJ, aku mai anak dua aku tindu dia. Kecilam tindu dia, nyaw puas kira pukul udah malam jadi kira pukul 2 malam ngonyo jauh ha tanya ipar aku buat beli dua kematian tadi ini aga. Jauh gerak. Tolong ledo.
0: Oh.
4: Pansul aku tadi tumpu pintu kaki, tumpu pintu ngerak orang malam hari betulnya. Bentuannya nak ping, untuk ni hidup, nolih hidup lagi. Dah boleh lah pegawainya, ia berjaku. Antunya, kamu nak ia ada anak, ngai ko. Pihak berjaku, mata ia berjam.
0: Awak.
4: Jika antu buat pegawainya, pegawainya jadi nantan siapa magang, penyampan. Namanya, kini antunya ngau ia cekak ke, dikumpul ia kini, kemaya babi.
0: Oh, ne.
4: Nah, udah nyok tadi, malam hari ini, lu berpada baru. Dua malam dah ngai ini, bulu beban. Ban penyau, ban kini tadi. Udah nyok, baru nyobannya. Sekali hari ini, semalam-malam leban dia muda bayar rumah baik bakal-bakal dia nemu kira. Udah nyok tadi. Dan yang hari dua malam ngai dia udah nyok lu anjong kami dia je.
0: Hau ne.
4: Anjong ke pedam je tadi bang. Nyok udah anjong kami nama pun dia angkat aku. Ngai ku semangat ada dengan burung kami dah nyok. Tau. Ke malam nyok tadi kunon nyok miantu kunon bungus rumah kami bungus ke dia je.
0: Apo.
4: Anak aku punya reman kunon. Medok rabu bagi ke tubuh antunya. Tubuh ipal ku tadi dia. Tubuh yang mati tadinya putihnya. Dok ngeli orang pansur pada anak aku kini dia sebab pemerimpat dia induk anak aku nya. Yang dia kita ketar nak mau biar aku lagi ngau inai ngau aku mpu nak mau main anak aku lupa dia merau antunya ayat ngeli maka ipar aku nya.
0: Okay.
4: Labannya deh laban udah dia ketar-ketar tu deh tukuh-tukuh tu orang babi muka tu.
0: Ya kau ngambil mimpi ni anak nuan.
4: Tahu udah nyaw tadi. Udah kami dengan juangnya tadi pulai kami. Pulai orang ke rumah tadi dah dia magang. Mai perewak nunggu tikai, ngambil kitil, ngambil tekan taban lari kebun kinokin. Kira dua batu, kami lari. Kau jaku, nak kikian tu, nak ngambil tu, nak nemu, kau jaku. Manu ke bayi manu, uduk ni tia. Jadi, manu ati dia tadi beri ipar aku gelan biliknya ambil kenti ya antu kau ngacau kita baru ya ngagai kita manu tumpuk ya piok ya aku madi aku macam laki tadi ya dan nyara lagi sambil kita tinggal dia mutai satu malam dua malam tiga malam tinggok dia kami nyok malam lebuh kami tinggok bawa lengkau kino dia mayuah kami nyok bukan bisa tinggok pulih ikut pula kami
0: mayuah mak.
4: Jauh dengar lebuh tidur dengar kiwak ke mana je dengar kami langkau je dikacau itu baru pasal kalau aku kini terlihat nadai tu kau ngacau nuan tapi aku juga dengar pulang tidur baru dengar tu lu nyekak mari aku ke rumah punya nyulah diri baru dah mandi
0: okay.
4: aku pakai kecuk aku dapat kami ke gabisi gereja dia ada SRB kami yang rumah gereja kami mampu dia punya telefon kalau kami dia okay, kalau miri kerana anak aku miri dia lumai siku orang buang taniah dia ngejuang pastor dia juang lupa dah kami nak motor tepatnya ke kalau bisa jalan lalu ni kena dari kami dia masalah lama orang nyok pastornya datang kena mai gitu mai bot lu ngagai kami ke langkau ke kertas kijin ke gua jauh aku lari kami lari tadi dari je kena madah nama main ya pulai kita ke pastornya pulai datang kami din jalan haki jadi dua batu lebih hanya
0: raya penyawa
4: biawa bukitnya dia je jalan kaki datang kami jalan kaki dia dia lu semayang tumpu titi buka titi pintunya buru dia semayang ada kuat semayang ini baso kenyanya baso lemawang
0: baso lemawang ne
4: lemawang udah nyok tadi udah hamburu risikonya. Semua ubat kita cerah megang. Pihak kaya ubat ini sakang di bulu. Kita dia cerah. Cerah dia megang. Jadi naik sebuah pulai lebram. Sebuah bisi mai. Kanya nak matahari kami. Mai. Mai anak buau dia. Nya DJ. Anak buau. Anak butuh. Anak. Anak di masa jarum. Sekali nyari jarum. Sekali nyari anak buau. Kasa-kasa alam ni dia.
5: Oh.
4: Dekat balang kau siti. Udah nyok tadi. Udah kami nyok pulainya tadi. Baiknya selikin ke batunya tadi. Tengok pucuang. Pucuang anak buau. Nanti dia ni tunggu ya. Udah nyok. Kena nyok beritahu. Nyok kasa-kasa. Ya lah betul. Ya pas. Tunggu pas tahun dia tadi. Bawa nangau. Nangau. Tengok dia. Semak. Sebawah nangau pendan dia. Bersih geri jauh dia ke. Jadi kami udah akan mati cerinya. Nyok kita lihat dan nyok ke. Dah kita jadi naik tadi. Nyok tahu lihat. Jadi apa kampung mati. Kampung lihat punya. Dia pulai ke sekali kami. Nyok nak aku dia DJ. Enggak semangat aku. Nyok. Nyok ke nyok. Lalu mati. Lalu senggap. Lalu lebih enggak semangat lagi.
5: Aman.
4: Dan nanti anak aku nyok kau. Kalau mau anak aku nyok mata nyok kelas nyundur yang mata ngai medok kami lagi takut medok lah semakai makai ayok ya nyok ni. Apa yang paruh kau nyok bantuan tu.
5: Ketegal tinggal burung tadi.
4: Aku tinggal burungnya tadi ni bisa burungnya. Emang tu nak pedok tapi ya ngagai lama. Ya lah rumah kami kesubuh udah nyok. Lapan tahun dah nyok DJ. Tahun siti ni ya. Tahun siti rumah kami lalu angus DJ. Habis mama megar tuan mama megar. Tiga hantunya tadi. Mayu bawa hantu tu.
6: Ini ya ke kenanya ni. Ya pakaian tu. Ketika pakaian tu. Mana
4: orang tu. Nyok. Daripada anak aku nyok. Tanya DJ. Daripada anak alam mimpi. Dia ukai sindau. Ukai sindau. Menyokai kerap kita punya. Daripada ya. Lapan lagi nyok. Tunggu-tunggu ke dia. Lampak-lampak hantunya dia. Langkah buat jematan dia. Makan rumah panjai kami buat air nyok. Padahal ya nyok nyok ke aduk. Maka ya nyok. Maka daging tu ungkup aku. Tungkup meluan. Tungkup nyen kerja aku. Kagak rego dia. Dia nyok dia. Rego pun tang. Aku dah tungkup ketak-ketak tu tadi dia. Aku habis tu nyok. Itu nyempat kilo tinggi luan tu. Kesiku ke. 5 kilo ni aku. Kesiku ke kan tu nya. Ya anak aku dia tu bisi me dia memang si ni ngaku aku berjaku ber dia aku dia tu dia merudi jadi bila pula aku bingung dia mayu cerita aku dia
5: ya mayu cerita kan? Ila berkongsi baru ni bang
4: ya lu okay. Baru mayu cerita berau cerita hantu dia mayu berau
5: apa okay, tahu kumpulnya
4: mayu dia je dia mayu cerita aku ngau ini aku di nakai ada bunuh orang buat kebunnya dia kau palu enggak kapak palu enggak lebarnya pedau dia.
5: Aku tahu kau tu si nuangnya lah.
4: Ya tahun tinjauannya dia tahun 1978 dia.
5: Dia
4: ruban dia tu nya dia bawa menua kumpul dia ruban dia subak bawa rumah beti supuak sebelah ruban nu aku. Ada dia tu ku ngikut makai pulai ke binyau gitu pulai ke bawah gitu jadi ke cari tu ku nungguai ke anak aku ke murudi gitu aku dia tu pergi lah pulai ku kira kena nyok me DJ beri terima kasih beri besar-besar jenuan kita ada DJ
5: okay, terima kasih
4: sama bukai DJ lama aku dan tak DJ setahun dan tak berjaku DJ
5: aman
4: nama aku orang aku DJ
5: ya nak dengar
4: kalau bisa kalau bisa boleh layan tu DJ
5: betul
6: okay, terima kasih bang
4: terima kasih semua
5: Yeah. Bye. Okay, bye-bye. Selamat malam. Okay, nyak tadi. Peninggal kedua tuan rumah ni.
6: Ya.
5: Ibang ribi nyok tang ya di merudik ku ya. Okay, jadi peninggal bergulai dengan aku dengan tuan rumah kita ke malam tu. Bisa orang nanya nuan tadi tuan rumah.
6: Ya.
5: Bisa lawan mimik ni tuan rumah.
6: Ya, lapan ke bisa pengawak ni.
5: Okay, tuan rumah tuan nyawat kangau tak?
6: Okay, sawat.
5: Okay, ya halo. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
5: Kedua
7: baik.
5: Okey. Selamat malam, wai. Siapa wai?
7: Rosli awal
5: bayan tasik
7: ya.
5: Rosliau. Okey, ya. Cerita malam tu ne.
7: Kan cerita ke apa ke? Kelio ade pain tu ke kita kaya menemu gawo segala pancal gawo
5: kamar
7: kamnya di kami itu napa kami munyo dan merau kulo bayar dan rumai datai kami rumah dan gawo menya nyelap aw saya rara ginya ya lemahnya pulai mega pulai laba kami penangor di tahu rumah panjai kami penangor bayan tu mbak tisip sebetah saya nanti kami bumai kulukian ke dengnya pulai kami lemah manca bisa merau kami nya merau undur kilek kita ringnya kita jangan mau kita pulai lemah sekiranya nak tu tu mau kan nya kerja semua silau ya boleh kemerau jauh ah bekayu ah nak memutar ni dia bekayu
5: bekayu
7: aw. Nanya labah sampai lama entu dah datai dia empat entu boleh. Satan kena beli kemuto kelio. Merau punya bekayu ah ngejar. Dia di kumbai orang sungai. Bukung penamonya sige mayu abayo gadnya dia.
5: Aw, sungai Bukung.
7: Aw, sungai Bukung penamonya. Mayu abayo dia di jente dena bergup. Labanya bisa pasir minyak ke kuro ke kita masuknya badah ke tidak
5: apa
7: ngat aw ngedai diri cera mayu mayu nyumbang besar batu nyak cera kuda
5: kai sayanya
7: aw ente aw besar mana bulu besar ya ke bisa enggak kayu dia dia masih dah kedua kuda mata tempiak kedai sengayu masuknya lalu muai diri jempuak dia laban tidak muai diri aw
6: nade ngacau ke?
7: Benda ngacau, nadei nama nade ngacau. Bapada nyok, ada ingat kena nyok. Kali kami pulai lemai, angkat muno, bakal dia tahu metelio.
5: Aw,
7: masa radio, pasang radionya lepas ke udah kena daro, kenggau nyok. Kami pentu besar kami nyok. Udah kena daro, lemai uang ke, bapa amuk ku kami dia bisa mengenam seperahu nya. Dan ya, masuknya lagu dari dia dia baru nemu lagu lagu Kristus Kelaya ke nama itu nyebut bisa nyebut kerasainya.
5: Aw,
7: apa kena ikut lagunya ni enggak?
6: Lagu kerasainya.
7: Aw, apa ya menyok? Kita ingin ingat.
5: Aw, ya.
7: Bisa nyebut udah nyok tak gagai bayo makan aku dek
5: ni gagai
7: aw tak kayu nyok kedua lepas ya ke nama tau ke besar ke ya kisah yang dah tau nama dia timbok ya deh ya ke nama kayu kesaya menyok timbok kayu kesanya deh kira cikau kena nama aku dek lekak kena kayu tangkap penimbok alu timbok
5: aw
7: dengar timbok gua kerja kau itu mungkin ni kayu kesayu kayu bayo untuk ni gua gunung agai. Jadi si kau ni majak timbok lepas kena nemu tu kurang. Nah nemu juga kelawang majara. Udah nyok. Aw, muda punya. Bisa serantau yang agai kami.
5: Okay, jauhnya.
7: Aw nyampau. Tangkas si kau nak kamu nuah kini. Eh nak kemunua laju utenya pelabuh aku nyemerai nak apa pun laju ngada kita
6: engkau ya sikit kan undek kini
7: dan mau meh tanya laban dan nyok kejanyo dan yang tahu ya ya nemu gila lelak nagai lapo ada nyok datai nyok medau ayo ngetau nama medai kok kujaku kan aku bertimbok ni orang ngasuh ada bekayu wah kini sedih bertimbok ini katanya kena bertimbok, saya rasa bertimbok betul. Saya rasa amat saya rasa bertimbok, timbok mengitai.
5: Ya,
7: awak. Tak pedih mati si kau kode. Lepas sengayuh ya. Kita hebat suhu ke kita. Lepas kita bertimbok je jagang kita ke kasar amat. Suhu ke bawah tanya. Tangkat betul. Suhu sekiranya sengayuh. Tentu dia ngasihnya. Suhu sekiranya sengayuh. Amat jengam ke semangat. Di jaga bayo punya DJ.
5: Okay, aw.
7: Kita bula. Kita bayo hanya macam. Okay,
6: okay nak enggak semangat lagi nya kau.
5: Ngelepuh.
7: Aw, nyekan ada dendam.
6: Okay, okay bayo hanya nemu kita ngau kita betul ni menggigit menyakit deh.
7: Aw, siap sedih.
6: Engka mayanya ke bedau bedau nama tu bedau mangah gila ke bayar mayanya kini.
7: Engka piak kini engka nemunya.
6: Ya.
7: Nya lain nya ninggalnya radio kini engka nya nemunya ke radio ke munyinya kini. Ama nelap bayo menuanya. Kuro ngento ke dia tau mah DJ sikin nelap bayo. Bayo di tau ke engka ke dia tau.
6: Kaya kenyang aku. Nanti ya lapar. Bedau temu nelap.
5: Aau.
7: Aau. Engka ke kini.
6: Ya.
7: Baik nasi apa aja bisa menyakin nih.
5: Iya, hama.
6: Malik.
5: Anda nak jaga aja meh.
7: Ya. Ba ya. Ya kena kanya meh DJ.
5: Oke, okay. Rosliau. Terima kasih peninggal kita Rosliau ke malam tu nih. Oke, pukul 10 kita ninggal ke berita nanti rumah.
6: Ya, tuang ketik ya Sam.
5: Kita
6: ngetau dulu, berindang dulu.
5: Oh ya.
6: Kita berindang dulu semua di kita nganti berita pukul 10 tadi. Jadi udah berita tadi lagi kita nyambung program dengan semangat kita.
5: Ketemu baru udah tadi ya.
6: Betul.
5: Oke. Okay. Ari Roslina tuh.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak bor ke berita malam. Perintah dipinta nyiri ke DO baru ngau jampan ba pilih menua Engkelili. Kaban Kaunsel Negeri Engkelili, Dr. Junika Rayung Ipa, madah ke perkaranya berguna benar dikena nganti pengawal puang DO ke udah picin 2 tahun ke udah. Naka ke dia tu rakyat ke dia ba pilih menuanya nak ulih nak ngulih ke servis penerang ba upis pilih lubuk antu ke jauh hari nurnya. Nyalai Dr. Junika anda alamat pengawal nyiri ke DO ke baru ba pilih ngkili dekat nentu ke sistem pentadbiran ulih di pejalai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya lebih berjurai ke usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba awam dun sarito tadi. Lebih berjurai ke perkara kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Bawasan Datuk Sri Wong Sunko merik langgur penemu ngambil ke perintah Sarawak berunding ke sekedar atur dikena mantu orang ti berkebun sayur ba kandang menua bawang asan. Tok nyeng kaum nyedia ke subsidi baja benih racun ungkup sidak ke petanam topi nyeng kaum ngangkat ke pemanah infrastruktur serta nyedia ke subsidi ungkup pengangkut hasil ari betanam topi. Sama di Perambu, enya negap ke servis teknikal petanam topi kelimpah nyedia ke skim mayar baru ke nadai bungai. Sektor bertanam sayur bak kandang menuanya diperhati ke berguna benar dikena nyungka pemansang penatai pemisik bak menuanya. Nyalai industri itu patut berjalai ke tanggung pengawal kebenar dikena nantu ke setuak pemakai ngaur ke ungkup pengelantar rakyat di Sibu nyeng kaum serata Sarawak. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi ke-5 ulih ngangkat ke bagi menuanya jadi palan lumpa ngamain intiang tahun kelimpah hari merik empas ngagai sektor dagang temuai. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Mansara Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bagi menua Semarahan nyengkawam Semarahan Marathon ke diatur hari Minggu tu dekat dipasuk lebih 2,000 ikut orang ke nyengkawam hari menua Tumpu ngau hari menua luar. Ya berjakup menyinyak bak pengawak Kompleks Dun Sarawak. Pelanak tu mengukur kategori half marathon ianya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau 3 km. Paket marathon penuh penyawah 42 km nak diatur ke tahun tu berindek dari pengawak ngagak projek sistem aliran transit automasi ART lalu paketnya dekat diatur dalam tahun baru tu ilah. Polis Kuching dekat nutup sekedar jalai berserimai ngau pengerami muzik Kuching ba Padang Merdeka kena hari 6 tu. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawal nutup jalainya dekat berengkeh diatur pukul 7 malam. Untuk nyengkawam jalai ngimbai traffic light RTM Traffic Light, Jalai Pearl, Simpang Jalai Wawasan, Ari Lebuh Wayang, Jalai Tun Abang Haji Openg, Nuju Ngakai Jalai Berek, Jalai Berek ke Jalai Mutiara, Ngau Jalai Gambir, Ngakai Jalai Tun Abang Haji Openg. Yang muka minta mensia mayuh, ngambil kemerik kerjasama, ngambil kendak ngengkah ke perengkah pengangkut bak sebelah tisi jalai. Mensia mayuh muka dilalau, meramu pejalai sidak, dikena tentu ke Jalai Alun ndak sekut. Siko lelaki rakyat menua tumpu ditan bergulai ngau dadah 2.7 gram maya berjalai ke operasi optapis khas di Kabung kemari. Kepala Polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke lelaki tu ke umur 32 tahun dipelabak ke bisik berkawal ngau pengawak nyadun dadah.
Lakinya ditahan karaban polis, nitih ke penerang antara pukul 2 ngali hari nyentuk ke pukul 10 malam. Lebuh tim merasa biak sandiak ke dibaik lakinya, dia raban polis tertemu ke 7 hitik bungkus plastik senayau kengundan tekang kristal dipelabak ke dadah bangsa syabu. Ia berjakut bunyinya angkai pengarah berita bak pengawak meresai kemik lelakinya ke ngayan ke positif dadah serta ngembuan rekod penyalah lama tiba kawal ngau dadah. Kes itu dipansi nitih ke Seksyen 12, Bracket 2, Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15, Bracket 1, Bracket A, Akta Kesebakar. Kak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam ke dua program genggam semangat kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Bak jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ilbis ibang au Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari bayan ibu yang muka.
4: Muka.
3: Ya, ngarap ke bak jam kedua tu mayuh ke peninggal kita eh. Ke dekat bak kongsi ke cerita ni.
4: Amin. Dikongsi ke kita sama ngau. Bala-bala kita ke sama rindu ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tu nih. Betul. Terumah.
4: Ya. Ya, mengasem nak sem. Nak lama lagi pun kita dekat ngintu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak kui
4: kini. Kui. Sambil-sambil dengar radio. Dengar tu kucah-kucah ni, Sam.
3: Ya. Okey. Lagi nyebut rumah telefon kita 082-258-633 ngau 258-634.
4: Ya. Bisi muka sekedar, Sam. Aku bisi dengar sebenar. Sidak ke hari bau, Sam. Nak gantau jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisi ku ya. Seran kita itu dengar kadang-kadang dai nak nengenang kira sebarang maya. Kadang-kadang bisi kadang ada aku pun ada murti. Lawan kita itu nak jaga atau punya nak, Sam?
3: Ya, mesti orang ke nang jaga ya. Tanti sidak yang madah kita, kita muka nang bisi ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngegay bala meninggal kita sekali ke bak radio atau ke bak Facebook kita ini.
4: Pihak muka ngegay sidak ke berjalan ke pengawak malam tu.
3: Betul.
4: Mesin berjalan ke pengawak. Sidak ke baik ke luri, baik ke bas.
3: Ya.
4: Sidak ke nengah rentau jalan pen punya kita ini saya punya sancang.
3: Okey. Tua dah bisa peninggal tu tua rumah.
4: Ya. Halo.
3: Nak mujur nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Angka bisa dekat cerita ke malam tau ya. Atau ke engkau ngetis lain.
4: Kini anak besar.
3: Ya. Kami dua yang sigi nyawut kangau kita ke bakal selama main eh.
4: Betul.
3: Kita ke dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal tua nyenguat.

0: kedai muka
1: Facebook.
0: Rosli pun kita tahu namanya kak lawan-lawannya ke mamayuh
1: ini. Betul, Sam. Lawan ya kita tahu, Sam. Kadang-kadang kak nyebut sidaknya berbuat pun nak kita nemu. Kadang-kadang sidak nak boleh lain ku sidak. Selalu berbuat. Maya dia tahu pun jangka aku lebih kurang kenyal, Sam. Bahkan minggu situ kemarin, Sam, lawan kemudai
0: Akimutito
1: selalu di bisi penanggol, Mas, Sam. Tambah-tambah megak di mayanya bisi hujan Pak serta Munus Rawato.
0: Bisi aku terbaca ke cerita lintah kue nama tu rumah minggunya kemarin.
1: Lintah tu lain ini tu akhirnya pakai lintah bano ya lah. Nyak terbelam nak cedak ketawa aku.
0: Nyak cedak yang bisi aku maca ba Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah.
1: Mulainya di sambal lintah jajak ni saya.
0: Ya. Nanti ya kak.
1: Laban yang jadi depegai depedai yang jadi kak gigit mak ya.
0: Akhirnya meh cerita minggu nyen kemarin ya.
1: Ya siapa aku cerita lintah minggu sini kemarin nanti ngan gak aku.
0: Okey, peningah kami dua ngelalu ke kita ke malam tau ya, bawa jam ke dua tau. Nalam bau meh telefon lagi kita.
1: Minggu semitik mari Sam nandai minggu tu Sam misi baru ni Sam.
0: Ya, ya boleh ngelalu kita. Minggu
1: tidak kenanya kini pihak lain di Sam hanya Sam. So Sam.
0: Okey, tua nyawut atau tu ramah.
1: Ya, halo.
0: Oh, nama tu deh. Okey, lu nak mujur tu. Nenek awak. Betul.
1: Okey.
0: Okey, nenek awak peringat. Telepon.
1: Anang takut.
0: Ya, kasih. Kami dua tu rumah tu. Sunyi di tu ni, tu rumah. Kak, meda.
1: Dalam sunyi-sunyi putus atasan celap.
0: Celap ke kunti tu. Nyuka ke beranau ke peningat. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tau ya
1: ngambil kemedua itu segar mimiat meh nyak Sam
0: ya oke
1: okay. Enggak bisa itu lagi kini
0: line kedua atau oke okay. Ya halo
1: ini masalah tu
0: ya tau pan bisa penanggul atau oke okay. Nang awak enggak bisa penanggul nak lama ya ulih lagi tu
1: ya amin
0: okey, angka laban dia tahu nanti kita berarti naik tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tahu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sidak ya. Datang di rumah baru ninggal radio.
1: Ada orang pampe di luar pun sidak berpampe di dalam.
0: ya.
1: Ini Sam.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe kan?
0: Ya,
1: menyikus kedak kaban kita, sekedar kaban tua ane Sam. Ana dai kiro begawai ko ka. Tak begawai jajak negeri kucing tu. Mesti ke mana Sam?
0: Mayuh mak pengerami ne. Sidak ke bisi nyapa tu apa Facebook tu tu rumah.
1: Okey.
0: Seraya ke nganti peninggal kita itu debit ikum semalam Sam ngau tu rumah beting ko ya. Nang nganti program kita terima kasih ha. Petrus Incan Mami Abah semalam Sam ngau tu rumah beting.
1: Ya.
0: Mak Rabu ang pan sama Risibu. Bisi celak mimin sibu malam tu ko ya.
1: Ya.
0: Laban bisi hujan tadi ko ya. Henry Orlando samalam Sam ngoi tua rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Benar makai buah ubi rebus tu ko ya. Po gayu bor ninga nyane. Angau ngiruk kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tak kai ti ulih COD ya mata minta COD ni tu rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey tu rumah.
1: Ya, yeah, so Sam.
0: Tu ngoji ke tu ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: Kipita. Kipita.
0: Sama lah,
1: Kipita. Kita lemah dan ini.
0: Aku
2: tokatnya di.
0: Nah, aku nya me. Temu jur lama ngan wan tu.
2: Jadi boleh angkat cerita tu ni pakai
0: Okey.
2: Cerita tu sesuap. Benua orang agak jalan cuma kasih ya. Di benua hari dulu kemiri yang sesuap. Jadi tua kaban punya Cina enggak aku bawa segawa beladang tua ya. Benda hari nantu mana tadi tumu tuai pulai laban pansut kan gaya jalan pesaik si 2 jam ngajarin dah tu mukan tu. Lalu bisa anak sungai sama hujan setengah jam kampuh ni nak jalan lagi banyaknya.
1: Aman.
2: Jadi pansut tua yang agai jalan besar. Pernah tak? Mama, aku tengah ada cerita aku yang sama aku.
0: Awak.
2: Bisa kita ngetuk tengah jalan.
0: Oh.
2: Nyawa tua ya nak lupai. Jalan tua bisa terilah cerita.
0: Oh.
2: Anak-anak terilah. Juga tua ya pulai kembali. Jadi Thailand dari jauh dulu pakai tua ya nama kebuah. Nama kebuah orang tahu nama sebuah ni.
0: Nama kebuah.
2: Jadi terilah pada mai rumpau terbelian 8-12.
0: Oh. Oh.
2: Panjai terbelian ni mungkin panjai terilah bisa lebih ya. Kim belua nyata lah buah diriat ya.
1: Okay.
2: Nemu kita ukai cembelok rantainya, cembelok kadang mereka ada kebaruannya, mak kainnya.
1: Stripnya, strip.
2: Aw, ya, bisa kausis dia ya.
1: Ya, stripnya.
2: Bukannya kati punya tata labu dua labu tadi riat ya.
1: Kati anak bersaing juga.
2: Anak nemu ya. Aku baku saleh amanya, aku juga enggak kain tua ya. Dan mu kode kayu tebelian nyantai nikit bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu kesu yang sedikit tebelung lainnya.
0: Oh.
2: Dan mu tebeliannya tak nyingi lurinya mana?
1: Apa?
2: Dari pemayuan ya. 8-12. Jadi depan sah aku di madah aku yang nak aku angkat penyata deh. Muka aku jadi lapu tung tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mada aku genggam aku jari aku. Jadi gue goyang aku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angkat depan surut ke jari ya. Genggam ke ya. Gak kan ngelapan aku ya. Aku main ya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru gak dulu dia. Ya mulai putung baru. Pada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Pada aku ngetu ya. Udah yang ngetu tu aku. Kapan punya ngetu ke altari mua kian aku. Ayah nasib baik kuyangun aku. Saya ingat lu samsing jalan kuyangun aku. Kumai orang pembuli aku deh. Nya aku meda anti kebeliannya labu. Orang ngai matai hame. Ini semak jago labu. Dan kepaknya punya aku ketiban tu deh. Pakati sekarang kapan ketempuh dah tinggangnya deh.
1: Kedua pun nanti tua labu nanti labu apa nama tergak tulah gak tua dah. Kau ini oleh santong kengkap pangai bela luri itu hanya.
2: Jadi udahnya tadi. Ini dia main tu. Hari kolah beram lagi sibuk ya. Nama kala cicit tu sangkai dengan cicit nadai ku ya. Labu tetap terentai ada. Jadi utanya maka kerapit gak apa penyewa jalan yang tadi. Jadi tanya nyuberin suara kalau pak kau nasib baik kau ya, munuhnya nama macam mana gay mateh nanti uli ya.
1: Betul.
2: Kena nade salah. Lapan tadi nangkap penasal kita nanti tak tinggal orang deh.
0: Mati tinggal.
2: Mati tinggalnya tadi. Udahnya tadi jemah mati kau punya abang bisa 2-3 kilometer sangkai jadi simpas kau nengi ciknya aneh makanya jauhan nak perjalanan itu punya.
0: Aman.
2: Anak nang dia saya berkena pokoknya. Punya me cerita aku nyeri tau tadi sikit tau tadi. Ukai cerita agak tau menang sama gawai ke sedawai ni.
0: Okey, sama gawai hau.
2: Jadi bagi tau ya ko lalau ko ada orang jadi sida ke negeri tu ari gawai tu boleh ke rumah. Bala cigu bala sadadu boleh. Jimat boleh ke rumah anak kita tadi. Nak nemu tanya kan main dai.
1: Betul.
2: Jadi tadi nak nemu tai gagai mendak perana senyu parul mata gawai-gawai dah.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini, ngirup semua, ngirup bersama kenyataan ya.
0: Aman.
2: Nah, ya,
1: si ya kelalau. Api dapur.
2: Ini belak parul, ngagak kuih apa kenya.
0: Ya aman.
2: Nah, lalu salah ya. Kugit nalai garam, dingin jauh, kenyu cerita lah, bah, kuda pulih-pulih ya. Nak pedak utai. Kau jauh lalau. Jadi udahnya tadi di korang jadi ruap dan yang takut ngurang tak bisa di kita ngenak karang Sarawak di jalan namanya kita nyok sayang aman lah Mana nak mayang cecik dulu lah pakai lama nak boleh permanyil potong orang. Nama penyadi perilak lusa. Pula tupat mangai sinat tua tadi tidak papi.
0: Amat.
2: Ayal. Anak cecik dulu. Jaga anak. Anak irau kota nak cukup. Tiba nyemal tadi. Beli ni minyak. Oh kita iban tanya lain. Benda yang mudah beli mayu lah. Ujak kau. Tiba nyemal. Beli mie minyak ni. Ya, kita lagi kan ngapa-ngapa yang terakhir. Ini apa selipar orangnya aja.
0: Belum bisa selipar rempu.
2: Bisa-bisa rempu. Ini apa kanak orang.
0: Apa?
2: Bisa apa yang lain. Amatnya ni.
1: Betul-betul. Ya, maka ngakai sidak ke anu ni. Ini ke kita. Ngakai sidak ke... Ngakai sidak ke kunci-kunci. Macih aja anu nabang ni ke deh.
2: Ini nabang. Lepas aja dia tahu, kau ni tahu sih, aja bukan nungguin dia tahu. Kena aja, kalau mak gawai kerajaan main, sendiri hamba utai.
0: Okey, okey, terima kasih. Kita mana aja jago lalaunya. Okey, ya, nyata dia kita.
1: Ya, seliparan nanaban.
0: Semua tay, tiu tay orang mah. Nama-nama tay orang nanaban kya. Laba ukai dengan kita ini tu rumah. Tegi ngai ke?
1: Nanti kita nanti tahu kenaban gua.
0: Nanti minta engkau ke tadi di rumah ni. Engkau kang hijau kini macis kini. Abang tik ngelu.
1: Abang nanti dia jaku setengah hijau tu sem. Mayu tay kena oleh hijau kita. Mayu ke utai ke mimin utai ke oleh hijau
0: kita. Nah. Ya. Abang pala udah ngelu lagi jampat ya. Jampat ke carut ya, tadi. Okey, ya.
1: 0822-58633
0: 0825-8634 okey, tu tuan rumah.
1: Ya.
0: Okey, halo.
1: Halo.
0: Nama apa nama saya? Ya.
1: Angkora kerja bunyi.
0: Apa? Nama kita lo mujur ke ngi aku ya? Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
1: Ya.
0: Anang tes lain kami dua.
1: Ya. Nanti kita ngetes lain kami dah ada lain kita ditok nih sem. Nomor pansuat.
0: Ya.
1: Maka anonya WhatsApp gak lagi mulai telepon mana cukup kredit nih sem.
0: Iya. Baru 4 iko peninggal kita ke malam tau ya.
1: Lawan dia tu sem nak lemagi 20 hari bulan sem.
0: Sari tau. Namanya
1: berapa ribu bulan itu? 4
0: 13
1: 13 enggak lama lagi kita dekat gawai ini saya
0: ya tahu berjungsi cerita meh gawai lah lama apa lama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belakang nak lama ni. Okey tu tuan rumah
1: ya.
0: Halo. Okey nama tu berkata ni. Okey, harap ke line kita itu ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Ke malam tu peninggal.
1: Okey. Sino penyewaan ni, Sam?
0: Ya, pelaba aku tua berperinan dulu tu. Ya. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini.
1: Betul, berperinan dulu.
0: Telepon kaki kami dua ke malam tu.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi nanti rumah.
4: Ya,
3: Ngunci nyawat tu rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam Sam.
4: Selamat
5: malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu gini?
3: Apa tu, wai?
5: Aki Jawai tu.
3: Aki Jawai. Oh, terang nyawa kami doain ne.
5: Oh, terang, terang nai.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Aki Jawai. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawai.
3: Cerita kita malam tu.
5: Cerita lama tu yang.
4: Ah, terus ke dia.
5: Tahun 70-an subah lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subah ya baru kengangkat dari bujang tu ya. Di cerita tu tadi nyukup ke cerita sih tadi. Namun no ada binyok. Habis bala rumah kami ni rumah panjang ini sudah mati. Hanya di ngor nganjuan tu lah aku tu tadi. Baik orang. Dan ada yang ngor orang. Ngor ngesan. Barang ngesan itu buang ni tadi pagi. Jadi saya nganjuangnya laban ngena melau dah. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami nganjuang. Jauh. Nari pendam kami dia rumahnya rupa. Di Lidung, jauh. Dari rumah kami. Di Bukayu, 4 jam ya.
3: Jauh amat.
5: Oh, sikit jauh. Jadi tiai pasangnya tiai di tinggal pasangnya oleh dia kata dalam masa 3 jam pagi. Kira aku ada pendam lebih kurang kira pukul 8 penyam dia ada pendam hari pukul
3: 8 pagi datai.
5: Oh, 8 pagi. Jadi balas nganjungannya mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah balas retuai mayuh lah retuai babalan dia. Jadi datang di pendam dia. Bekal biasa lah bahwa pendamnya pendam lama lah, pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbak amnya. Jadi belakang pun dia gitu. Dasar ngesan tu nya, dasar ngesan. Nah, perahu ya amnya, itu buang niki dia ke bukit atau bukit dari ke bang air. Jadi orang ke bukit yang ke masa nyumai amnya. Sudah kau tadi. Jadi sudah semua temu semuanya temu sudah dah tanam magang kira dah bisi buruang ni ngah buruang orang tua orang kena nemu ke kami gini buat ni nemu buruang dah. Banyak dia orang ketua bisi ni ngah buruang jadi buruang aku kusidanya nama ni. Jadi dah suah sidak madah ke balar kenyumai pun tiu tiu dah mansau priu waktu tiu kelau nak lu simpan perahu kita kenyumai talu kayu buluk pulai kusidanya. Kalau kayu ngili air li doang. Jadi kami kaki dudi tadi beraunya. Jadi kita tu salah. Kita bayar di sini nanti nak tu pendiang tu nanti mana? Kita bayar. Besi tu tempat pendiang gora tuai kami. Gini biar ni nemu tu ketua ni nadai nemu nya.
4: Ya man.
5: Jadi kita semua tu nya dah siap tadi. Kalau mupak mamit pulai datai ba dan kalan kalau terjun. Mulai diri area.
3: Mulai diri. Hey,
5: gora tu. Jadi perahu tadi alu tu tungkuap perahu tadi. Alu masih baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku si Maya dia tu Maya mesin besi bayar. Nah nemu ni cerita yang ni pula. Jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit si kami beranyut kili kah. Ini pendam. Jadi udah hanya tadi ya udah kira dah jauh sudah kena pendamnya kira pendamnya dari pedak ni. Kalau ke lari kalau berirat kami tapi yang perahu udah nya baru kami ngetek perahu nya baru. Udah nya baru kami ngetan perahu nya. Kalau kayuh mulai ke rumah. Mulai ke diri kan 2 jam lebih ya. Jauh segi jauh pendam kami kelia. Rumah menua. Jadi dah teruk mai orang kedolok pulai tadi alu madah ke rumah panjai madah ke bisi nama nah hotel nama nah kedinga. Jadi orang tu mah dah standby lah. Dan kami nilai mimiat baju terkena sur buai kasih. Buai kayu
3: buai magangnya.
5: Buat makanya. Jadi aku nikik tadi danti rumah pala tangga. Bagaimana bagaimana cerita ngah siapa antara ayah
3: saya dan ibu dia.
5: Hanya di India batu beri semuanya lah. Jadi dan kami tinggal mimi nak nikik hari rumah. Nikik hari baru rumah.
3: Oh, unsur hari baru rumah. Nah,
5: bapak harus tua tangga hari baru rumah. Ibu baru rumah pilih bantuan deh. Jadi udah nyaniki kan tadi nanti orang tua itu lalu betul munyi ke cerita ayah dunia tadi lalu giga aku rutan buntak aku keliling ke rumah panjai jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang idean mungkin orang tua enak lalu kena ngampun lalu malamnya nari masa ngapungi rumah panjai
3: lalu bergerak lapa ke ngampun.
5: Oh ngampuan ni sampai 110 kali aku itu siapi nade api, tapi pelitanya melampu gasnya. Jadi apa nak nak nak kalau tak aku nak nama ceritanya. Udah nyak baru tuai madah madah keburuan kedengar sini cukup nama nak. Betul tu tengah caw tu kita nak betul. Betul tengah nangka sambut ni tadi kira kalau tak gagak kamu tadi kira bisi orang adu ke alam tadi.
3: Lepas kita lu ngadu ke diri ne.
5: Lalu ngaduk diri, jadi orang ketua yang kenemungnya, lalu ngaduk diri. Jadi, si kok merinsak sama menuanya juga, kemungkinan yang orang ada. Oke, merinsak nama kini, tempendam ke lalu jauh. Jadi aku sikit, sampai dia tu aku ingat, mayanya sobat. Tapi lama saya kata gini, ya, tu lagi kering tulang. Berdau nak nemu dia tertakut. Lepas kata, berdau nak mertu kita kenyang. Nak ada tu orang, nganjung orang mati lagi kubur. Nganjung nak cerita, nganjung macam-macam. Kalau kubur, kebetulannya kelihatan apa.
3: Kubur. Pendam dia tahu, tisi jalai lagi.
5: Oh, ya, itu jalannya. Ya, disembrain, nyanyu pindah ke jalan besar, nada lagi dia udin lagi. Jadi ada yang nak pendamnya lagi, ada yang nak tinggal pernah lama ya.
3: Nasib kan ada nama-nama aneh bak kita.
5: Tapi rumah sih kangen lah.
3: Sih
5: kapan punya sih ramai kangen. Tidak adanya orang buka ya. Kita baca ngutain tadi kayak kata malam berutai ke dokter kantun lah kayak ngebula kita piat rumah kejangan dan tu mana lah rumah yang tadi jadi rumah kami tadi itu tadi sudah cuma rumah baru kami tidak cerita mau cerita aja cuma rumahnya lepas tu sah mai kami dia keliak maya nganjung antur eh lamun nyanyo tu kaku karena no bus tu buang udah karam bai
3: okey ne
5: lepok ngempung ke situ buang ni bai kasiak tu nasib ke ya nere ulit sama ai ya ngempung ke bagas tu buang buka dia tu tu buang berat terlian nyom ya tu ngelam
3: boleh nyelamnya. Okey, emang merisak lah ni.
5: Kita ketebiang dulu, perahu karam lah bak. Pasang air lah, pasang kira bisi umbah ya, itu dah mau pasar. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ni tadi karam lah. Nak kalau orang karam loko.
3: Ya.
5: Rumah, rumahnya. Kita memang itu kan kita buka kita tu kecil orang
3: tu aman aman ya betul
5: sebuah mainnya sudah habis kereta lagi kereta baru ternyala baru betul baru ngasih dalam jauh
3: Mayu cerita ke Jawai tanang tanya minggu baru tahu kongsi ni ke Jawai
5: lagi bisik itu lagi lagi hilang tolong lu pandai kalau buka.
3: Ya.
5: Hanya
3: ya.
5: Di kedudu itu aku meri selama gawai.
3: Okey.
5: Peningan peminat namanya genggam semangat tu.
3: Ya.
5: Harap kita bayinya mai gayu guru lantas senang lah mai gawai tu untuk.
3: Okey. Sama-sama okay, selama gawai.
4: Gawai.
3: Okey. Tadi aki gawai ke malam tu nih di rumah.
4: Ayah.
3: Okey. Tu bisik baru tu. Okey. Halo.
6: Halo.
3: Sama. Selamat malam, Tuai. Tuai.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Oh, Ibai.
3: Igai?
6: Ini Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Ini Ibai.
6: Hari batu tiga.
3: Batu tiga.
4: Macam mana?
6: Aku cian.
3: Okey.
6: Aku cari tahu-tahu banyak kerja itu.
4: Oh ya ya ya.
3: Aman.
4: Okey, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si kan si tu aku kuliah.
3: Hmm.
6: 2014.
3: Aau.
6: Iya begian.
3: Hmm.
6: Ah, ada yang hujan dari tahu banyak. Ya.
3: Hmm.
6: Pino. Pino tak tua tadi. Anto ngau dia tu mel, kena ni anto kasi.
3: Aau.
6: Tak, kini tu aku kena tali. Aku anto ya kau kai kau ni ni kau kau anto. Tapi kulu gay apa gay tinggi gay anto.
3: Bau?
6: Oh dengnya, aku dengar gay. Tapi bah kulu kiam saya gay kau kaki ya. Anto tak kau pakai capan kau tau mali pula besai
4: kau kaki maksudnya capan
6: tau majak kulu tu majak di misi lagi gantungnya udahnya tarik katanya bahan enggak sekahat ya semuanya pala kengambil orang mati itu ya mati ikut semuanya semuanya damai ya ini mencet tu aku kita ingin takut pulai ko aku pulai ke ko ge ngaban ga bia aku nyungai ngoge takut ko nyungai dodi aku dulu aya takut dengar mata banyak dino tua dino wat mau pisang angkat kerus ge nya anto siko ge nya anto andino Aku kan ngacau tua ya, ngasih na uliah, uliah tua ngenak kamu. Nanti na ngenak kamu nya, uliah orang tua ya. Mati yang tua, emak kesal aku dia takut lah. Apa takut tu, emak aku ngayu pula siap. Boleh kok, dia main aku dia tahun 27 umur dia.
3: Aku?
6: Oh, 27, dia tahun 50 ya. Tinggi deh, akik kok mau jaya, akik kong mai kubja lah, kong ngai lagi takut. Asok tinggi meh yang ngai ni dia, ngai kong ngaban, kau ada. Tak apa ni, pemulai tua, ya pemulai.
3: Oh.
6: Ni pemulai tua ya. Ya, kita ketemu ni aja.
3: Okay.
6: Sama gawai.
3: Okay, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Ya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tau nih. Okay, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya kapan kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam nih.
3: Tau.
4: Okay, sao Sam.
3: Uji nyawa tau dulu.
4: Sao Sam.
3: Okay.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, ya sepatu gini.
3: Ah, sama lah, wei.
7: Sama malam, wei.
3: Oh. Katanya tu. Okey, sabri. Ya?
7: Oh, dah jauh.
3: Ah, okey.
7: Hello.
3: Hello. Au.
7: Hello.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya. Terang, au.
7: Hello.
3: Ya, datai baru malam tu nih.
4: Hello.
7: Jadi semua yang sal tu.
3: Okay.
7: Terus bau ah.
3: Oh, okay sebri. Okay.
7: Okay sebri.
3: Ya. Okay.
7: Cerita mati tu.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati tu. Ini tingkat cerita ni apa ikut ya?
3: Oh,
7: ni apa ikut buku cerita ya? Ni apa ikut buku cerita tu? Cerita ni apa ikut sakit kerja? Jadi kerja nyanyi dari mimpi dah suah antunya ni mana yang ni? Tengah ya, dah suah antunya di mana yang biasa tengahnya di mana yang ku ya. Dan yang baik ubat semua macam ni buat mana yang tadi. Orang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi tanda-tanda waktu tadi. Mimpi bahu ke. Betul kena tiap malam ke mimpi dah suah antunya di mana yang. Antu mana yang. Ngai dia majak ngai ku ya ga. Memuah. kata setahun ada. Ya ke mimpinya ada.
3: Oh.
7: Banyak. Mimpi bahu ya. Jadi enggak jadi. Jadi mana yang anu kun kurang anu ya. Nanti nak gila mati dia kan tu.
3: Oh.
7: Amat tu ya, amat mati.
3: Oh, awak ni?
7: Nada saya sakit. Dia mati.
3: Oh,
7: amat. Nampai ke minyak kaya.
3: Oh, awak ah.
4: Ketika
7: mati ni ada. Madam kesepuat ya ada. Nyodin tu yang bahaya emak ni nyodin tu degahe dia. Bala balipal bala betungal ya mekeda bala bini ya. Bini ngok ni naik ke mekeda. Dan nyanya muas nyod sugu yang nyod gahe memana tu dah. Dan nyod gale ko batikai ke rumah ni. Dia ko nyod bisa tilam.
3: Ya.
7: Kalau yang bertikai buman aja. Dan nyanyinya baik muha dia ada. Sabar aku dulu. Lebih lihat dia. Nanti enggak tuang. Dan nyak. Bahu dah cukupnya. Ketuang ku yang. Bala ya. Pedak. Penyung kuang kaki ya.
3: Oh. Tau ah.
7: Pedak nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketua dah piaan aku. Aku bala kerja. Kumpen tu ingat aku kerja ada begini. Nusi, ni naik kami ke Nusi. Ya nak Nusi ya. Nak Nusi kita ya. Kita penguat ya. Penguat yang mati kerja. Ama mati, ama pahai, ama mat. Nanya. Yang kebuat dia, semuanya batak kaki, yang kebuat jahi, semua tanya-tanya. Nye hidup baru.
3: Nye hidup baru ne?
7: Oh, nye hidup. Nye dangkat ku hanya dua-dua ku hang aman dua-dua mana aman dinya. Kutek lagi semalam nyampai tu nemu jago ya.
3: Oh.
7: Nye hidup sampai nye lama ada nyo apa kami itu nyo udah nye bini nye baki balas. Kami made deh. Nye pahai dia tahu. Nye dia tahu pahai. Pahai bahu. Jadi ya ke mati nyak kuyan dari yang si kita nyak jadi kita tu si ya.
3: Nama tak kuyan.
7: Jalai ya dalam dalam semangat ya dien kuyan. Mana jalai nyak kuyan? Tak jalai aluan. Bunga yang sespia mana kuyan? Engkau terdetik sekali nyak datai bak kuyan dalam kuyan. Anau nyak. Engkau kau hal banyaknya kau ya. Anau titik hewan. Ini kau cerita. Anau titik hewan sebayan. Titi ya. Mih depak dua depak titi ya. Tak hewannya kena kau ya. Dikal ke kepuan yang tadi. Datai orang siku yang tadi pada. Maka kena ngah. Nyematan hanya. Tak jengka jadi jengka niti akin. Nia kadang-kadang hanya dia berjalan kena kuya. Yang dua depak tiga depak nikal dia kat
3: labuan baru. Rawan.
7: Nia hawan. Nia nyup mayuah nyup muka terpuluh wah kenimpa sia dulu hiya nak ngeliah yakin ke. Wah jengka jengka muka. Kan mukanya antara dua-dua ya tisi. Tisi jalan antara dua-dua. Dia ada tai petuai si kau tuai ku ya. Lepas ada dom ku petuai hanya. Nai kawan ku tu ya aku ya. Nak aku titikan naunya aku ya. Enggak tu yang datai gua si kau tadi nimpah dua ya. Pada kerja-kerja kekin. Nak ada huahawan. Wah siat. Nyadi mati
3: orang kalau nyau mana
7: kata nai tadi nak titi kenya duduk dia gede tat mansa ya apa tu ai tadi ni apa tu ai nyat depah ku ya
3: kai
7: tadi ni apa tu ai nyat depah nyat tat kenyat ni ku ya nya ke tinyo tadi ngeda ada hidup bahu ini apa tu ai nak titi ke anau hawan
3: oh
7: nya hanya hidup Ya cerita ya atau sia dalam semangat ya dengan nya hidup dunia nya nama doa ke semak ya kau betul kena atas saya itu mereka hidup.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang
7: hidupnya dunia?
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nyak nyuka hanya di menang dia nyak.
3: Jadi menang.
7: Jadi menang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak? Jadi menang semua dia nyak ada deh. Macam ni. Ubat ketemu yang tadi, ya udah jadi menang. Tadi bahan tu nak bangun atau dah pai kami jadi menang. Tunang hantu rahasia nyak ada deh. Jadi menang. Rasa hantu rahasia. Nak dah ke mana nama jadi menang. Nak kalak ngagau lah. Nak kalak jadi hantu. Mana dah suah. Dah suah hantu ke asing. Jadi menang. Ya aku cerita kan. Aman aku tak gengam yang mulanya. Aku tak gengam semangat. Tak gengam sebayan. Ini mati.
3: Dah nyau tadi.
7: Dah nyau. Ini laban petua yang nak ngindiak. Payah ya ke. Tuduh abak pun nau titi yang tadi. Nya ti mi ate ya titi kenya ate ya nak hawan titi ya nak hawan. Nya ti mi mati.
3: Orang kebuka yang tadi. Nya
7: ada uji orang yang jaga aku. Nya uji orang tadi. Nya muka ya nyuka jadi mana yang ya. Tidur pun yang ya.
3: Amat.
7: Nya di mana yang ya di nya tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah hanya sampai pahai mianya di mana pelian nama semua. Ni apa cerita? Ni apa yang kamu nak kerja?
3: Mana nak cerita?
7: Ada ke? Gaya aku nya, baru nya mendengar cerita hidup baru dah pahai. Kenya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sabri. Minggu buka ya. Jadi
7: mandai aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nak aku dia anu ngau program ngau semangat ku ino nak ku ninga aku ya. Mandai kau mikir sembuhan.
3: Baya.
7: Ya ninga jangka aku terima kasih dia.
3: Ya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, ya okey. Sabri ke malam tu ni. Okey, tu tuan rumah.
8: Ya.
3: Okey, halo.
8: Halo.
9: Halo.
8: Ya, siapa tu?
9: Halo.
8: Ya, halo. Siapa tu?
3: Malam. Selamat malam. Selamat malam, wei.
9: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
9: Tu Kruka Rizkirau.
3: Kruka Rizkirau. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
9: Cerita mana aku kerja subak kerja untuk ujian kau ngajar rumah.
3: Okey.
8: Terus kerja Kruka?
9: Tahun 2013. Maya nak kau ngajar rumah ujian dia Maya nak. Kuliah.
8: Ya.
9: Ya.
8: Terus kerja. Dengar kau berdua.
9: Lama-lama kami dah kerja ada besi. Lama mah besi nyok ke. Berapa bulan dah kerja dengan rumah ni mai ini lebat dia lah bertempat ya. Agak pelihat dia kami. Tinggi pelihatnya lah yang kepakian cerita baru. Dua orang kata lah kepakian cerita. Udah kami kerja dia. Maya nak kami nemin. Ini lantainya lah yang kepakian ceritanya. Tebal semiannya, bisa kalau bisa 6 inci, 8 inci, bisa semiannya. Nyau lama-lama kira ke berapa luri tak, kaya semiannya kaya siap penuhnya, lantainya. Kaya ke bisa 8 luri lagi semian.
3: Lihat
9: ya. Nah muka-mukanya, lantainya, rubuh miskin. Kaya tu dah semian kami tadi.
8: Hari tingkat berapa nya, Kruka?
9: Ringkat dua.
8: Baik kan ya.
9: Kami cek kerja dia. Nanti tengah aku. Ya tenasihat kami ada baru dia. Kami datah ya tenikan mian dia. Nggak mah. Aku nyut genggam aku. Pergi entah besi. Kek leban kek. Untuk miyakin.
3: Kai.
9: Nggak mah. Nggak kemana-mana nak di subak pun. Nanti tengah aku. Mesti ya. Ini kacu.
3: Badu nak.
9: kumaha tinggi yang dua kencatin mulai pakai cerita tentang yang baik boleh bat ya deh.
3: Tilnya
9: nasib manusia dari penambah katib masjid baru hemanya manusia mati.
3: Oh aman
9: udah nak tuak kan tadi berat kami begau punya stop orang kerja kami dari segi kerja
8: hotel hotel boleh buatnya pak
9: ya hotel penyembahan rumah boleh buatnya mas rumah tinggi ya baru ada pakai cerita baru
8: ya, ya boleh buat banyak imperial
3: imperial
9: udah tadi kulai kami tanya kami kulai udah ada punya lagi aku enggak lagi kerja dia dah mendak tu jadi
3: punya oh kalau baduk ya
9: baduk hingga tiang ngedak gede gede gede lantai yang berubuh kompeninya sebab lu tutup perang kan
3: tahu ne
9: sab sab dan ada lagi nyambung kerjaan lagi tu ini bukai dia
3: tukar kontraktor ne
9: ya mesti kalau cerita aku nyampe genggam semangat
8: main kena
3: amatnya
8: nasib orang bukai ne deh sih badi kruka
9: nah baik kami
3: nasib
9: ya main maka puji Tuhan
8: mama itu orang baru nara apa nama ne orang tak
9: ada orang lagi banyak tak ada banyak kami tidak yang ada berselamat toleh kami tayem baru dia nara berhenti
3: bahaya amatnya tay
9: ya main tay dah jadi banyak kerja banyak rumah nggak ada
3: terima kasih ya kruka bisi cerita bukai lah kongsi baru kan eh
8: kruka hari sekerawai berenian nyawa sekerawai
3: ya
8: kena pansal lagu raja jajak sekerawai
3: ya kruka itu baru ya matang atau aneh itu rumah oh ya oke nak berasa ini datai bak jam ke penuh di
8: oh
3: 11 malam ke malam tu. Okey, jadi lagi bisi awak atau peninggal?
8: Kita lagi bisa sejam lagi ni sem,
3: ya, kurang. Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu. Untuk ke 12:30 malam tu lagi. Panjang jam kita itu.
8: Ya. Pem kita bisi aku ninga kaban aku ya ke ba negeri Cina ni tu
3: sem. Oh, awak ba Cina dia.
8: Cina ya ninga tua aku ya bisi WhatsApp aku.
3: Oh.
8: Nama pengawak berjalan benuang berjalan ke pengawak ke kerja.
3: Oh.
8: Kamu berjalan ke pengawak mah.
3: Ya, kita ri menua bukai nih di rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Okey, boleh.
8: Ya, kena kita, RTM klik kita.
3: Oh, okey. Ya. Banyuah peninggal kita ri menua jauh ha. Ri menua tasik.
8: Kadang-kadang ya. Kita ba menua orang tu kena nama sem.
3: Lengau.
8: Kita lengau. Lengau mah lengau sem.
3: Oh.
8: Lengau ke menua diri, ya. Lengau ke ninggal nanti kita ada kaban ke sebaka bulan kita ba sebaka bansanya lengau
3: ke. Lengau ke jakau kita.
8: Jakau ke tempo.
3: Ya. Lengau ke bala ya, bini anak dari sebelah.
8: Ya betul. Ya, ya kebenar. Lengau ke bini anaknya sem ne.
3: Oh.
8: Tak ke bini kelemah lengau ke ya. Tebal ke ini sem.
3: Ya. Betul.
8: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Oke, okay. Ya, mayu sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya, kerja ba menua jauh nih ke rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Engka gawai teh lah, engka bisik pulai balas kedak nih. Oke. Oke, peninggal kita terus telefon ngagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuk ke 12:30 malam tu lagi.
8: Jadi tuan nyengok Facebook lo sem.
3: Oke.
8: Okay.
3: Oh, tahu.
8: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu sem.
3: Atau
8: 5 itu saya.
3: Ya.
8: Oke. Okay. Keterubah atau nilian yan yakel.
3: Bisa
8: ya?
3: Ya.
8: Nilian yan yakel.
3: Oh, selamat malam.
8: Itu aku. Timah bandang mega. Lah sabar kan ingat cerita balak ban keterang mari dia iban membuka ke si dari muka tu saya
3: oh romuka
8: yang si dah siapa tadi tu
3: Rosliau Ros Riau.
8: Piam ka ana pita DJ benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: semalam
8: ayah terumah ayah evening ke nama tu
3: ayah evening
8: jengka aku.
4: Oh, translation atau sam?
3: No. Awa.
4: Ricaunup hari simpang semujan. Selama lama tu orang Jawa tu sam. Emilia Mericha tu kredit tu kena RTM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu.
3: Oh.
4: Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iva Vincent, Alexa Delta Banal Watabarau. Banyak mana mana sam.
3: Ya.
4: Margaret Unji yang selamat malam. Inai Meli yang selamat malam. Ya, mesti aku nggak suah kau no, Sam.
3: Oh, nih. Uji itu dulu?
4: Tahu, Sam.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebooknya?
4: Sambung baru, Sam, nih. Okey. Aku ya ini melihat tu mendah ya ada suatu rumah peti yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya nggak jadi nyatu program orang atau nggak jadi ini sam basiti web page YouTube lah sam kayak itu keluar ke kebang kita nak oleh atau sam
3: ya
4: BBM enggak na ndelum. Selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang enggak nak ngai lawan aku ya. Ngai kena ampe cerita lemetak. Atau ningat tapi enggak stay kemarin sem.
3: Cerita lemetak.
4: Lemetak cerita lintah. Kamar menawaknya sem. Kak kita ngumainya bola. Bisa sem? Oke, sao sem.
3: Kau nguji terus lo kan.
4: Halo. Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
10: Hari
3: Julau tu. Oh, lain. Oh. Hari Julau, okey. Ya, terus ke dia men.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nayan.
10: Selamat malam,
3: Nayan. Ya.
10: Aku suka cerita aku tadi ke namanya Mono Babi. Jadi tarik aku tu tarik dengan kau pasir
3: kau kenal
10: agak rumah. Main waktu pasir sudah dicek kamu tak tahu. Saya main. Aik bijan, aik masih dalam. At kami sudah nisik babi juga banyak juga perahu. Tapi tak tahu macam nisik babi kenapa? Aku dari sungai, dari sungai kuat nisik enam dari kau. Nanti babinya dari sungai kedua itu tadi main pay di sayi kedua. Aku ni nggak mirip apa kedua dari tidak tahu hari nyari meluan nyari batu matu dia kedua ini dia terus mau ya ini ya oke batu matu harus mau ya enggak kedua itu kerja lain enggak babi enggak perlu bisa bisa kedua ya ambil ruku kedua ya kenapa ikan kedua ya kena kedua ni kau babi enggak bisa kedua ya ngulu sungai sile sungai kuap tapi pada nggak kuap kalai kami angkut pasirnya kami tu tanya ni bukau ni bisa kedua ya ke babi terus ada cahaya babi nak kalah aku tak babi saya agak burek ketemu ini pun benda ya kami itu tadi ini nak rupuk aja nak ada senapeng nak ada sangkuah nak ada juga kami itu nak ada yang ada yang mendap kenyak nyau mati itu tadi ngambil di kapan di situ ngambil ngambil sangkuah tadi ada rumah kami sama di sini kami itu nipiah ke babi mana yang hemat
3: oh
10: pantap ke bulu lah. Lepas kami kemain lah kami mengangkut pasir. Lepas semua kami nyam kena gaya lah tadi. Lepas selesai kami pantap ke bulu lah tadi. Bulu lah jalan jam. Tunggu ngagai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak kebisi ibu kami. Dek tu nakutnya. Maka kena laki nak bunuh babi tu. Kami ngai menati ibu ingat kan. Semua itu deh. Mula tak mantu aku dulu. Hanya yang mantu aku babi ni. Lepas itu saya nak babi. Dia punya nombor aku deh. Ngagai aku deh. Nyungu ya. Dia ngagai. Ni nak takut. Lepas ni aku bawa air. Yang main aku tengah air ke diri. Kami itu ni dia kata deh. Ni pilih-pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk semai kami ni dia ke babi ni. Nanti dia nak. Nak dikit pantai. Tetap lagi udah timbak. Udah. Namanya udah bakal ya tu tapi mangeh mat sudah ini nula sekarang abad kami.
3: Oh.
10: Banyak kira saya mati itu tadi ngambil tangguh. Nah saya tu antau sisi kumai kami tu ada lupa lepak ni dia. Tumbuh ya pak senamanya. Nak tangguh ni pak perlu tua banyak bau ya. Lagi sekali yang umur, nak mati itu umur kedua kali, nak apa saya?
3: Oh.
10: Saya mati. Banyak mulanya mantap, ngecek uang.
3: Hmm.
10: Ya, kemudian kami kengagai, ya, kudai benar-benar, ya, kak ngelapan kami tadi, ya, kami tu tiba kau dua ngagai, ya, nyalek, ya, deh.
3: Hmm.
10: Takut amat, mendak, kudai kak ngelapan. Kemudian mati, kudai kak ngelapan, ya, kak ngelapan.
3: Hmm.
10: Ya udah bunuh aman selesai sudah. Tapi ada timbang lebih nih 1 kilo.
3: Bayar
10: nak timbang.
3: Sayanya.
10: Tapi kalau aku mendapat babi menyesai. Namanya semasanya.
4: Ya oke babi je babau.
10: Aku ya gak kemau amat sudah ya. Aku. Ya masih satu. Kita kamu kamu no babi no pakai nama kang laban gitu laban yang udah bakal mange aman.
4: Ya lah.
10: Ya, terima kasih kedua ini.
4: Terima kasih Nain.
3: Ya, terima kasih Nain. Nyatari Nain dari Julau ya.
4: Ya.
3: Okey, suah maka gulai ngok
4: kita. Makus hari matang bisa komen tu sem. Ya makus. Hari apa tu?
3: Awa.
4: Apa nama tu? Hari matang dia kuasa matang.
3: Makus.
4: Makus.
3: Uh-huh.
4: Ya madah.

0: Apa je?
1: Nama bulan aku kun tiap benar no dia dari kejai nak jadi ke.
0: Oh, minggu yang tadi.
1: Oh, minggu yang tadi. Kun tiap nak kuliah ko nak kuliah. Kita tu kita ular tu.
0: Kita ular.
1: Jadi kita ku cerita tu sem di rumah. Jadi aku tu kau ngambil tanya ngambil perian dah terbayang ke gagak ke bangkok panua ada. Kegagaman
0: wakna.
1: Nak jauh di rumah kami. Tapi perian yang bisa dua pun lah. Sepun perian yang itu tak besar. Mayu wak. Bapak sungai. Antara ke sungai. Sungainya nak besar. Sungainya mian. Sungai itu. Dia depak. Sedepak lebih pihak.
0: Oh. Sungai mian.
1: Sungai mian. Tayiknya nak dalam. Aku tu. Kan ambilnya tadinya. Dia mengairnya tuntun batuang punya amnya.
0: Oh.
1: Jadi aku dengar sebelah itu. Dengar sebelah itu. Menurut kita itu lagi dengan rigau mati kena dulu. Dan yang nurun kau baru kan nurun namanya kai itu. Yang lawak pun tanya pun periannya tadi ini. Nengok kita meresia. Mau di meresia nak. Nak nyamai hati ke dasem di rumah.
0: Dah langsung.
1: Tinggi kan nama-nama dah. Lepas dia hati bisa tetuk selalu dalam mendap lalang. Teluk. Ular belalang dah. Nak bersurainya itu alai berteluk dah. Tapi nak nganu. Tanah nemu kita pun naik. Tidak mimpi pun naik selari. Bilanya nak mantua dengan orang.
0: Sampai tentu lah aku dah.
1: Ya. Tengok adanya bisa mengatakan ngempat depak dan lima depak punya. Aku pernah nak untuk mendak yang lari kan. Lama-lama aku ni terkemunyi ikut. Aku yang terkemunyi itu juga terkemunyi pening kan. Kali mendak ya apa pun saya jom betis ya.
0: Apa?
1: Celum.
0: Ini nor ha?
2: Mudah menyai, udah saya nyak panjai kita orang nuanya.
1: Menyai, mudah habis ya pan sore pun periannya dah.
0: Pun periannya.
1: Kaya berteluk ke ni nak nemu ke ni. Nyak maku terlalu temati kutu dia. Tergenuang koyak palak sikit. Di lahirnya menyelan luar dah. Dia palak enak. Nyak dan kebut. Meniang lagi tujuk lagi aku kia. Ke ni ke cara kutu. Lagi kong kebut dia tentu yang agai. Temati kutu aku dah sem di rumah. Jari itu tu mungkin dukuk lepas dukuk depan dukuk panjai baik aku dah.
0: Terdedi dia medan.
1: Nanti dia aku. Ini aku tekung kubut lagi ke dalam tengah gai lagi aku tekut dia. Tadi dia kat kami kan dah melapas penakut dia. Dia nanti yang agai aku tekut dia. Dah aku tu dah. Parai matu aku tekut dia. Nanti aku yang bersampi aku tu siam ke rumah aku deh. Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kena. Lari mendirinya aku tukang ambil perin bukan kaitkan macam dia ikut mamak ilah aku buat aku ada dilah yang segi mana dia nyak udahnya besi setengah jam aku dia tidak nak mincirnya aku tu nak mincir aku takut minta dia berjalan mentik aku setengah jam lebih aku berdiri dia lukuk menunjukkan dia bergair
0: lamaknya
1: lamak aku dia. Padahal aku lama. Yang ini, sehingga saat ini itu buah. Tanya aku baik keluarga aku, ya nyam aku ni. Kan kecil ada kami, saya minta rumah mali pula. Pap nak kuat dia. Kerinti aku, dia ngagai mantau dah, mantau kata aku dia. Padahal aku yang lalu nurun kai, nurun ku baik keluarga aku ke anak. Nurun kili, macam kiri gadai banyak ya. Itu celum lah.
0: Gak
1: nyok tak kau ada lagi sem.
0: Alu nyawa rumah.
1: Yang pun senang hati gue. Lagi tak kuat kanya. Nak jadi aku ngamit itu periannya tadi. Kalau pulai aku sem di rumah.
0: Gak
1: kebisi. Mati tak kuat punya tadi.
0: Gak kebisi.
1: Kayak tak ngagai ni dia.

0: Kota Gudin.
1: Oh.
0: Nah, yang ni telah bandar acau ya. Dan kaya besi teluk sendiri dah dia belamanya. Sigi besi sarang ya.
1: Sarang ya nya.
0: Ya aku mucau ke dek de. Nah, aku beli racun buluah lah. Aku Kota Gudin lah. Ya aku berdiri. Nah, bandu dia aku memang racun buluah lagi. Tabur sebum ni lah. Sum. Racun sum ni lah. Aku cakap ke diri. Pulai mah kalau nak ya lalu nak aku nak ambilnya aku hari itu kaya tak bisa dia deh
1: sem
0: di rumah
1: aw nggak ke bisa
0: di ini tu berani deh
1: aw
0: kaya bisa teluk ya dia
1: amat
0: dia namanya beranak kadang-kadang laki dia kan datang dia namanya dan datang sudah bisa laki datang kecuali dia kurang tertuai mata deh
2: hati-hati mah
0: ngibun aw ngibun ke Indo deh
1: aw
0: Nggak berani, lo pedal mau aku ngambilnya.
2: Aku
0: di rumah.
2: Bau ular tu, APJ. Bau ular tu, nak takut? Aku tangku gede. Tang ya, nanti dia bertemu, nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya. Tewas lebaku.
0: Aku nak takut kena ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut. Mak aku manjuang, kau kanjuang.
1: Oh, awak nak saya takut ke jelonya?
0: Masih takut ular. Kau kak yang saya ni belut ilahnya. Takut Sam di rumah kena kenyang mesainya.
1: Sama tu. Kau belut ilah. Aduh, nulis sekali nya. Berani ke aku ke ularnya?
0: Aku belut ilah. Tak berani. Saya belut ilahnya. Tengok nombak empuan tingin teh ke dia temu ke belu gila
1: okay.
0: Maju orang aku dia takut aku penakut ni ajak kita ke Sam di rumah
1: okay,
0: terima kasih sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka bisa cerita bukai lah minggu baru ke bertemu
0: ni lah dia cerita lama coba
1: okay.
0: Lagi bisa
1: okay. Kalau dulu
0: okay. Lima doi pulai lah oh.
1: Okay.
0: Sam di rumah okay. Bye ya, itu malam.
1: Ya, bertemu baru PJ. Ya.
2: Yanang lala PJ.
1: Nyawa ya. Suah nama tu, suah diingat nama ya, ya kena ingat.
2: Kena ingat. Ya kayak dedek mikir ke maka sidak ki sabri nyok sama megang nyawa enggak sidak
1: apendau.
2: Apendau.
1: Wah, kana sarong apendau. Akhirnya aja temu doa.
2: Ya, akhirnya aja temu.
1: Enggak oke Peter.
2: Oke Peter.
1: Okay.
2: Aki pita nyoka sama ngo nyawa aki belaga.
1: Okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita no tadi kini. Makos tadi ne.
2: Ya kalau meda makos ya meda hari nama tu.
1: Apa kaki yang tu berasa?
2: Saya kira cepat kan. Enggak, saya kira no kini si.
1: Oh ne.
2: Nggak tahu besagi jenis kebesaim tu kini. Kau untut kini kita tidak mau. Nada lagi saya madah dua titik kaki ke dua kaki nanti madah titik aja tempang ke jingka cacat kini.
1: Oh, kaman.
2: Antu kepada
1: aja. Okiu, belum okiu.
2: Ram tu bisa kenyalang kau kat mantunya.
1: Bisa belum aku. Oh, nyata deh makus. Macam-macam kini. Kena nunda ide ya tu rumah.
2: Enggak nunda aku.
1: Okey, peningah nak berasai 11.20 minit malam. Lagi tuan merindang peningah dulu ganti pihak. Okey. Udah terlalu gitu nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah genggam semangat kita.

0: Lagi program genggam semangat kita ya, malam tu.
1: Kira-kira bisa lagi 35 minit lagi SM kita dah mulai jam kita ke setengah jam 30 di.
0: Ya betul. Okey. Ya. Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut SM.
0: Okey, tu nguji nyawa tu kang kau tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam, rumah.
1: Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tu, ada isuang. Ada yang menggugang song.
0: Siapa tadi wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada yang menggugang song. Ya,
2: bisa.
0: Okey, okey.
2: Saya coba ke rumah yang ngutanya tu buang ngau.
1: Ngau meteo.
2: Ngau ngau ini.
0: Okey.
2: Malam tu same
0: ya. Same malam.
2: Sama malam.
0: Sama kawai, ibu ni. Okey.
2: Cerita aku tu, beliau cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Beliau, ya, sebab beliau selai tu, ke selai niji ya, sebab. Kami gak, mainnya aku setting or security kerja aku dia, sebab. Mainnya, kami ni anak tunggal aku. Malam. Kira pukul 9 pihak udang tak pukat biar lain merau dia naik ke saya dia muai bakuan kanya kanan muai nyuan ngajak ya. Saya kanya biar lain kua merau dari ngelayang air ngelayang air kena setinti yang dia mayu lagi kena setinti aja yang kena muto sepiat buka kita gitu. Ngelayang air kena ngelayang air kena aku tak lelah genan mu di bawah tinggi aku di bawah jauh tengah picit sampai umat kerumpung kayu mula selalu aku kayu koyang aku umat kama kayu umat kaya sekali datang dah aku sawang saya aku dah ngelayang air dari bawah tu aku nak gana mu cintai aku nukuk ngomong mencari cintai aku bawa aku belakang aku dekat duko ku nyaum duko ku kan bakal soa ber. Ni ka baru ku ai sel ku strum. Sel ku baru. Ala soa udah nun udah degi pro soa dengan teh.
0: Ampu.
2: Mano ku kena. Ya yo kelki ang soa udah soa dengan ngap rau kan kontak ka ku dah ku ngale ke dia tin pian kena aku. Ni antum lu kiak soa udah ku ngale. Mana kerja buat kau? Lepas tinggi am saya, kau kan berbahan. Masih ada aku nak nampak kerja. Ni kau baru tuna aku. Nampak kerja kena ni kau. Kau ni macam yang tunggu apa sahaja. Hanya lalu amnya. Masih ada aku nak nampak. Jadi perlu dah aku.
0: Nih, apa?
2: Main utai dia ngomong ngomong ikan di mulut bakuan ni mau dengan ikan ni dua. Sama luruan ikan memang yang berpulai jilu pihak aku babi itu yang nyawa ngai makai di bawah
1: ya aman
2: yang cerita aku agak sesuai saya mau cuma
0: okey apa ibu ni okey bisa cerita bukai lah tahu baru ke minggu baru
2: Malam.
0: Okey,
1: sama malam. Mayo cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayo cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Oh, Kiriki. Oh, jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey.
0: Okey.
3: Selamat malam, selamat gawai guys, gawai dah DJ.
0: Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi aku tu mesti cerita kita. Ya, nengam semangatnya ni aku, tapi waktunya nyong ngagai semangat aku tu lebih. Dalam cerita ni. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015. Jadi aku dah jual anakku ke klinik, klinik KK Batu Kawah. Tu, nak udah jalannya, lemah pulang tu. Lalu, jadi bak kliniknya, kena wheelchair. Nampol lah kita itu, lepas aku tu datang lawan. Kira pukul doa aku datai uban appointment dengan ku doa.
0: Oh.
3: Jadi apabila aja tadi lama aku nanti nyong antuak aku nyong bekas kelemah lah nyong bekas kena sudah lagi. Kalau mangsa doktor tadi doktornya lalaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh nama yang kalau ya tu nombor kata berusinya, aku berusik kena orang nombor no. Oh, no, dia tanya dengan mantan ke lagi kemain mantan lu baik yang baik kantor. Kejutannya dah baik gay kantor bisa. Kalau muda aku dia kali aku nyoka layak layak maksudnya kali. Lu dah baik dengan saya bilik, anu dia bilik. Alai ngambil ubatnya, alai ngambil tanya, alai ngambil darah. Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter lagi pun tadi lalu terus ngay bila nyata labor labnya tadi ngambil darah dia besar nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya ya aku ningaya kita yang ready ambulans pun ya. Itu ya itu terus dipanggil emergency unit bah hospital gitu.
0: Ah, oh.
3: Nano tengarak belar dia lah. Lepas itu doktor Mike is macam dia sudah yang po head of the clinic lah. Jadi bergegas tu belar dia. Oh, gas tadi. Lepas buh mainnya di tes ya sodium aku tinggi, mai lebih hari. Lebih hari ke normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak. Magnesium terikutin dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Ini toksin darah punya dia. Toksin menurut dia. Di ya tadi lo dalam hari aja kira 33.
0: Oh.
3: Lalu aku dia lo dedika baik kena ambulans dari hospital site. Tapi hospital aku pun nang mau tanya ke ya.
0: Oh.
3: An nak kena aku nemu diri dah saya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Lumayan aku dah nemu tan. Aku lu baik dengan dekat aku mah. Nanti aku cerita nak aku dengan yang punya nuan lebih baik dengan buat emergency ni rawatan anu ni red zone ya.
0: Hmm. So,
3: dia aku lu beri orang nama tunya bantuan penafasannya kena tape squadnya. Kena dia kalau banyak mah balas sudah balas tay ke waya-waya ke konek ngagai dada ngagai jari ngagainya rupai rapi ya tapi pun dari nemu tay. Jadi dalam masalahnya tadi kena nemu mah jamnya lah tapi aku angkat hari pukul hari klinik dari kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Datai hospital dan mau tagi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarinya tadi. Aku nya labuh. Labuh nak nemu terengkah labuh hari ya. Pama labuh. Nare warna.
0: Hmm.
3: Nya aku nya nare mengatur sinya ke labuh itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila anunya observation, dah aku jam, aku dah sedar. Tidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4 ini pukul 9 ya, kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labuh, nadai terengkah. Waktunya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi dengan detail berdaul gak ada kebetulan. Jadi banyak tadi. Bila aku dani, pada aku tubuhku menyong saya dekonek lah.
0: Ya, oh.
3: Jadi udah lepas harinya aku dimasuk di ward 39 dan di ward 39 medical call. Datai bah medical call bila kaknya aku tak boleh dinilai kurang, lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emangnya gitu, lihat dia ada jalan ke sebab ICU yang tadi Madu namanya. Madu hari sepau. Hari luar dia Madu. Luar ke rumahnya Moy. Ya Mada, anak minyak ya. Ya, dia aku lah. Dia punya yang kuat. Nang saya tidur. Jadi lepas dia ke bisi kemudian ke cerakan staff nurse mengenai dia tadi bawat tadi lalu tu jenguk aku tu sebab tu ya jadi jadi orang ingat ya nanti tak ya aku nya sikit diberi orang ubat penenang lah tidur titiknya tidur sikap tu lenyau semangatnya dari tinggal lagi lepas mayuh dia sudah berkenya dia ya Mada. Anak gue nino ayah aku ya. So, aku buat hasilnya 3 malam. Lagi kuali baru kita buat. Dia aku masuk sekitar 40 hari baru aku keluar. Jadi, terima kasih yang saya nungisi pada dukung. Dalam itu aku kalau nak ya teliti lah. Teritinya, terit lebat ni. Kena dari sidak ya, kena dari mega hari sukun Tuhan kita mega tu dah 10 tahun lah dah. Tanya dah berlaku, jadi dia tu menyikul jekut orangnya. Puji Tuhan lah, gerai lah aku dia tu. Jadi dia tu kalau kita bukan kebalap tu. Jadi terima kasih lah DJ.
0: Okay. Okey, ya terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Kirici tau ke cikgu Johan eh. Bisa berulang kita ke malam tau.
1: Ya.
0: Peningat ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peningat ke 12.
0: Peningat ke 12 kita ya. Okey, peningat bisa kurang lebih okey.
1: Ya, sama dengan saya. Kalau aku bisa.
0: Ya, halo.
1: Makin malam makin hangat tu. Halo.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa wai?
4: Punting minggu depan.
0: Ya. Punting.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Aki Uban kini?
1: Ya.
4: Ya.
0: Aki Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya datang ada dengan nyawa ada Aki Uban.
4: Putus nalayan.
1: Putus harapan.
0: Atau terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita aku tu kemen gas mengat. Nak kentung gas mengat, kemen dang gas mengat. Kira kira tenggam gas mengat itu tu.
0: Ne.
4: Jadi cerita tu jadi bak rumah kemen pur abah rumah masanya rumah kami yang anak biji. Ia hanya rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut tu rumah yang kami turun melinggi. Jadi masanya pegawai tu rumah kami yang ya. Kami pegawai bermalam-malam tapi kau ingatnya menurut kami ya batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram.
4: Batang beram diri sikit nemu. Kami dah bisa batu kuda. Besar batu kuda panjang. Jadi tiap-tiap gawai dia udah kena terjadi kami dia mesti kangampun. Namun masa gawai bisa duanya kira pandai cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai duanya tentang muka-muka segila sekundnya oke gila ni kan ni cek orang ke batu ukir batu kudai. Ulin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tahu, jadi kipar aku jadi menjadi aku. Jadi ulin yang menjadi bunsu menjadi Surabaya menjadi seugap. Tambah-tambah aku harus kenal lagi ingat kisahnya kamu cerita tahu. Jadi mudah bukannya, penyuruh hari ini ya. Antum bagai yang orang sedaya, kenoko ya. Mudah yang sedanya. Jadi hari ya udah lah, kaya lah. Bagai wakian kebatukian tu dia ikut kebatukian kan dia kurang.
0: Aau.
4: Bagai orang tak kuli bagai perempat ke din mup mayu orang. Maksudnya agi bambe ngabang maksudnya kami ngambil orang nipa ngabang tu banyak. Cuma panjang orang nipa.
0: Aau.
4: Tapa tu orang nipa tu maksudnya aku nak ingat. Nampaknya dengan si moganya aku nak nombor sakitnya. Mana kerja tadi? Yang perempat kurang yang semua mana kau deh? Udah ya udah orang, lebihnya cukup. Ya natal jekau.
0: Oh.
4: Natal jekau ya kuni kurang ngaduk ya. Ku nanti nemu lebih macamnya kau ke sekolah.
0: Oh.
4: Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dah main kira, main orang jadi.
0: Oh ne.
4: Ambil yang anak bandar. Lusi anak demang. Nah, tapi kau tu banyak. Mayu orang tu, orang kita tu. Yang lain dia tu, dia jadi sem. Kau tu rumah. Tiap-tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian.
0: Oh, tiap-tiap tahun eh?
4: Tiap-tiap tahun, nak tahu nak ngampun. Dia nak ngampun, di situ terjadi.
0: Untuk ke dia tahu, nyana? Kau bang?
4: Untuk ke dia tahu.
0: Oh.
4: Supaya pun tidak mau dia semayang.
0: Aw.
4: Ngai-ngai kena pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Ya. Nyalai kami dia. Tiap-tiap kami melapinang nama-nama pengawal kami dia mesti ngampun.
0: Aw.
4: Nampun nak ngampun. Sikit-sikit putar saja jadi. Nyalai. Ya saya tu rumah ngasim. Nekumai ku ngam semangat. Engkau nyukai ku ramayu.
0: Aw.
4: Tang. Kau aku yang kau semangat dah banyak kali. Tidak udah nangkap, tidak udah meluah orang puan ya. Ya tentu.
0: Nyau
4: kan. Tempat batu buka, tempat semua kan punya tempat. Lagi juga tempat-tempat batu kudek, mana kami orang dah besar amat. Panjai, tetap besar. Ya, batang baku banyak, mana kena batang baku yang udah kemerdeka semua. Akan mau rumah gani yang tuba, urusnya ganti ke rumah Jun. Dia tu ganti itu rumah tinggi. Ni ada batu kemenya. Kau lah, tapi kau mimpi bulan lah ulang lah. Hari tunggu aku bukian, ulang mana? Tunggu kini, kena jadi kena kau. Ni ada tinggal, tu ulang kena bua. Tunggu aku dulu lah, tu ulang kena bua.
0: Oh,
4: ya. Oh kini kena jadi, kena ulang kena bua kini ke? Ni ada aku minta mengambil peningan lah. Kumai aku mengat.
0: Oh.
4: Kaya kini kurang, cuma aku kan gas mengat. Kan gas mengat, apa nih? Bagai kau siap?
0: Ya, aman.
4: Nyamai. Kita kena kanya aja di je. Sim, tu rumah.
0: Okay, Uban, mana ceritanya? Ya, okay. Nyata tadi, Uban nih.
1: Uban tu bercerita atau bersaksi, magang?
0: Saksi, nang bisi meruan nama mangkian. Ya, nyat. Uji to kangau ke sekali to ne. Okay, halo.
5: Halo.
0: Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai ke dekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nabe lama gawai kita to.
0: Oh, nak lama agi. Ya.
5: Buat ke minut kenusi cerita mana yang pelamu?
0: Oh, okay. Awak.
5: Jadi itu kira keinginan semangat cerita.
0: Awak.
5: Naik ke bala tetanya.
0: Awak.
5: Begini ya. Lepas nak kunupi anak udah.
0: Oh.
5: Awak. Aku tu dempu. Mari naik aku ngawini aku kengada kini.
0: Awak.
5: Di sekolah korang. Terang tu rumah.
0: Terang. Aau.
5: Aau. Alu cerita aku tu deh.
0: Okay. Aau.
5: Jadi cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin naik aku.
0: Aau.
5: Baru pemerintah aku. Tahun 1968. Kada soh yang agak skenery mari naik kunya. Laban di sini utai ke kita ya ba rumah panjai. Pamo e kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi mau.
0: Oh.
5: Nya yang ambil aku ini pungo pungo ambil. Kami mau balik mai kau aja. Tiga ikut laki, dua ikut you know.
0: Oh.
5: Hari nya tadi nak ngasuh apa aku nya mari naiknya. Aku ngahe nak kerja. Ya ngasuh ku jaga kedai. Pansut ku aris ku lalu kerja ke sibu. Datai di sibu bedau ku rumah kunci julian sebab abak sanyangnya. Ngeringiknya kim sedadu magayang ura putih subak. Sebenarnya mencegit ke mencegitnya subak minyak mencegit kaba pernah seberai makamai. Udah nyak tarik datai kudian baik kaban kuari belengian apa itu ayahnya nemu jaku Cina apa itu ayahnya mantai kebakau sebuah pungkayang.
1: Mesannya
5: sana ke rumah ya kemisai beti ya kuliah tengah hari ya kemisai beti payah tu bertampung tu udah belengiannya panai jaku Cina apa itu ayahnya. Anak Cina si kau udah nyak banau lemai-lemai nyumayu lah orang ke labanya sobat rumah kunci julinnya no orang wan bini beranai. Anak sakit masuk bak lauk yang hal sobat deh.
0: Oleh malam dia ni
5: mayu ya dia aku tu nemi ya nak dah nemi ya aku angkat dia nyak tarik datai tu ke hari sungai merah masuk kami belambung belambung nebang getai. Sikal aku gaji RM7 tu ni pun kawak dia tu ke mana ya tu ke nya gaji aku kebakau RM6 nya. Nya dua kau hai siapa rekam ni ru ai tu duko kena dek nama tenda rebai goreng pantap dek ke kan ada dek nya dua kau dai dengar de tu rumo odenya tomwa mwa angkat dapat tu ai si kau laban ke bedau bi ya nak nemu bagi orang. Datai hari belago. Lama, kau kutunya bisa berbulan. Kami dia tujuh ikut orang ketua. Aku sikit rindu boleh ketua, rindu dengan cerita orang. Asuh tukai tebahnya tadi. Kayu kemasai peh, masai betih ni tadi. Ya kemasai di tujuh hengagai kiyok terbayang hanya anak kapek. Udahnya dua-dua apa apa itu ayahnya tadi datai hari belago. Aneh kue nganjur kaku air kita udah tahu kaku nyawa ku main air segilin. Datai din duduk dulu kue aku nanya deh ngambil renak tetanya tu kau di dalam hati. Coba aku nyok. Udah nyok. Kati kita suruh meh. Bisa ngasau. Bisa kena kaki kami. Kau aku main wahu dua kan. Kau aku sampai 6 ikut. 5 ikut. Oh. Ni pun main wah. Kau ya. Udah dia nupi 2-3 ikut. Udah. Kau ya. Tangkap. Dia nak utai kabak. Air ni itu hungkup-hungkup nyetul rumah bak dalam sungai deh.
1: Ini air ya.
5: Aku tang kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. Tiga ikut nanti nak uli ya. Dua ikut si ikut tahu. Kuya. Udah nyok. Tingap kaku entah deh. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udah nyok. Di sini 2 bulan aku ngawal belambuang dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hari ini aku ke ngibun karimit wapai aku kemari inai aku. Pulai ke baru. Angkat de pebini ku jadi ngu bini ku ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa bini punya menyari inai aku tanpa pala.
0: Hmm.
5: Hmm, naik kedai kubukai, kui ni.
0: Hmm.
5: Angkat dari sini dok, mulai kui nyok aku. Angkat dari sini dok, abis itu dua si kau indo nama sengkalan.
0: Hmm.
5: Nada yang ni. Angkat de nyolam lama kui dia. Pada ke tengah nung.
0: Tahu.
5: Nanti yang mulai kau, kau aku bayar deh dek. Kau aku.
0: Hmm.
5: Yang ada ke si kau anu buatnya lelaki udah nyak tarik kegagal ke aku naik ini anu buatnya empat makai asli aku lu ngigak induk tanya tempala nak tahu dempak udut manu dempak yang kau tayangnya pelabak ku apa tu ayahnya. Udah nyak tadi. Nyo besai, nyo tak makan. Boleh ku ingu tayangnya tadi. Mungkin aku buat turun tin. Nyo kuasai sedoi minah ya. Baik ku ngajar ya. Apu, ya nyo besai beti ya. Dan ada yang ngetu. Nyalek babi kami lebannya hari luar rumah. Bisa pagal.
0: Oh.
5: Ada kebelian kita punya deh.
0: Hmm.
5: Nak masuk rumah babi. Pemua kuno pi udua ni tadi nyo besar. Aku kita kuaku anu semadi inai aku. Aku untuk main dulu.
0: Oh.
5: Nya mesti kau nyajak sedai minai. Angkat dan naik petongal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan ke sana. Aku naik buah nyebut namanya.
0: Oh.
5: Naik buah nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya? Sigi petua ayahnya ke keti ya? Ataupun sigi tuduh tanya?
5: Keti? Ino tanya?
1: Oh, ino tanya. So, pakai...
5: Aku tak nyala.
0: Oh. Oh.
5: Dia nak lemu lemai. Nak lemu lengai. Dengar dek tarik. Dua rumah. Sedua sim. Udah nyok. Nyau kami ngasu. Sekara. Ntara bu nau. Kami dia. Jadi aku tu. Ntar aku sikau. Hari sekuah nyok. Nyau kami lebih nama aku lo. Orang ke ngipak-ngipak. Menjadi. Anak petunggal aku nyok. Tisi mua hilai. Ya, neng insyaat kita kaku tak nanti aja. Dah mulai babi nyok kaku, lepas ni dia kaja tuainya tadi deh. Tanya lah, uduk kami. Hari ay bunau nyok uduk kunyok, uduk mien nyawa uduk kunyok. Aku lepas dah jauh orang, sama uduk berbagainya lah. Dia lu mantap sengkalan, lalu uduk deh. Kau ngiat-ngiat hanya berbelit uduk di pulai dengan gede. Nama tak bayar ku sangku. Dino dek. Angkat anak petunggal ku nyak laban ya tisi hari hilai. Nada orang yang gengil hanya. Nino uduk ku datai hilai. Angkat ya kak nitih kanu. Disi akal kemadu. Kita genemu akal kemadu kemain penglihat. Tet pedok ke babi mesainya. Semaut ngelik.
0: Oh, mesainya.
5: Oh. Ya, lu nikal. Lu terkait. Kaki ya, bak. Akal kemadunya. Lu canggak-canggak. Tet terkait babi yang ngol. Aleh, mata duku. Apa betih. Angkat dia datang, bak. Mari naik ke dulu. Lu timek, mari naik ku.
0: Oh.
5: Sebabnya mayu lah, lima ikau.
0: Oh.
5: Ya, jauh di siari lagi. Orang mengangau kaku nadai sanuk tu teli ya. Aku pansang kia. Nanya aku nak asuh kita minda. Ujian tengah pam perut dia. Bekenai aku. Nanti ya masak perut. Nanti nasihat ya. Masak betiah ya. Kami nyo begau. Bala ke dulu. Lalu mari naik ke ni. Terbak boleh babi ya lu. Bida yang lalu. Putih ya lu. Sapa ke main palak. Main palak. Sepeh. Peh siti-siti. Siko-siko. Kenyang-kenyang. Oh. Kami ya lu. Pulai main ya. Pulai main ya ke rumah. Angkat dia bisik. Bala pepus. Seberai rumah. Kami cuba. Bisik mereka. Udah nyak-nyain. 8 titik jahit.
0: Oh.
5: Babetnya. Ibu jauh ah. Okey bakal dia tu. Ibu jauh.
0: Ah.
5: Nama tu kena kian. Ya, memang cerita ku tu rumah. Ya, rumah yang ngam semangat.
1: Nanti kena dah bukanya nah.
0: Aman.
5: Au. Nanti yang pam perlu tebun saya terus kan.
1: Okey nak okey main kuatnya utanya okey gigit ngapa gigit debin saya.
5: Ya lu ngait nyok deh.
1: Kata
5: deh. Ngait beti ya. Nyok ku nak ngasuh kita min deh. Ana min deh. Udu kenyam berbelit nyale.
0: Kau.
5: Kau ku mano. Jadi ku orang ke ngajar ku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dia aja. Bekenya deh. Udu ku nyang ngait buri babi nyang. Anu udu ku nyang.
0: Aw ah.
5: Pelaju wenya le.
1: Namanya nyo emplak ya ko. Datu dua orang ataupun sigi petua ya nya.
5: Ape tuai kayan nya ke made ka ku petua ya.
1: Oh. Engka mat ke. Engka ngasi kini detok ne.
5: Aw. Puas. Entua ku ambil telanya lanya ingi. Ngelingi pagarnya. Apa ni nyale babi. Pama masuk pagar. Sikit udah ya babi.
0: Oh.
5: Udah nyak suba. Nyanusi nga guys. Dua itu.
0: Oh.
1: Terima kasih.
0: Okey mana sama cerita. Oh.
5: Oh. Jadi. Dalam 7-1 suba.
0: Oh.
5: Aku nyukai pintai. Kenyang.
0: Aman.
5: Aku media di sibu. Kudu kenyang. Kudu petunga apa ya aku? Yeah. Dacun.
0: Oh.
5: Kumai ngetip babi ya.
0: Wow. Oh.
5: Lalu nyentuk kesari tau maku badu nopi udu.
0: Okay.
5: Aku kak masu sikit nyak mesti aku. Nyak ajar kayaan. Ibu nopi udu manyu. Kuya.
1: Engka mat kala ban aku selalu meda YouTube ga bala sidanya ke besau betupi ke udua nyam kenyama nyala babi sikena lari babinya. Nah ulah lari sir ke puang udua.
5: Hau. Ya ke dua ci rumah pai lama kono si di tamane.
0: Nah
1: ya.
5: Bukan nengan semangat. Pada mana yang kebelian bekan.
0: Okey, terima kasih Hakik. Ya. Terima kasih mana ha cerita ni. Aban jam kita tonyo serkat ni tu rumah.
1: Tua pun yang bisi boleh petua kan ni.
0: Ya. Okey, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Ba mensia bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu nadai kita.
1: Mensia. Ngonyak mopok tu ah.
0: Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Tengah malam.

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Duh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal data di dini deng udal kur di ini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empu mena nanti di tambah ge kedai ku bakanya. Kenan mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya utek suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality pun maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku di nanya ku deh. Nanti bakal tambah ke ya. Aku pun menda pingin mangkuk tah. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain error lain saya ku jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang. Ya utak kenariat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lawan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru ngai. Engku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, nah patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke dia?
2: Salah dia benar. Orang nyumai umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau deh ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasik ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali pakai, ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke ada pantap tu peninggal ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: ni dengan keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum Hoi Alma.
1: Hao, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, Terata Megah Nyambut Ulang Tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya Ila, persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandat saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau?
1: Berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah me ketelok di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis wajarnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kak menu sampah juara capai kumialah minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Nah, dia star ya.
0: Lagu engkau

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi Sam ngomen kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan seti hari masuah hormon stresnya nyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya kebesamuang lah muntah. Yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung. Gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Begau
1: makai yang tu dia dalam perut dene sudah lundung sudahnya
2: ne. Kebawa masam.
1: Ah, sudah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makai yang stres.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

bas ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Za, nyung kaum tabin, renga, pedis rekuang, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngeruk di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai. Kempua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu minsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nengawak. Nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Eh, patut nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh,
0: anak ngisap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang betul dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuah kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuah kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama kau kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah mea udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng udah ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku nemunya lumai sampai tu nala ikan
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

6 pintu begunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kongoyam.
1: Aw, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak Y.

0: Pagi Rewind.
1: Aku berjual, kami cuba kuya keliak buah muda harga buah cuba kuya buat nya hari indai bilam hari sungai pelanya pengawal yang nama pemisi hujan tahun cuba ne.
2: Nama
1: ngibun berian.
2: Oh ngibun.
1: Ngibun ngawaki ini ya bermalam balang ke kebun.
2: Oh
1: nyamai man.
2: Very good indai bilam.
1: Jadi kalau bermalam balang ke kebun buat. Kalau ngini di malam ngolong ke kebun.
2: Okay, bermalam gitu. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
1: Baik okay di malam.
2: Aku tuh okay lo pasar tuh ke sem.
1: Patut deh guys pulai hari langkau kebun deh buat.
2: Kak taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Nanti rumah siang hari ya ke sem. Nanti ngawak. Nya tengah malam benung benung beribun ke buah.
1: Nama
2: udah lari hujan.
1: Aku nanya deh nama langkau udah di ini di rumah.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleng melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Udah sedia? Udah sedia ke kamu sapa juara capai kumyala minggu tu? Sapa ketika ngepit surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu.
0: Lagu.

0: na ma, ganoan siya ito sa atin.
1: Ay, katinay, bu. Ay, ito sa atin, meh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nah, kebenaran tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah namu. Alapan kurang ditemu orang, deh, kurang dikermai.
1: Katinay, bu. Bisa cara nolong ku, bu.
0: No. Ujian wananya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya, nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti ya. Di RTM kan tau.
0: Haram.
2: Pemujo dagang pepangai bab pemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ba RTM, muntang, jampat, ngebayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, takut telepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Ibad Official. Ingat ah, YFM

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betulnya pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekat januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dan kicua, pengangsian ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kicua, berbulan dengan YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya ma kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Mayan Asal Katolik Dayak PKKD

0: Mana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tu pagi rewind. Ya, selamat pagi guys. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
1: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ke nurun tuan.
0: Oh leban bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari bo. Kini di bo na Breeze Walk ge kebuan kau.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ABC Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Itu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Eh, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kene. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, hakai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjau tadi tu? Mayu mah te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Abu sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Pak YFM.
4: Kucing 101.3 FM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep.
3: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
4: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
3: Nintim malam hari tiga.
5: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
3: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
4: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
3: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Sedulai sejarah.
6: Semua pengerak dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak Pengerak Pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas semaya 24 jam sehari YFM merindang kita semua. Dia pungkal ke bak awak Pengerak Pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ke frekuensi FM YFM ke semak. Bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu inya kena pagi hari 4 14 hari 25 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkuku kami dulu engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jenak agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita lalu no agi nur kami tu ketinya buat tu tadi. Nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia ke mana. Entang mah dia tahu dah berbalik wai ba awak Pengerak Pagi. Agreement kita bertukar ari ngasuh mata lalu no ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke muagi pagi tau bawa Pengerak Pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai putara laban ke udah nampuang seput kita ke dunia tau sari ada lagi lalu bawa Pengerak Pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tau ketanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban sudah nampuang seput kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bak pengawak kedekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi itu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak sampai pagi YFM.
7: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5. Keterbatu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Hari sehari itu saya benar-benar buat pengharap kita orang Kristian. Laban sehari itu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke serga atau ke pemulai Tuhan Jesus ke serga. Kumai kita sama berarti ke Mesir ti hari itu berpengarap kita. Sari itu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di Arab ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke surga. Tau ngawati ngarundi yang nikikin megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Tidup di menggai perintah ngenuan apai ngurul kudus megok. Tindam petara siku belama lamaya. Amin. Macam ribup kudus kita pagi itu di Amir Kuri Nyil St. Luke bagi 24. Berengkah dia baca ayat 44. Udahnya ia lalu berjakuk ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebuh aku lagi bergulai dengan kita. Mana kesemua utai itu sudah tulis pasal aku dalam adat Moses. dalam bab sidang Nabi ngan dalam Mazmur na tau ndak dekaman ka. Undanya ya lalu muka rundi yang sidak ngamik sidak merti ke bab kudus. Lalu ko ya bejaku ngagai sidak tu meutai tu dah tulis Kristus na tau ndak nat ke pemerintah. Lalu angkat hari mati buat hari tiga-tiga. Lalu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun dosa dipadah ke dalam lamoyo. Ngagai semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai tu. Lalu aku dekat ngirum ke ngagai kita utai tu dah semaya apa ya. Dia semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngagai maya kita diberi kuasa hari atas. Udahnya ia mai sida pansut ngage Bethany, dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebuh ia benua merekat ke sida, ia ninggal ke sida, lebay niki ke surga. Sida lu nyembah ia, lu pulai ke Jerusalem ngawati tiga go. Lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang, muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sambil kita ya. Baik kami tidak surga kami tidak miak nuan. Beri terima kasih ya kejaku nuan kudah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih kejaku nuan. Lalu mandang kenyuk dalam penghidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nungin tu. Setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi. Maya macam pemedis. Maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu. Minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisanya di dalam dunia tu ngambil ke semua mensio tau hidup ngolantang setelah selamat sampai ke semua mensio tiba-tiba tusah lepen perang ngga penusah bukai kebisanya di dalam dunia tu sembiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisik penyarut beri ke sidak penemu ngga pengelandik ketau dikenal sidak mutar ke penyarut kebisanya di sambil itu dipinta kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pengelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan, bakal dalam surga, punya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang, dia salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Apa kalau Allah payana ngurwa kudus berkat ke kita lungitu kita sehari tu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu mengulai ngobala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: thì đã in u sa mang au bu yang nam phong sen a lang bu rong tuần tuần mê nam lang bu lan dua blas da ma bu lan lang tau ga u da ba du a ti ki tai lan tang ki tai ga a ri ri sai nu no ban sa u rang blu mo ma yen de lan no u ji a ka tu lang Sapa kita kriang nyaga menang Ngintai adat gawai kita ngami urang Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang Kita hari besai dama bulan lelang Tiap gak udah genap nadai bisi kurang Dia kita mitiang runiang sama serang ngadu keadat baru nunda bangsa orang nyimpan gadama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap gadama surat asa mua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang Susah baka keudah ala laban nurang Duit kita mimit ni tau menang Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang
1: Cakup ransang kesar itu Pengerai tubuh ngos ngat kita Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lupa kita agi biak, asai kenada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita nang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah boleh tetap ke pendiau kita tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, inya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29%, madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balak dah udah ngerugak menuh ke sidak, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai Untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau ke pirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tapi ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, Bisik maya dekat teringkas sari pegai kita.

Disimpul ngajak ku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yanggi Allah Ta'ala, bekas mautai bo dunia injau tu, Yasmina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama, sebedau kita bekejang mulai kediri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain, kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi kejaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merik penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lelengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju kesida lenyau rinuan. Ingat kesida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

nya majak dampiah gawai udah ninggal lagu tu nekia. Oke, jadi lagi sekedar yang lain kami bawa penggerak pagi YFM kelebih lagi pak buat gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mereka selamat pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk tahu kenyata dari benua jugi yang dulu kenyata pengerai diri lalu kelimpah harinya moga engkanya tadi 2-3 ikut dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee tokai SHL Semperahan maraton 2025 edisi ke 5 tu ya uliah mengangkat kesemuran jadi Siti Arya Palan Lumba ngomongnya ninci tahun kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuannya berita Yakub si di peda aku kalai tadi berkenaan ke berita tu kalai menteri Nembia Lumba ngomongnya staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Karina Hamzah pada kesemuran maraton ke dekat diatur kena hari minggu tu ilah dekat di guluk kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nangiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak lagi pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelandak tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km 10 km 6 km ngau pihak megah 3 km lalu ke tahun tu penyawa pelandak maraton ke penyawa 42 km anda diatur ke Tegal ke penguat tinggal ke sistem aliran transit atau masih ke ERT ya ke penuang di kagak bak semahan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh atau ke nanggul lagi penjalai perengkah pengangkut bak menua semarahan dia sabar meh au nanti orang dah temu ngadu rail ERT lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelandak diatur mayanya ilah ok jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota semarahan dia lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya pengalami muzik kucing bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kali polis kucing dekat nutup jalan nak lama nyerombak pengalami tu lalu penerang keripan sud ke kepala polis menua kucing ACP Alisan Naga Cabuk medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemai jadi sekedar jalan ya ke BC ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan Pol simpang jalan Wasan hari lebuh wayang pihak megah jalan Tun Abang Haji Openg menuju ngagai jalan Berek jalan Berek menuju ngagai jalan Mutiara ngau jalan Gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu elah ok jadi teman-teman kita berabu apa jalan ini ya ke patut nanti jemak kita akan dah program tu elah jadi buat penerangan berita tu moga dia SCP Alisan Naga minta mesia mayuh beri kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengalaman nyelak ngambil kendak mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia sekemega ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau naya berambu pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyelih ke jalai ti banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang belahnya di mayang kami nak tunda menanggul ya kutunya di intang tapi tadi ulih seliah area rundia tak ke cara kita empu ok jadi dah tahu lagi kamu dekat mengatai ke pesan beratu sedikit rumah peringat ke email YFM iban jadi terus ngegas ke mata kita ke pagi tu lagu gawai Ari Jeffrey.

0: kita gatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Matai ke pesan berat tim si dikirum peningat kita bawa pengarah pagi YFM pagi tu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kawal belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ili luban ulu pasal atas pasal baruah selulap yang mengabala ke dia masrudit A ngasrudit B terbalau buluh antur yang batang bola bab melayu ili entana bengang babangai kiba serwai bangkit dua berumah bangkir bay asal mempilih Abu Rismunyan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia bahas rubah ini ke rubah ulu kebelayan ke dia bahas ajuang padih meludam semua atas ngau ya kenala dia rintai ke ditu tinggalah jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros jenta anak ros tau ke inaya natal. Udah nadai ya kemari hari 3-13 hari ya bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau kena nata tu deka dintu bala maima barumah uri bubul yang atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyum pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datai ngesah nusara batu lalu kanemu siliagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tahu ke ngagai Aperius bernombor 012-9698-412 nana baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita dah tayari setina limu ke pagi tu nyari pesan madah ke jumpa Anaros jumpa anak ros tau ke ini anak tau dan ada kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu ni yang jumpa anak ros ni jumpa anak ros tau ke ini anak tau deka di itu bala mayu baru mahuri bubul yang atas bawah kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan diminta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sili lagi kita terpelanya ngegain deris bernumber 012-8935-232 tak ngegain peris bernumber 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu ia setiap mega pesan pemati kira-kira mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke dia baru mama mas kentiang kerupua rumah jena sungai paku rumah Lawrence buang batang bala ke dia baru masuk sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke dia baru matayan sungai lepuang rumah sibara lubo lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke dia ba panggai dayat ngau rumah gani ya dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kedia oba rumah udul ulu sikai rumah ubuak ulu sikai rumah endi nyempal ngopi mga bala rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekulayan kedia oba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngobala kedia oba penyuluk layar mutuk layar ngoperbak layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan kedia ba rumah pengulu Thomas rumah Mary Rose rusak ngau bala ba rumah Mary jalai ke jadi julau ngau kebelayan dia menuan kapit setaya kenalah di harintai ke haditu ok jadi pesan tu tadi madah ke limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka niang lemia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tu ya deka disenggai balam mayumah malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 barumah Ganduam Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tuilah 16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah nusah rabatau lalu kanemu sili lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber kusung 14626 kusung 72 tahu ke ngagai udun manumber 0178597097 ananu baru isi ya pesan pemati ke datai ari mulian ana jam tau kalau ke pagi tu tau kapai kerikap yang dipesan madah ke binia yangnya limia ana aka lemia ana aka tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang lemia ana aka niang lemia anak kau tahu ke serani tahu ke indai kerikap tahu deka dia senggai balam maimah malamah pergila malam hari 5-15 hari bulan 5 barumah ganduam sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ilah inya kena 16 hari bulan 5 sili agib kawal ngap rusah rabat tu kita tahu bertanya ngai kasian bernumber kusung 14626 0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber kusung 17 8597 0097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirom pulian anatum dua boleh nama dumbe ngau pilih yang anatum ngau pilih yang mengganya ngau anatum sebeliak jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia baklumah wirim rabuang pelawang sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pia moga bala ke dia ba rumah cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kala sama gawa ba UPS tanam tupi betuang SK Sen Mak betuang ngau pia moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pia moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sebiliak ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah buat layar engkranji pema bala berselulap suri baru suri lalang bangkit ijo berbeleng tapang berbeleng atas berbeleng kanan berbeleng kiba bala kedia bagen surai nangga ajau terbaru ngopi mega bala kedia ba munggu gernis ngau sida ngadan sebilia kedia ba matuap sepawah ngau ya kenala di rintai ke ditu ting lala jenori anak tuum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tuum. Januari anak tuum tau ke ye udah nadai lalu ni yang tau deka di senggai kena malam pergilah malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 atau ila yang kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah nusah rabatu ngagai rumah tu ni ajang nangga padih betul nanduk baru isi pesan pemati nanduk baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngau pia mega nyanggau anatum sebilia ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum Januari anatum tahun 25 Yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tahun ke Yi tu deka diintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut betuang kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai yang ngesah penusah rabat tu lalu ke sekali tu nguyang ngagai pesan pemati ke di kirum linda ana jamiat pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba Sungai Tiau rumah ambu Sungai Tiau pemuga bala baru mambar Sungai Tiau nanga Tiau Sungai Mujung Sebangan pemuga bala ke dia ba Patang Rajang rumah Tunggan na rumah Menggal Senuang A Senuang B bala ba Sungai Sipan Sungai Ibau Sungai Belawai ngau pemuga ya kenalah di rintai kerito tinggalah Idan Ana Ubai tau ke Indai Linda tau ke dari Indai Uniang pesan tu madah ke Idan Ana Ubai idan anak ubai inya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tau kenya tadi indai linda tau ke indai uning tau dekat di Senggai Balamayu baru rumah satu Malaysia malam pergila malam hari 5.15.5 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan minta sampal lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya ngegai Linda anda jamiat ban nombor 010-5981-822 tahu ke ngegai uni yang anak jamiat ban nombor 011-4-369-34 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim Linda anak jamiat ke pagi tu pesan madah ke Indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai ia tahu ke dari Indah Linda tahu ke Indah Uniang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tahu ke nya tadi Indah Linda tahu ke Indah Uniang tahu dekat di Senggai Balamayu baru mas 1 Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkau nyaka nemu sili lagi berkawal engkau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tumpu bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 011-4-369-34 lalu ke situ tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemuliaan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padih batang paku batang sekerang batang julau ngumpia bola ke dia bawa batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ya ke sama kalau awak bawa SK St. John dengan tiga SMK ulu layar ngumpia dengan staff SMK Datuk Petinggi Kedit kemuliaan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek ni Tius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan ada hari 1 11 hari bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka din tu Balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagilau pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakawal dengan penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor kusuang 19482-1277 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada kena ada satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu ni yang Ignatius Liu ni yang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau Balamayu baru Mahmadi Mutok Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pagila pagi area 5 15 hari bulan 5 ke pendam Kristiana Mutu Atabau kita akan nemu sila lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 019-4821277 lalu ke Siti tahu inya steam gak pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak ajar pesan tu nuju kabulayan ya ke dia berkampung Iban suku ngepudai pemuga balaba tapang pungga skim bulu nengesan tinja lalang wong panjai wong panda ensawang nyemungan sibarbah batu babini pemuga balaya ke dia ba nanga kumpang engkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan lima laluan yang lagi anak maluang yang lagi anak maluang deka di senggai balam ayuah malam pergila malam hari lima 15 hari bulan lima balut 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 telak 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah kindaya tadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lai anak maluang niang lai anak maluang tu dekat disenggai balam maimah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Lubuan tu sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Nyembungan Batang Air. Kabar belayan ia keng lala tahu ke dipesan dipincang datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ia ke tujuh ianya ngetai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tahu ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ia ke diau di Bintulu Miri Tatau Kucing pian mega kebelayan ke diau bandang kesit nangah kumpang sekayu batang undup ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ya kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di sengai bala mayuah ba rumah rembah tetikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal dengan pusat rabat tu tahu bertanya lagi senior atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana yang nyapai bibi bernombor 019-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 nandu baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang ni yang ekster rumah serit anak tambuang tu deka dia sengai bala mayuah baru marmba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencara tayi ngesah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tak tanya ke saya ni atau kindai event tu nombor 019-818-9285 tahu ke ngege Scott Santana ini tadi apa bibi bernombor 013-946-0229 tahu ke ngege Sam tahu ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ia ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya Steve Mega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Jimbai jadi ya pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ia ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nanga ajau entana pemuka bala kriaba bebangai kiba ngoyaknalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang boleh nama taduang tau ke dikangau nama inai gindu tau ke bini Jimbawa pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke inai gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena ada satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang ni yang Kovita anak satiang tau ke Indaya Gindu tau dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 14 area bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagi Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Simbau anak Charles ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Charles anak Adam ke pagi tu ngari kanak ya Charles Simbau anak Charles ngawi sania yang tadi satiang dua boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Ina Gindu udah nadai ya kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke Ina Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat diintu balam mayu malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas sibuti sebrau ke di anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngage Tedora Gindu anak Casimbau nyana niang tempu nombor 0194446643 tau ke ngagai Jimbau anak Jos nombor 0194969999. Jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentipi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu dah pasta. Anang berpangan ngau orang ke lengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
6: Betul.
5: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
6: Amat, aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
5: Ya.
6: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runde yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah oranyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sedak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju

0: meri penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu bakiah kitai ti ngelala Tuhan nya terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengenak pagi.
4: Why? FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal udah tadi dini deng udah kur. Dini bisi udah. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
0: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya teh suah ketapat ke ku teh ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standar kualiti ya.
0: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal tama ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak nariat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur milo.
1: Engkau mai angka deh ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
0: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Oh, pagi ini tu kami nak buat ke berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit kena ngadu ke penusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengau jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngerugak penglikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakunya lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat di pelabak ke kurang hari 10 meter hari jalai besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang keberungkus 17.3 juta ringgit hari baru perintah besai di pelabak dekat di pejalai kengau jampat sebedau jalai besainya putus. Nanti semak tusurnya nak mujur diputar kengau jampat, nyaukai seminak ngerugak kaul jalai meludam ke Semarang aja. Tak megang ngerugak jalai strategik hari jematan batang lupar 1 bak Trisau ke meludam, nyentuk ngakai jematan batang seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh mantai ke usul lari jakuk dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megah bisi mantai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelinga. Ia kediatuknya majak semak ngau jalai besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminak kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul jalai besai Kelinga Seduku Setumbian ngau Pasar Seriaman. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sita Lingga megak bisi mantai ke sebana rakyat berkaul ngau penanggul aib payet berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijan. Ia kenapi penanggul aib kena kuat ba SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang keberguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngeremai ngau penembuk projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR jalai besai pantai utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah padang bilun lawas. Projek tu juga dekat ngangkat kagik pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi merakak antara menua ngau integration pilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngenak kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megah minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia kebala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megah dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa tik ngena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku ia mantai ke Pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Nikik. Ketegal pengurang servis penerbai bilun tik ngaul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching Diatuk lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran kengagai pejalai penerbai bilion ti mayuh penumpang bakal di Sibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemetak madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyadi servis bensia mayuh ti berguna lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung ajar. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya ianya kaban kaunsel negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajak Kuteri Pansut Kea yang minta proses netap kebaru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau juluk pemansang benua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sita Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari lalu diatur berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Rutinya bisi sita kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai penghari rakyat kena ngenatai ke servis sida. Menambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar gambik ke rakyat bak benua ulu nak tinggal area arus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad bak juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang ngena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kau boleh ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtre. Hanya pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kau dah lalu ngujung ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebenar tu. Itu dikenal tentu kait lebih hentap serta mana lagi ngakai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berambu zon ekonomi tenaga baru Bram di Temala long lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pelilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besar ia kedekat muka mayuh agi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang benuanya. Tu begak dekat maik peluang ekonomi bak timpuh panjai ngai rakyat benua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunya kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkut rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jakuk ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung pendiau. Yang pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak Sawas tiudah dikemenarka. Kelimbah harinya yang megang ngenang pasal dagang temuai gamain asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jakuk kayan lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dan patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tu kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak manah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ke tiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak gemanah kagi sistem pentadbiran accountability ngau tabir urus tip mai pemai ngai rakyat. Antara batang perkara tidi bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pending.
Yang ansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kediato. Di dibanding mindah ke palandur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tenyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul merik kerjasama ngol lebih ngasih lagi kena nampak polisi ke terang serta tegap ia ti mandang ke utai ke ditapik rakyat bak jam kediato. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit diatuk ngembuan pangku pengawak ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau ngembuan pangku pengawak nyadi temengguang baka Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat kedia tu, ketua komuniti ke pemaduk tinggi ungkup bangsa Kelabit ianya bangsa pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya kagai pengarang berita udah merik penemuai basah kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basahnya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagik pemansut Padi Bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit Datuk agik mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawup genuku ke ngena perengkah guna tik moden. Bak penemuainya, Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkunci sekedar program pemansang pengawak bumai. Ia ke benung dipejalai ke bas kedak kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggamerik penemu baru ngagai Raban Bangsa Kelabit pasal pengulih industri beras Bario nyadi penyungka ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, Awam Dun diketu naka pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut kaban kaunsel negeri bisik ngau ngambil bagi berjurai ke pasal usul ari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam Kaunsel Negeri Sarawak juga disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua Sibu ngau adab tengah Sarawak. Dating penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semegah pengerami ke diatur bak Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu nambi boleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertubi. Lebuah ke Bercaku ia megak madah kepala tanah kebangsa itu megak dekat majak diberi bermaya kejumlah hilak setifat ngap polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah dan tajapan pihak atur kebangsa itu tau puntan untuk nyemak isi menjadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebuah perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ketegal tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak nual tanah dikena nguliah ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi ngau ruang bilir. Minyak alai atur kebangsa itu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Pesak Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningkat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular ke Nokia. Jadi,
5: tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nas bakar ku harap ku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke tak bisa baca ku itu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
5: Baka ular.
4: Baka ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian laki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tadi.
0: Aku selalu dengar aku tersumpah.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Tak bermula pesisir selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya aku lah man, nadai salah tuan rumah ngemai borangnya deh. Yeah. Baik borang agak raya tuan kian so hidup isi di kelaya isi lah man, bantuan tu nak semua air layak lah. Nya Siti kan disebut aku lah man, bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nya saya lah man, bantuannya bisa deh. Baka tahun depan dia punya buat dia bantu harga emasnya sudah tu sebulan 500 nah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas budget 2025 beli tiket ke tempo PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sudah mengancar penghulu ke rumah. Ada salah banyak pasal nak pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Banyak ngarap ke cidak tu nurun kia nurun ngambil lah orang lagi rakyat ke kata orang tua itu nak kena banyak ke tanggung pengawak tuanya di rumah
2: memang punya laku namat.
4: Baik orang tu break ke cidak so hidup isi tidak nama kita ikut ngisik
2: punya
4: itu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
5: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Pengerak pagi.
7: YFM.